93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Kita sudah masuk di jam kedua di benang kebersamaan kita di pagi hari ini. Tadi kita ngobrol tentang satu hal sederhana, tapi ternyata sering kita lupakan, yaitu hal-hal kecil yang membuat hidup kita terasa lebih baik. Nah, memasuki jam kedua ini, coba kita naikkan sedikit nih level pertanyaannya, karena terkadang yang membuat kita lelah bukan karena hidup kita itu terlalu buruk, tapi karena kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita melihat pencapaian orang lain lalu merasa hidup kita kurang, melihat kebahagiaan orang lain lalu merasa hidup kita biasa saja. Padahal ya, mungkin ada banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya patut dinikmati, hanya saja kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum punya kita. Jadi pagi ini kita akan ngobrol lebih jauh, apakah kita benar-benar membutuhkan lebih banyak untuk bahagia, atau sebenarnya kita hanya perlu belajar lebih sadar menikmati apa yang sudah kita punya. So, tetap di sini karena nanti kita akan bahas dari sisi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu, yang ingin berbagi ucapan selamat ulang tahun, nanti DM Viko 08215566803.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
4: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
3: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
4: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
5: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
4: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
3: Eh, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
6: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat beraktivitas tentunya buat responden semuanya di pagi hari ini. Dan buat responden semuanya yang mungkin pada pagi hari ini ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun di MVK 0821 5566 8003. Nah, responden semuanya, kalau kita bicara soal hal kecil yang bikin hidup kita terasa lebih enak, sebenarnya ada satu hal nih yang menarik. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalah kita terlalu banyak, tapi karena perhatian kita terlalu sering tertuju pada apa yang belum kita punya. Kita bangun pagi langsung buka HP, lihat teman liburan, lihat orang lain beli rumah, lihat orang naik jabatan. Akhirnya baru jam 7 pagi kita kayak udah ngerasa kok hidup gue gini-gini aja gitu ya. Padahal 5 menit sebelumnya kita masih baik-baik aja nih. Itulah menariknya bahwa pikiran kita, apa yang kita lihat terus-menerus lama-lama terasa seperti standar kehidupan yang harus kita capai. Tapi coba kita balik pertanyaannya, daripada bertanya apa yang kita belum punya, tapi apa yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik dalam hidup kita. Mungkin pekerjaan kita belum ideal, tapi masih ada pekerjaan. Mungkin rumah kita sederhana, tapi ada tempat untuk pulang. Mungkin lingkaran pertemanan kita tidak banyak, tapi ada satu atau dua orang-orang yang benar bisa dipercaya. Mungkin hidup kita belum seperti yang kita bayangkan 5 tahun lalu, tetapi kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita pikir tidak akan sanggup untuk kita lewati. Dan menurut Viko, ini bukan berarti kita harus berhenti punya ambisi ya. Bukan berarti juga kita harus bilang ya sudahlah gini aja gitu, bukan. Tapi kita tetap boleh mengejar sesuatu yang besar, dan jangan sampai keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik membuat kita gagal menikmati kehidupan yang sedang kita jalani. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik untuk respon pagi ini. Viko kasih pilihan ya. Yang pertama adalah mendapatkan sesuatu yang besar selama 6 bulan lagi, atau bisa menikmati hal-hal kecil setiap hari mulai hari ini. Mana sih yang sebenarnya lebih kita butuhkan? Nanti yang mau jawab DM 0821 5566 8003. Stay tune di 93,0 FM.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada pagi hari ini, dalam perjalanan mungkin ya menuju tempat kerja, semoga hati-hati di jalan nih, sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Ya, seperti biasa dalam program Semangat Pagi, Viko mengajak responan semuanya yang ingin kasih ucapan selamat ulang tahun nih kepada orang-orang tersayang. Ya, mungkin

hal yang lebih dalam, kenapa sih kita sering sulit menikmati hal-hal kecil? Jadi salah satu jawaban yang mungkin karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu. Misalnya waktu pertama kali dapat gaji nih, rasanya wah luar biasa ya senangnya. Pertama kali punya kendaraan sendiri, pertama kali punya HP sendiri, pertama kali pindah rumah yang lebih nyaman. Hidup bahagia banget ya. Tapi beberapa waktu kemudian biasa lagi. Ya, kita biasa menyebutnya dengan sebuah frasa yang mungkin bisa kita bilang ya sudah terbiasa. Dan setelah terbiasa kita mulai mencari sesuatu yang baru dan membuat kita merasa senang lagi. Dan itu adalah sifat lumrahnya manusia, responnya semuanya. Siklusnya ingin mendapatkan terbiasa bosan dan ingin lagi. Jadi kalau kita gak hati-hati, hidup kita tuh jadi seperti mengejar garis finish yang terus bergerak. Padahal kebahagiaan itu tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar loh, responer. Kadang yang kita butuhkan justru melihat sesuatu yang lama dengan perhatian yang baru. Misalnya pagi ini bersyukur sudah dikasih kesempatan bisa minum kopi. Biasanya mungkin cuma diminum sambil buka HP gitu ya. Nah coba nih sekali-sekali kita memang benar-benar merasakan pagi itu suasana udaranya gimana, aroma kopinya, dan juga ketika kita punya waktu atau time untuk ngobrol sama dengan keluarga. Family time gak bisa kita adakan di malam hari, dan family time bisa kita adakan di pagi hari, ngobrol dengan pasangan, orang tua, anak, atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Akan tetapi sebagai manusia kita kan kadang sibuk banget lihat layar masing-masing, padahal ada 3-4 orang di samping kiri kanan kita. Karena terkadang bukan momennya nih yang kurang istimewa. Sudah istimewa ngumpul dengan keluarga, tetapi kita malah mengabaikan momen yang istimewa tersebut. Kitalah yang harus benar-benar hadir dalam setiap momen yang ada dalam kehidupan kita. Dan ini yang pertanyaan yang perlu kita renungkan pagi ini adalah, berapa banyak momen indah yang sebenarnya sudah datang dalam hidup kita tetapi kita lewatkan karena pikiran kita sedang sibuk memikirkan momen berikutnya. Yang pengen kasih jawaban nanti langsung DM 082155668003. Stay tune di 93.0 FM. Namanya juga hidup ya, dari Nyoman Fall featuring Nayaka akan menemani responnya semuanya pagi ini.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life.
1: 93.0 Respon Family Station. Good morning, respon semuanya. Dan tidak terasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar Respona. Terima kasih banyak buat Respona semuanya yang selalu setia mendengarkan Respon Radio, yang selalu pantengin Respon Radio yang analognya ya, buat dengerin siaran-siaran Respon Radio. Dan doa-doanya nih buat Respon Radio selalu mengudara selamanya. Ya, semoga dari obrolan kita pagi ini mungkin kita bisa membawa pulang satu hal sederhana. Jangan terlalu sibuk kejar kehidupan yang kita inginkan sampai lupa menikmati kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Kita tetap boleh punya mimpi, tetap boleh punya target, tetap boleh punya ingin hidup yang lebih baik. Tapi di tengah semuanya itu jangan lupa menghargai hal-hal kecil yang sudah hadir dari hari ini. Secari kopi yang menemani pagi, tawa yang kita sayang, pesan sederhana dari seorang teman, atau tubuh yang masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, bahkan kesempatan untuk bangun pagi dan memulai lagi. Karena bisa jadi kebahagiaan yang kita cari selama ini bukan sesuatu yang jauh, mungkin ada di sekitar kita. Itu dia, Viko pamit undur diri. Selamat pagi, dan akan hadir program Ruang Pagi yang akan bahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita, khususnya Gen Z akhir-akhir ini. So, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dari Pasar Baru Kasong, Padang Pariaman, 93,0 FM, Respo Radio, radio keluarga Anda. Halo Respon, selamat pagi.
1: Hai.
0: Aduh, ada yang menyaut nih yang cantik-cantik di hari ini di ruang
1: selamat pagi, Jel.
0: Selamat pagi, Kakak.
1: Selamat pagi juga, Responers. Betul. Gimana kabarnya hari ini? Kita berharap semuanya
0: baik-baik
1: sehat.
0: Baik-baik aja ya, Kak.
1: Baik-baik saja.
0: Betul, betul.
1: Hatinya juga aman.
0: Aduh, udah ada ngomongin yang... hati nih pagi-pagi.
1: Iya loh, apa? Hati kita aman, pikiran kita aman,
0: betul.
1: Tubuh kita juga aman.
0: Biasanya emang dari otak ke hati gitu kan mempengaruhi banget.
1: Ada lagunya lagi.
0: Apa tuh?
1: Dari matamu.
0: Boleh.
1: Oke, okay, kita ngapain nih?
0: Nah, sekarang kita akan menemani responders di program Ruang Pagi, yaitu dari pukul 8 ini sampai 10 nanti aja.
1: Betul sekali, karena kita sekarang lagi di program Ruang Pagi, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya, membahas satu topik dan kita pengen untuk ngajak responder semua supaya bisa bergabung dan memberikan tanggapan komentarnya mengenai topik yang akan kita bawa di pagi hari ini. Karena hari ini spesial banget. Kenapa? Ya walaupun mungkin di luar cukup agak mendung,
0: iya,
1: bukan mendung, memang betul-betul langitnya yang mendung cuacanya,
0: betul.
1: Tapi karena ada asap kabut.
0: Betul.
1: Jadi kita berharap semuanya tetap semangat.
0: Betul.
1: Dengan kehadiran Cila dan Jajel di pagi hari ini bisa mewarnai.
0: Betul. Dan menemani aktivitas ya
1: di luar mungkin hanya satu warna abu.
0: Iya lagi bener lagi betul banget.
1: Atau putih-putih gimana gitu. Kalau abu-abu kan kurang jelas ya.
0: Iya. Abu-abu kurang. Aduh itu hubungan tuh Kak kayaknya abu-abu tuh Kak.
1: Betul. Nah sekarang ada Jajel dan juga Cila yang bisa mewarnai hari-hari responders tentunya ya.
0: Semoga berharap seperti itu ya Kak ya.
1: Oke, pasti. Karena ada lagu juga yang akan kita putarkan supaya bisa menghibur kita semua untuk beraktivitas, bekerja ataupun mungkin lagi di rumah aja ngapa-ngapain atau yang lagi di perjalanan.
0: Lagi perjalanan ya, betul Kak.
1: Mungkin ada beberapa sekolah yang akhirnya enggak secara
0: secara face to face lagi ya Kak.
1: Mungkin mengingatkan kita juga di beberapa tahun yang lalu, tetapi bukan menjadi satu alasan untuk kita terus berjuang, berusaha dan menjaga diri. Jangan jadi alasan untuk kita kayak menyerah. Ya udahlah enggak bisa ngapa-ngapain gitu, enggak bisa beraktivitas dengan maksimal. Betul. No sayang ya.
0: Betul, kita harus tetap semangat, tetap beraktivitas walaupun kita harus jaga
1: diri.
0: Jaga diri juga
1: jaga
0: ya,
1: kesehatan
0: Kak.
1: Juga makannya juga dijaga.
0: Betul.
1: Gitu. Terus kita juga jaga keluarga kita, saling mengingatkan. Pakai masker, pakai kacamata, sesuai standarnya ya yang sudah ditentukan.
0: Betul.
1: Wow. Oke, karena hari ini kita mau ngobrol-ngobrol satu topik.
0: Satu topik.
1: Mau memberikan pertanyaan kepada responders.
0: Iya, apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya adalah gimana cara kamu menghadapi hari yang tidak sesuai rencana kamu?
1: Betul. Kamu udah kayak plan gitu loh. Aduh tiba-tiba aduh gimana ya? Mungkin karena ada tabrakan, maksudnya jadwalnya bentrok gitu ya. Bukan orang ya, bukan.
0: Bukan orang.
1: Maksudnya jadwal waktunya
0: jadwal
1: kamu
0: waktunya ya.
1: Bentrok schedule, gitu schedule. Ya. Kata-katanya juga tabrakan.
0: Iya bentrok, betul-betul.
1: Bentrok, terus mungkin ada satu hal, dua hal di luar dari kendali kita gitu ya.
0: Betul.
1: Ternyata gak terrealisasi gitu ya, gak bisa dikerjakan dan dilakukan. Nah ketika momen itu terjadi di hidup responders, apa sih yang mungkin responders lakukan? Apa yang responders kerjakan gitu? Atau pilih keputusannya atau apa kebijakannya dan segala macam gitu. Oke di pagi hari ini sudah ada yang bergabung ya.
0: Waduh.
1: Oke, ada Uda Sutan. Mari kita angkat. Kita mau menyapa Uda Sutan di pagi hari ini. Halo Uda. Hai Uda.
2: Halo.
1: Hai, selamat pagi Uda.
2: Hai, kembali pagi lagi.
1: Wow, aduh. Gimana kabar Uda? Kita sudah lama tidak ngobrol-ngobrol di udara, Uda.
0: Iya.
2: Bagaimana?
1: Kita udah lama udah enggak ngobrol, Uda, di udara.
2: Iya.
1: Udah kenalkan yang ngomong.
2: Karena ada situasi yang tidak memungkinkan ya di tengah waktu itu ya.
1: Iya. Ya udah nggak apa-apa. Intinya sehat-sehat ya udah ya.
2: Sehat. Oke. Okay. Apalagi sudah mendengar Cila pagi ini. Ini siapa satu lagi itu?
1: Jejel.
2: Iya sama Jejel. Hatiku gembira mendengar suara cantik berdua.
1: Aduh, kita juga senang udah bisa ngobrol di pagi hari ini.
2: Iya.
1: Gimana pada udah?
2: Pokoknya teruslah selanjutnya ya.
1: Asik. Udah gimana semoga hari bertambah. Ini? Apa yang mau bisa disampaikan?
2: Nah, ini tadi apa temanya?
1: Oke, kita mau ngajak Uda nih untuk memberikan komentar tanggapannya. Kalau misalnya ada rencana-rencana ternyata tidak terrealisasi, kira-kira apa yang Uda lakukan? Gimana caranya supaya Uda menghadapi kondisi seperti itu?
2: Iya, benar juga ya.
0: Iya, Uda.
2: Ini kita mengadakan rencana pertemuan sama Cila, di contoh dulu ya.
1: Iya, contoh. Oke, okay, udah.
2: Sama Jejer.
0: Iya, udah.
2: Seandainya ada kendala yang tidak kita ketahui di luar kemampuan kita.
0: Betul.
2: Maka kita harus mencerna dulu. Janganlah kita berprasangka buruk.
1: Oke.
2: Okay. Contohnya kita mau bertemu bersama Cila dan Jejel.
1: Iya.
2: Ada juga datang.
1: Siapa Uda?
2: Apa namanya?
1: Orang lain. Orang
2: ada
1: ketiga.
2: Datang juga ingin orang lain.
1: Oke.
2: Okay. Ada. Tapi kita lihat dulu. Mana yang lebih penting?
1: Oke. Okay.
2: Itu dulu.
1: Ya ya.
0: Skala prioritas ya Uda ya.
2: Iya, sesuai dengan stabilitasnya gitu.
1: Iya, oke. Okay.
2: Atau ini tidak terlalu penting, nah, maka kita tunda dulu, bukan dibatalkan.
1: Iya.
2: Kalau ini Cila ini sama Jejel lebih kita butuhkan, kita pentingkan, yang terpenting gitu.
1: Iya.
2: Inilah yang kita dulukan.
1: Oh,
2: kalau yang datang okay. itu tidak terlalu penting dan tidak terlalu bermanfaat, maka kita undur dulu lah kalau bisa diundur.
1: Wow, wow.
2: Janganlah kita kita harus berpositif thinking.
0: Iya betul.
2: Kita harus bisa mempertimbangkan.
0: Betul. Dan berarti dari udah skala prioritas dan harus berpositif thinking ya dalam segala hal.
2: Iya.
1: Oke, udah. Luar biasa.
2: Positif thinking.
1: Maka
2: dunia ini akan olang-aling.
1: Asik.
2: Ya.
1: Karena memang nggak semua orang bisa berpikir positif ya udah kalau nggak sesuai rencana.
2: Iya benar, benar. Tidak semua bisa begitu.
1: Wow.
2: Tapi kita harus berusaha.
1: Oke.
2: Nah, kita minta juga pendapat dari Cila dan Jejel ini.
1: Siap, udah siap. Nah,
2: kita telepon dia. Bagaimana ini? Jejel dan Cila. Kata kita memang benar telah berjanji. Tapi ini ada datang juga ini. Yang lebih membutuhkan gitu.
1: Iya, iya.
2: Lebih memerlukan kita gitu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bisa enggak ditunda pertemuan kita atau nanti siang, atau nanti sore, atau besok? Itu kesepakatan di antara kita.
1: Ya, ya.
0: Ya, betul dia.
2: Itu caranya.
1: Oke, luar biasa udah pagi hari ini udah ngasih komentar tanggapan mengenai topik kita tentunya ya.
0: Betul banget.
1: Dan ini luar biasa ya, berarti selain kita tahu mana yang prioritas, mana yang enggak ya udah ya. Aku nangkapnya apa yang udah sampaikan tadi. Terus kita juga harus mengkoordinasikan, jangan memutuskan pihak gitu loh.
0: Oh, berarti harus komunikasi.
2: Iya, benar.
1: Komunikasi.
2: Iya,
1: kita harus komunikasi dan positive thinking. Nah, lo.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Ini harus banget.
1: Luar biasa udah. Nanti kita akan gali sedalam-dalam mungkin.
2: Iya. Tadi yang kita udah kita gali sedalam mungkin sedalam-dalamnya.
1: Waduh, udah thank you udah ya sudah menyapa kita.
2: Yes.
1: Ada yang mau disampaikan lagi udah mungkin request lagu udah.
0: Iya, mau request lagu atau sama-sama.
2: Ini menyampaikan sedikit ini tentang radio kita ya.
0: Iya, apa tuh deh.
2: Karena radio kita ini masih dalam perbaikan gitu ya.
1: Ya, udah.
0: Betul.
2: Semoga radio kita ini dalam perbaikan, semoga endaknya bertambah baik Dan pemancarnya biasanya di sini masih berlesir-lesir ini.
1: Ya, udah.
2: Nah, tapi daripada yang kemarin-kemarin, udah lumayan lah sedikit gitu ya. Semoga bertambah bersih, bertambah jernih hendaknya.
1: Amin. Udah, terima kasih doanya udah.
2: Iya, dan juga penggemarnya, pencintanya semakin banyak dan semakin banyak dan bertambah hendaknya.
1: Iya, amin.
2: Ya, dan begitu juga.
1: Oke.
2: Semoga sehat juga, aman juga, dan bertambah juga penyiar kita, dan bertambah ceria, dan membuat kami terhibur semuanya.
0: Iya, udah, terima kasih udah.
2: Okay. Iya, sama-sama Jeje.
1: Oke, udah, sampai jumpa.
2: Cila Amani.
1: Sampai jumpa lagi ya, udah ya. Sehat-sehat,
2: iya,
1: keluarga
2: kasih
1: juga. Selamat beraktivitas ya, udah.
2: Iya,
1: okay,
2: iya,
1: iya, iya. Baik, udah. Mari, udah.
2: Ya, mari kembali.
1: Iya, udah. Wow,
2: selamat pagi.
1: Selamat pagi. Oh, pagi-pagi kita sudah dihubungi sama Uda Sultan ya.
0: Iya.
1: Luar biasa semangatnya.
0: Semangat
1: di pagi hari
0: pagi
1: ini.
0: Ya,
1: udah dengerin respon radio dari pagi sepertinya ya.
0: Betul, sudah dari jam 6 tadi ya, berarti.
1: Berarti Uda Sultan sudah sarapan sepertinya.
0: Sudah sarapan
1: ya.
0: Sudah beraktivitas, iya. Sudah melakukan segala hal ya, Kak.
1: Betul
0: ya,
1: sekali. Oke, okay, buat responders juga yang mau bergabung boleh langsung ya.
0: Iya.
1: Kontak kita di
0: 0811 662 930. Untuk saat ini kayaknya masih itu ya, kayak bisa itu apalagi responders yang mau mengudara suaranya itu bisa langsungnya ke kontak yang 0811 ya, Kak. Nah, habis itu juga ada Facebook, Instagram, dan TikTok kita di Respon Radio 93.0 official.
1: Betul sekali, jadi jangan mau ketinggalan ya responders. Kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila dan Jejel tentunya. Iya. Di program Ruang Pagi.
1: Di program Ruang Pagi yang masih menemani Respon di pagi hari ini.
0: Betul sekali. Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang situasi yang mungkin gak sesuai dengan harapan, rencana. Betul. Kita udah planning. Atau mungkin sesuatu hal yang kita impikan untuk kita lakukan, tapi di cancel gitu ya.
1: Iya lagi.
0: Dibatalkan gitu ya, atau enggak di schedule. Tetapi walaupun mungkin kita reschedule gitu ya, pasti ada rasa-rasa kayak gak enak gitu ya, ngeri gak nyaman. Aduh, pengennya sekarang harusnya gitu ya, kenapa harus ditunda, kenapa harus dibatalin gitu ya.
1: Aku tipikal yang itu sih, kesel sih.
0: Itu gimana ketika kamu menghadapi itu tuh gimana, Jel?
1: Gimana ya kak, awalnya tuh aku tuh terbiasa dengan yang terstruktur.
0: Okay.
1: Jadi tuh kayak aku tuh misalkan kita mau pergi nih di hari itu. Di hari Selasa misalkan. Nah, janjiannya tuh udah dari Minggu, Kak. Nah, dari hari Senin sama Minggu itu aku tuh udah nge-prepare-nya tuh kayak misalkan aku ada tugas nih yang harus ku handle dulu. Berarti tugas tuh aku tuh mulu, Kak. Aku buat dulu kan gitu sebelum aku main gitu.
0: Okay.
1: Tapi aku tuh kesel kalau misalnya hari Selasa tuh tiba-tiba nggak jadi deh, nggak bisa gitu. Aku kata gue kayak, aduh, aku tuh udah ngerjain tugas demi itu, tapi kamu kayak aku tuh bisa ngeluangin waktu loh untuk itu gitu. Kalau kalian setujunya di hari Selasa, ya udah, berarti aku harus kerjain suatu hal tuh sebelum itu kan, Kak. Tapi orang-orang tuh kan, kita kan hidup kan bukan sendiri ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Jadi makanya kayak, aduh, kesel banget. Jadi aku tuh kesel, jadi dulu tuh sempat ngambek terus segala macam gitu loh, Kak. Tapi sampai sekarang tuh udah lebih gimana ya menghadapinya, lebih nggak berharap lagi lah kalau misalnya tentang schedule ya, Kak. Kalau
0: tentang schedule.
1: Kayak last schedule main terus segala macam, lebih nggak berharap aja gitu. Ya udah, maunya gimana gitu.
0: Sekarang lebih diturunin ekspektasinya.
1: Sepenuhnya
0: betul-betul bergantung, berharap bahwa akan berjalan sesuai dengan keinginannya kamu gitu ya. Wow, tapi memang benar sih. Semua orang kayaknya akan mengalami hal yang seperti Jejel lakuin. Ada kesalahan gitu ya, apalagi kita udah nggak sabaran.
1: Aku kayak sering banget aku tuh berantem gara-gara hal itu doang, Kak.
0: Sampai diam-diaman
1: nggak,
0: jambak-jambakan nggak, kan?
1: Alhamdulillah kita tipikalnya yang agak silent treatment ya, Kak.
0: Silent treatment. Justru lebih membunuh itu loh.
1: Iya lagi temanku udah bilang kayak, lu kalau misalnya ada masalah ya ngomong kayak gitu, jangan silent treatment. Tapi aku nggak bisa, masalahnya kalau misalnya aku ngomong, kata-kata kasarku keluar semua gitu. Jadi mending aku diam gitu.
0: Kita sama lagi. Dulu gue ya hidupnya masih campur, apa namanya? Maksudnya belum ya seperti inilah, enggak seperti ini. Dulu tuh beda banget gitu. Jadi kayak masih campur. Udah berantakan banget gitu ya. Maksudnya ego. Dalam artian aku kalau udah marah tuh udah enggak kontrol, mau ngomongan, mau apa di tangan aku kulemparin atau apa segala macam gitu. Jadi kalau orang mungkin buat salah gitu ya, aku berusaha mungkin untuk menghindari. Tapi kebanyakan teman-teman aku karena mereka tidak percaya kalau aku yang marah.
1: Katanya kakak selalu happy gak sih?
0: Gak percaya, jadi mereka terus ganggu. Kayak mancing gitu, manasin gitu, kayak makin kayak ngompor-ngompor gitu loh. Supaya kita makin kesal
1: makin
0: gitu ya.
1: Kesal. Padahal kita beneran loh, Kak. Gimana beneran
0: gitu. Makanya aku kayak langsung pergi, kadang aku tinggalin. Untuk aku menghindari. Karena aku pernah lempar makeup ke teman aku. Tapi aku sengajain juga untuk gak kenain dia. Intinya untuk ngelampiasin aja gitu. Aku tetap melihat dia orangnya gitu ya. Gak mungkin ngapain aku lemparin di mukanya gitu. Masih sadar. Tapi untuk melampiaskan kesalahan kekesalan kita gitu loh, marah kita itu tuh ya udah lemparin gitu, walaupun mungkin nggak kenak, walaupun makeup kita rusak ya.
1: Makeup kita rusak ya, betul lagi. Aduh kalau yang dilempar eyeshadow agak itu tuh, Kak, agak pecah tuh, Kak.
0: Dari situ tuh aku langsung, aduh, ini memang nggak boleh. Makanya kenapa kalau ada sesuatu yang bikin aku kesal, aku langsung pergi, menghindar, keluar dari circle itu atau lagi berkumpul gitu ya. ya udah aku pergi aja tinggalin.
1: Iya sama kak, aku nggak ngehubungin orang itu sih, orang siapapun misalkan di circle itu kak, aku nggak ada hubungin karena otakku main juga, otak hatiku tuh main juga kak, kayak aku salah nggak ya kayak gini gitu loh kak, sempat mikir juga gitu, tapi aku kesal gitu, dibilang aku kayak nggak salah tapi aku salah juga dong ngediamin mereka gitu, jadi otak sama hatiku perang tuh kak di situ, banget di situ. Gara-gara itu aja sih, gara-gara hal sepele ya kan, gara-gara hal sepele kayak permasalahan schedule doang padahal. Kalau kakak gimana tuh kak untuk menghadapinya kak?
0: Nah, jadi ketika aku mengenal diri aku, kalau aku kesal, kalau aku marah, itu aku bertindak seperti itu. Kita kan kadang gak sadar gitu ya, langsung kayak refleks gitu ya, tangan kita, omongan kita keluar. Kalau lagi emosi tuh begitu. Nah, setelah aku mengenal diri aku, oh ternyata aku begini kalau begini kalau emosi. Nah, jadi kalau misalnya ketika terulang lagi, ada momen-momen aku kesal karena di cancel misalnya, atau pekerjaan gak sesuai rencana, atau gagal, merasa kayak aduh gue gak berguna gitu ya, gue ya udah aku merenung seperti yang udah Sultan juga sampaikan. Kita merenung, tenang dulu gitu, pikirin gitu kenapa ini terjadi gitu, terus kita belajar dari situasi itu. Kalau kita menyadari, gue kayaknya lalai nih misalnya, kita yang lalai, atau mungkin dari luar gitu. Jadi kita, aku sekarang lebih kayak mikir, apa nih yang aku bisa pelajari dari sini? Apa sih yang mau Tuhan ajarkan aku untuk menghadapi ini? Lebih ke situ, merenung dulu, merenung gitu. Walaupun memang kita emosi, udah pasti tuh emosi, gitu. Udah kesal gitu, udah gak sesuai lagi ekspektasi gitu. Betul. Padahal udah kita persiapkan jauh-jauh hari, misalnya kita yang lagi mau ujian atau lagi mau ketemu orang, klien, tapi akhirnya gagal gitu ya. Kayak gak sesuai rencana, udah mati-matian belajar, nah gitu, ternyata cancel gitu. Itu pasti kita marah, kesal gitu. Tapi di sisi lain akhirnya aku mikir gitu, okay, gue harus tenang, gue harus mikirin kira-kira apa ini yang aku harus pelajari dari ini, dari situasi ini. Terus gimana gue nih, ngapain nih gitu. Ya udah, kalau misalnya memang gak mau, gue harus menerima, atau kalau ujian di cancel ujiannya, ya gue harus lebih lagi mempersiapkan diri untuk belajar.
1: Jadi ngambil hikmah,
0: jadi positive thinking. Walaupun itu gak mudah.
1: Betul,
0: itu gak semua orang itu tuh bisa ngelakuin itu.
1: Karena
0: dan
1: udah keinian emosi ya kan.
0: Betul, gitu. Makanya kenapa kita harus tenang dulu.
1: Iya sih, betul.
0: Tarik nafas gitu ya. Terus keluarin. Percaya gak percaya, ketika kita dalam kondisi emosi, aku pernah baca gitu ya, 20% itu akan kurang emosinya kita ketika kita tarik nafas terlebih dahulu, 4 kali berturut-turut gitu. Itu 20% pasti kita akan agak lebih tenang ya, gitu. Walaupun memang masalah tetap ada. Gitu. Minimal kita sudah bisa memikirkan apa yang mau kita kerjakan.
1: Berpikir jernih lah ya paling enggak.
0: Betul, minimal itu. Betul, sih. Jadi ya, memang aku praktekin itu. Jadi itu yang kayak menolong kalau misalnya lagi emosi.
1: Aku salah satunya juga ikhlas sih kak. Jadi kayak ikhlasnya tuh kayak oh ya udah mungkin. Kadang tuh suka mikir gitu nggak sih kak? Kayak kok bisa sih ada orang yang kayak gitu. Kadang mikir kayak kenapa sih orang tuh gampang banget untuk reschedule segala macam gitu. Tapi satu lagi kayak kebalik lagi kayak ya mungkin memang itu urusan penting. Prioritas orang itu bukan kita dulu sekarang. Gitu. Apalagi kan perkara main gitu, kan bisa yang lain gitu, bisa kapan-kapan gitu. Jadi kayak gitu sih, kalau lebih kayak ya udah ikhlas aja. Mungkin sometimes emang bukan sekarangnya aja gitu.
0: Iya, asik. Nah, responers gimana? Kita masih menunggu tentunya ya. Kalau responers gimana? Kita juga pastinya pengen responers bisa memberikan komentarnya, tanggapannya, supaya kita cerita ya, sama-sama ngobrol. Walaupun memang kita banyak hal-hal yang mungkin berbeda cara kita menanggapinya. Betul. Gitu. Dan di sini juga enggak ada yang benar atau salah, tapi kita mau belajar kira-kira ketika kita menghadapi masalah itu gimana sih gitu ya. Betul. Mungkin kita bisa sharekan ini bisa menolong orang-orang juga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Siapa
0: ya.
1: Betul, bisa jadi tips ya, Kak.
0: Betul sekali. Betul. Dan di live TikTok pun juga sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, ada Kak Bang Ben, ada Bang Silo juga, ada Gen X. next ya, yang udah menyapa kita di pagi hari ini. Kalau Bang Silo bilang, saya menghadapi situasi tanpa rencana dengan tetap tenang katanya. Menilai keadaan yang ada, oke. Dan mengambil langkah kecil yang paling masuk akal. Nah, ini benar juga. Jadi kita memang harus melihat dulu keadaan gitu ya, menilai. Kayak udah Sultan bilang kan, belum tentu dia cancel itu karena kepentingan dirinya sendiri atau mungkin kemauannya sendiri gitu ya, tanpa memikirkan hal lain, tanpa mempertimbangkan hal lain. Mungkin ada satu hal, dua hal yang akhirnya memang enggak bisa, gitu. Betul. Jadi kita harus positive thinking aja gitu.
1: Biar enggak sakit hati ya.
0: Iya, sebenarnya dari diri kita
1: juga. Iya, betul, dari diri kita juga. Makanya kadang aku ngomongnya gitu juga, Kak.
0: Betul. Oke, terima kasih yang sudah join di pagi hari ini. Luar biasa. Dan kita mungkin akan kembali kali ya setelah kita mendengarkan lagu dari siapa nih?
1: Dari memori kita, dari Nyoman Parulian.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

0: 93.8 FM Rasbo Radio, radio keluarga Anda. Masih dengan Jejel dan Cila di pagi hari ini di program Ruang Pagi.
1: Wow, luar biasa. Ya, ngobrol-ngobrol tentang rencana. Iya. Ya, rencana untuk menikah.
0: Iya, kalau rencana menikah rata-rata pada okay. Ini ya Kak, pada pada enggak sesuai ekspektasi ya?
1: Iya.
0: Ada kecepatan.
1: Iya lagi, kamu pernah enggak sih punya target gitu waktu kecil misalnya kecil. Kecil. Karena aku pernah soalnya.
0: Pernah ya Kak?
1: Pernah.
0: Berapa Kakak tuh? Kak?
1: Aku udah 5.
0: 25
1: sekarang udah.
0: Ya udahlah, yang tahu-tahu aja ya. Yang tahu-tahu aja kalau kayak
1: yang
0: gitu.
1: Yang tahu-tahu aja, tapi enggak apa-apa. Ya, apa-apa. Enjoy your betul. Life.
0: Selagi, ya kan. Selagi emang kita masih rasa belum cukup ya Kak, secara finansial, mental, segala macam, ngapain kita buru-buru kan?
1: Betul sekali. Wow. Memang kalau ngobrol-ngobrol tentang planning, ya mungkin nggak sesuai mau itu masa depan, karir gitu ya, atau pendidikan, atau harapan untuk mendapatkan keluarga, anak, itu kan. Setiap kita punya ya mimpi, punya sesuatu yang kita bisa capai, walaupun gak sesuai dengan kondisi, ataupun keinginan kita, ataupun sesuai dengan target-target rencana kita. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan, caranya kita untuk menghadapi situasi itu? Nah, responders gimana? Tadi di awal kita udah cerita, baik Cila yang gak sesuai target mau nikah di umur 25, gak sesuai, tapi tetap bahagia,
0: tetap bahagia.
1: Bersyukur, betul. Tetap menjalani hari dengan baik, dengan semangat, dengan sukacita, ya. Jadi ya, berpikir bahwa karena memang gak semuanya kita bisa inginkan itu tercapai.
0: Iya, tercapai, betul.
1: Gak semua kehidupan kita ini kita yang kendalikan.
0: Bukan
1: begitu. Jadi aku mulai berpikirnya di situ. Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi.
0: Betul.
1: Iya, kita punya sang pencipta soalnya yang mengendalikan hidup kita.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya kadang walaupun kita kesal gitu ya, kenapa ya Tuhan aku udah rajin ini, udah begini, udah begini, kok aku gak bisa naik, berarti ada sesuatu yang harus perlu kita pelajari lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Atau ada waktunya Tuhan yang pas, yang tepat.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Mungkin bukan saat itu
1: bagi kita mungkin terbaik. Tapi kan belum tentu bagi Tuhan terbaik.
0: Betul. Betul banget.
1: Setuju. Jadi mikir di situ aja.
0: Betul.
1: Supaya enggak stres.
0: Iya, karena emang ada rencana yang bagus, yang penting kita berusaha ya, Kak, berusaha terus mungkin berdoa juga. Biar dilancarkan semuanya. Kalau memang bukan sekarang, tujukanlah nanti.
1: Betul. Baik, buat responders yang lagi berjuang akan pendidikannya. Kok aku gak lulus-lulus?
0: Iya, betul.
1: Kenapa ya susah banget ketemu dosen?
0: Iya.
1: Kenapa sulit banget ketemu orang-orang gitu ya? Kenapa? Untuk mungkin bisa membantu aku menyelesaikan tugas aku, tanggung jawab aku, skripsi aku.

0: aku dan segala macam. Nah, jadi kita mikir, oh mungkin aku yang kurang effort. Betul. Gitu ya, atau ada yang mau Tuhan ngasih aku pelajaran. Kesabaran.
1: Iya
0: kan? Betul. Ya udah sabar, tungguin, tapi tetap berusaha, tetap berdoa. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mikirin semuanya, oh gue nggak bisa nih, harus nih, kenapa ya? Terus marah, kesal gitu ya, ngapa-ngapain, menyerah. Nah,
1: itu yang salah.
0: Itu yang salah dan ya kita nggak akan merasakan hal yang baik. Mm-mm. Gitu.
1: Betul. Nah, responders tadi udah banyak juga yang udah ngasih komentar.
0: Iya, di komentar di live TikTok.
1: Ada Bang Pacapua.
0: Okay.
1: Katanya kalau aku lebih sebisa mungkin menyesuaikan diri di situasi yang mungkin membuat kita jelas-jelas mind blowing ya.
0: Waduh. Wow.
1: Berarti ini emang Kak, Bang Pacapua ini emang tipikal yang spontan ya, Kak. Tapi enggak luluy.
0: Ya. Wah, thank you loh Kak Pacapua ya. Kita berharap semuanya yang sudah bergabung di live TikTok bisa komen, bisa kasih tanggapannya. Ada hantu laut, aduh ngeri.
1: Iya, waduh ini hantu laut.
0: Hantu laut juga yang sudah bergabung. Ada siapa lagi nih? Ada Gung. Hai Gung.
1: Iya.
0: Aku udah tap-tap hidungnya.
1: Waduh.
0: Ada siapa lagi nih? Oke, ada Bang Silo yang masih setia ya. Ada Putu hadir nih, Klungkung ya. Klungkung hadir
1: di Klungkung.
0: Nih.
1: Halo Klungkung.
0: Oke, halo Klungkung. Annyeonghaseyo. Enggak beda ya. Ada daun, ada daun
1: daun coklat.
0: Coklat, kita mesti bisa, harus tetap tenang. Nah, di situasi di luar kendali, kita punya rencana, semesta punya kenyataan. Nah,
1: waduh,
0: ini nih maksud
1: banget.
0: Maksud yang apa maksud Cila tadi?
1: Iya.
0: Jadi luar biasa kata-katanya. Kita punya rencana, semesta punya kenyataan.
1: Suka.
0: Terlalu emosional hanya akan merugikan kita mungkin. Ada Dian juga di pagi hari ini yang bergabung. Luar biasa, thank you yang sudah ngasih komentarnya, tanggapannya. Udah menyapa kita juga. Yang mau request lagu boleh.
1: Betul.
0: Ya, kita tetap tungguin responder semua ya.
1: Iya, tanggapannya juga ya masih kita tunggu banget nih. Karena kita mau tahu juga sharingan dari responders, POV dari responders juga untuk menghadapinya.
0: Betul, pasti punya pandangan yang lain, pandangan yang baru juga gitu. Karena setiap kita beda-beda pastinya gimana cara kita menghadapi situasi yang gak sesuai dengan rencana kita. Wow, kita mau beng-beng dulu nih.
1: Beng-beng dulu deh dari JCJ.

0: Iya, Beng Beng dari JCJ sudah menggoyahkan kita di pagi hari ini. Semoga suara-suara tetap semangat ya, Kak.
1: Iya, Beng Beng. I know you wanna.
0: Emang kita aja yang di studio aja jadi semangat banget denger lagu ini ya, Kak.
1: Waduh. Berharap responers juga semangat. Betul. Ya, dengar lagu yang sudah kita putarin ya, bisa menemani untuk responers beraktivitas dan lainnya. Karena Cila sama Jejel terus setia nih menemani responers.
0: Setiap pagi tenang Jejel sama Cila masih akan tetap menemani responers.
1: Betul. Nah, cuman karena kita sudah di akhir perjumpaan di jam pertama.
0: Waduh, udah
1: di program sama. Ruang Pagi. Iya. Tapi jangan khawatir.
0: Jangan khawatir.
1: Ini masih jam pertama.
0: Iya, tapi gak kerasa gak sih, Kak?
1: Iya, cepat banget kan.
0: Iya, udah jam aja.
1: Nah, kita akan kembali nanti di jam kedua di program yang sama dan juga topik yang sama. Kita masih mengajak responders untuk bergabung di pagi hari ini. Betul. Ya, untuk memberikan komentarnya, tanggapannya juga mengenai topik kita tentang kira-kira situasi yang mungkin gak sesuai rencana, yang gak kita harapkan. Gimana cara kamu untuk menghadapinya? Kita mau dengar komentar tanggapan dari responden semua.
0: Iya, nah masih ini ya, responden masih kami tunggu. Mungkin di melalui kontak WA kita, kalau panjang banget ya, kita bisa langsung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 atau bisa langsung aja meluncur ke live TikTok kita, di DM Facebook dan Instagram kita di Respon Radio 93.0 official. Masih kita tunggu ya responders di pagi hari ini. Dan untuk menutup di jam pertama ini ya, Kak, ada lagu dari Take Your Dancing dari Jason Derulo.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak. Oh oh oh.
1: Waduh. Dari tadi
0: jangan
1: udah...
0: kau bohongi kuy. Dari Fatin loh.
1: Dari Fatin.
0: Oh, oh, mengawali perjumpaan kita di jam kedua. Betul. Ya, program Ruang Pagi tentunya. Mm-hmm. Karena kita masih semangat.
1: Betul.
0: Untuk nemanin responers.
1: Betul, betul.
0: Ada Jejel, ada Cila.
1: Iya, masih ada kami berdua dengan topik yang sama juga nih di pagi
0: sekali.
1: Hari
0: kita nemanin semuanya sampai jam 10 malam.
1: Jangan dong, Kak. Aduh, kayaknya responnya juga kayaknya ini yang mana ya? Penyiarnya yang lain yang mana ya? Kok enggak ada sampai jam 10 malam Jejel sama Cila semua?
0: Iya, karena saking semangatnya soalnya Jejel ya kan.
1: Semangat pagi.
0: Enggak apa-apa sampai 10 malam kita temanin dengan penyiar-penyiar yang lain.
1: Oh, iya, betul.
0: Kamu jangan potong kalau aku belum selesai ngomong. Jadi ada ujungnya, ada ujungnya.
1: Oh, masih ada ya, masih ada. Oke. Berarti aku yang salah paham nih.
0: Enggak. Kamu gak salah kok.
1: Aduh.
0: Kamu selalu benar di mata aku.
1: Aduh.
0: Oke, bercanda ya Resonans ya. Intermezzo. Nah, tentunya kita masih mengajak responan semua ya untuk memberikan komentarnya, tanggapannya juga di pagi hari ini. Kira-kira kalau ketika kita di dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan ya, rencana, kita udah targetin, kita udah planning, kita udah susun, kita udah persiapkan, tiba-tiba di cancel, tiba-tiba gak jadi, tiba-tiba gagal, ya kan? Jadi banyak faktornya dari diri kita mungkin, dari luar mungkin. Nah, gimana sih caranya untuk menghadapi kondisi seperti itu, responers?
1: Kayaknya kayak kalau dari kita berdua tadi sempat ada yang bad mood ya, kan?
0: Ya,
1: kayak
0: betul.
1: Bad mood, sampai kalau aku sebenarnya sampai marahan juga.
0: Silent treatment.
1: Iya, silent treatment. Kalau kakak juga ada pelampiasan emosinya juga.
0: Betul sih kali. Ada Fitro juga di pagi hari ini yang udah menyapa ya. Halo Fitro.
1: Iya.
0: Oke, ada juga Dean ya yang bergabung di pagi hari ini, langsung dikasih tari-tarian.
1: Iya, emot jungkir balik.
0: Emot jungkir balik loh. Dan ada Bang Silo yang masih setia di pagi hari ini, ada Bang Pasapua juga. Buat responas yang belum bergabung, yang belum memberikan komentarnya, boleh langsung ya, kita tunggu sampai jam 10 pagi tentunya. Oke.
1: Iya, betul. Ada juga tadi karena kita sangat energik ya.
0: Iya, betul.
1: Kata Bang Pacapu adalah, Kak Cila tuh sarapan apa sih? Tadi energi, tapi tadi energiknya terusan gitu katanya.
0: Iya, memang jiwa saya sudah begitu.
1: Jiwanya memang sudah begitu. Ya?
0: Jiwanya udah barbar begitu, nggak sarapan, tapi sarapan Roma. Roma.
1: Aduh.
0: Kelapa.
1: Aduh.
0: Nah, ntar ya Roma ya, tolong ya. Ntar call kita ya di nomor ini ya, di bawah ini.
1: Betul.
0: Iya. Jadi buat responders juga jangan lupa sarapan.
1: Betul.
0: Ya untuk beraktivitas di pagi hari ini. Terlebih yang mau keluar rumah harus pakai masker, harus pakai kacamata. Ya, yang lagi di beberapa kota terdampak oleh abu vulkanik. Ya, kita harus tetap jaga diri. Walaupun mungkin ada isu-isunya, kita berharap sudah berhenti ya.
1: Iya, betul.
0: Gunung yang erupsi.
1: Dan katanya
0: jadi,
1: ada mujizat kak.
0: Ada
1: mujizat katanya angin tuh sebenarnya tuh bisa aja membawa erupsi itu atau asapnya itu ke kota kak. Tapi entah kenapa dia langsung marah ke samudra katanya. Itu lagi tren banget di TikTok sekarang.
0: Iya
1: ini, ya.
0: Emang
1: itu mungkin hikmah dari
0: iya,
1: ini ya,
0: betul.
1: Biar nggak terlalu kena. Terus juga ada yang ngambil hikmahnya tuh yang jajal lihat kak. Mungkin ini kenapa ada erupsi atau segala macam kak, itu gara-gara abu vulkanik itu kan juga mengandung unsur yang bagus ya untuk tanah kak, katanya. Mungkin kenapa akhirnya gunung itu meletus, jadi ada hikmahnya gitu loh pas lah kejadian
0: betul.
1: Gitu.
0: Wow, jadi memang kita nggak boleh langsung menyimpulkan atau berasumsi bahwa Tuhan atau sang penciptanya nggak sayang ya sama kita, kenapa harus diizinkan gitu. Kadang kan ada dari kita yang berpikir seperti itu. Nah, tapi kita belajar apa sih yang mau Tuhan sampaikan, apa yang mau kita pelajari, apa yang kita lakukan selama ini, apakah kita nggak menjaga alam, apakah kita mungkin lalai dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, ini yang kita mungkin juga pelajari, sama dengan kehidupan kita gitu, yang kita planningkan gitu, masa depan kita, ataupun anak-anak kita bisa sukses, bisa jadi orang yang berpengaruh kepada pemerintah dan segala macam gitu. Kadang kan orang tuh pasti pengen punya anak yang sukses gitu, iya. Ya. Tapi ada beberapa yang nggak sesuai. Betul. Dengan keinginan kita. Hmm. Nah, jadi kita melihat dari sisi yang seperti yang kejadian bencana alam ini ya. Betul. Yang Jajal bilang ada mukjizat, harusnya bisa tuh di kota ya, arahnya kota. Wow, luar biasa. Thank you semuanya ya yang ikutan tap-tap layar. Dan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung tentunya. Iya, ada Bang Rex.
1: Okay.
0: Seperti biasa Bang Rex memberikan pantun di pagi hari ini untuk menyemangati kita ya dengan pantun untuk responder semua pastinya. Kalau Bang Rex bilang, beli paku di toko Pak Bayu.
1: Cakep.
0: Selamat hari Rabu buat kamu yang senyumnya semanis madu dan buat aku tercandu-candu.
1: Hey, cakep. Masuk Pak Eko.
0: Oke. Mau request lagu kata Rex nih, 100 hidup lagi dari Medra. Terima kasih. Oke, Rex, thank you juga ya pantunnya sudah membuat kita tersenyum ya dengan madu dan Pak Bayu.
1: Iya, betul lagi.
0: Okay. Kalau Bang Silo bilang aku sarapan tempe goreng dan sambel apa nih? Cepoka, apa tuh?
1: Oh, cepoka. Cepoka itu
0: khasnya Kalimantan ya?
1: Cepoka, iya kayaknya.
0: Iya, iya sih.
1: Kak. Tapi kayak di sini tuh di Minang tuh namanya apa ya, Kak? Tekokak, tau kak tekokak?
0: Tekokak. Harusnya aku udah makan kali ya.
1: Udah makan kali ya.
0: Cuman namanya aja yang nggak tahu. Oke. Okay. Intinya kalau sambal aku mau.
1: Oh iya.
0: Karena aku pecinta sambal.
1: Iya, setuju lagi kak.
0: Iya.
1: Beda-beda.
0: Oke, thank you. Jangan lupa semuanya sarapan ya. Jaga kesehatan juga, jaga diri, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Ya, itu penting. Betul. Apalagi kita sekarang banyak hal-hal yang mungkin gak seperti biasa. Yang dulunya kita bisa keluar dengan bebas gitu ya. Gak harus pakai masker, gak harus pakai kacamata ya. Sekarang mungkin kita harus ikuti aturan.
1: Betul. Kayak kembali ke masa mungkin dibilang COVID juga enggak.
0: Iya.
1: Kalau kita kan enggak ada isolasi kan sekarang.
0: Betul.
1: Cuman memang kita harus jaga diri aja. Betul. Biar enggak masuk ke paru-paru kita.
0: Oke, okay, kita dengerin lagu. Lagu yang sudah di-request oleh responders di pagi hari ini ya.
1: Iya, itu requestan dari Bang Rex 100 hidup lagi.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, pernahkah Anda merasa kesal dengan seorang pembicara yang sedang menyampaikan presentasinya? Mungkin itu terjadi karena si pembicara tidak mengetahui kebutuhan Anda sebagai pendengarnya. Nah, kapan-kapan kalau Anda yang menjadi pembicara, haruslah Anda mengingat kebutuhan pendengar adalah hal yang penting. Sehingga pesan Anda dapat diingat mereka dan mereka tidak kesal dengan Anda. Lalu saat Anda menyampaikan presentasi, jagalah kontak mata. Ini adalah hal yang sangat penting. Mulailah juga berkomunikasi dengan tersenyum. Mereka pasti akan lebih membuka diri lagi. Senyum akan sangat meringankan orang dari tekanan yang dihadapinya. Sukses akan menyertai bila kita memenuhi kebutuhan lawan bicara terlebih dahulu. Dikatakan orang yang paling sukses di dalam berkomunikasi mempunyai satu hal yang sama. Mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh pendengar sebagai hasil daripada presentasi mereka. Jadi, setiap komunikator ulung tahu akan kebutuhan pendengarnya. Bagaimana dengan Anda sendiri?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Resbo Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jejel dan Cila di pagi hari ini yang masih membawakan topik yang sama dan program yang sama juga.
1: Betul, kita di program Ruang Pagi. Betul. Dan juga kita masih mengajak responders untuk memberikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita bahwa di hari ini spesial banget. Ya, walaupun memang di luar sana ya ada kabut-kabut, ada debu atau abu vulkanik yang ada di sekitar kita, tapi kita tetap bersuka cita dan semangat ya.
0: Iya, harus semangat.
1: Tetap aku udah mau bilang di pikiran aku tetap menyerah.
0: Tetap menyerah.
1: No ya sayang, no, ya. No.
0: Masih pagi.
1: Tetap berjuang.
0: Jangan
1: menyerah. Kadang memang mulut sama otak enggak sinkron.
0: Betul.
1: Tadi pernah enggak sih kalau responder semua atau Jejel ya pernah mengalami hal seperti ini? Otaknya bilangnya begini tapi mulutnya bilangnya begitu.
0: Iya, jadi betul-betul sih, jadi miskomunikasi jadi ya, Kak.
1: Ternyata di dalam juga ada miskomunikasi.
0: Iya, betul. Ada miskomunikasi di dalam diri kita. Ke orang pun jadi miskomunikasi.
1: Begitulah ya, hidup ini sebegitu indah dan penuh kejutan.
0: Betul, di sini enggak apa-apa, yang penting diobrolin ya, Kak. Kalau emang ada salah silakan bilang lagi gitu. Kalau emang maksudnya enggak seperti itu loh gitu. Kadang kita kalau misalnya yang bermulut jahat nih, orang tuh kan udah ngira kayak, ih kenapa sih kok marah-marah aja, padahal kan emang nada dia kayak gitu kan, kadang suka kayak gitu kan.
1: Iya,
0: mau
1: betul sekali.
0: Mau dihalusin juga susah gitu kan.
1: Oke. Tapi kita gak mau membahas itu.
0: Iya, keterusan nih. Oke.
1: Gak apa-apa, kita mau mengajak responders kira-kira bagaimana kamu menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan rencana.
0: Betul.
1: Nah, boleh banget ya untuk kasih pandangannya ataupun komentarnya mengenai topik kita pagi hari ini. Nah, ngobrol-ngobrol tentang planning, tentang target, tentang harapan, Bunda Dua Putri juga gak mau kalah.
0: Iya, waduh, selalu Bunda,
1: kita senang banget Bunda bisa join di pagi hari ini.
0: Karena alhamdulillah responders, pemancar kita udah terpasang lagi. Jadi kita bisa didengarkan di radio.
1: Betul,
0: lagi
1: di radio.
0: Waduh,
1: aku dengar respon radio hadir. Asik. Nah, bisa dirilis gak sih?
0: Kita bikin jingle ya, Kak.
1: Jadi boleh didengar di 93,0 FM atau di streaming kita di www.responradio.com.
0: Betul. Oke.
1: Kita langsung bacain
0: apa tuh kata Bunda Dua Putri.
1: Kalau
0: penasaran
1: Bunda
0: kita.
1: Dua Putri pagi hari ini kita juga disapa. Selamat pagi Nak Cila, dan juga Nak Jejel.
0: Selamat pagi Bunda.
1: Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan tentang hal yang tadi, masalah kita dulunya tuh punya target umur sekian berkeluarga, tapi ternyata lewat umur yang segitu kita belum juga, ya tidak apa-apa.
0: Iya, betul.
1: Berarti kita masih bisa menggapai cita-cita. Misalnya ya pekerjaan ya, betul, atau kuliah, betul, dan lain-lain. Dan masih banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Intinya dijalani apa aja hal yang membuat kita nyaman dan juga bahagia.
0: Waduh,
1: betul. Thank you loh Bunda, bener loh ya.
0: Emang Bunda tuh ini Kak, dia tuh lebih, yaudah yang penting kalau kamu senang, kamu happy jalaninnya, santai, yaudah jalanin aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Kalaupun ada beberapa hal yang gak sesuai dengan keinginan kita. Kembali lagi seperti siapa tadi, Bang Paca Pua kah? Atau yang bilang, daun coklat. Kita punya rencana, manusia punya rencana, semesta yang punya
0: kenyataan.
1: Oke. Udah Dua Putri juga mau request lagu yang berjudul Dia dari Anji.
0: Fatin.
1: Aduh, memang nih.
0: Lagunya udah masuk ya Bunda
1: Dua
0: Putri.
1: Udah masuk. Thank you Bunda udah kasih tanggapannya, udah bergabung. Udah lama banget nih enggak ngobrol-ngobrol sama Bunda walaupun di udara. Rasanya senang sekali pastinya ya. Oke, buat kamu yang belum join, yang belum memberikan komentarnya, langsung cus ya, dikirimkan komentarnya. Ada The Real. Nah, The Real ini di Melbourne loh.
0: Oh iya.
1: Wow, kata, jauh banget
0: sekarang ya.
1: Rasa tapi hati kita dekat kan. Buktinya kita kesambung sama respon radio ya melalui udara.
0: Katanya panggil Bang Jerry aja.
1: Oh, Bang Jerry. Thank you Bang Jerry. udah menyapa sama kita semua ya di Respon Radio. Welcome di keluarga Respon Radio.
0: Iya, welcome. Karena kita juga baru bertemu sama Bang Jerry ya di pagi hari ini.
1: Betul. Ya. Berharap kabar Bang Jerry di sana ya, nan jauh di sana di mata dekat di hati. Waduh. Ya, sehat-sehat kabarnya ya Bang Jerry. Mau request lagu di pagi hari ini dari Taylor Swift ya yang berjudul Cruel Summer.
0: Oh, Cruel Summer. Oke, okay, kita cari dulu ya. Waduh, kok jadi English
1: English gini. Iya, aku pun juga udah mulai meleset-meleset.
0: Oke.
1: Oke, okay, ada Rofi juga. Hai Rofi. Iya. Luar biasa pagi-pagi udah menyapa kita. Ada siapa lagi yang masih setia di pagi hari ini? Banyak banget. Ada Fitro ya. Iya. Ada Hamzah juga, ada Taufik. Wow. Ada Sandi Yuda juga nih di live TikTok kita yang lagi dengerin kita. Luar biasa, thank you semua. Mana Kak Jill lagu santainya? Oke, okay, sabar.
0: Operatornya lagi ngobrol juga di sini.
1: Nanti kita akan putarkan lagu-lagunya ya. Oke, okay, buat responers yang lagi dengerin kita di streaming, boleh untuk lihat kita di live TikTok juga mampir.
0: Iya, betul. Gimana?
1: Tapi kalau lagi nyetir jangan ya.
0: Betul.
1: Fokus nyetir aja.
0: Betul.
1: Ada Made. Ada Made dari Bali loh. Salam kenal katanya. Oke, okay, Made. Made in apa nih?
0: Made in Malaysia? Made in apa?
1: Taiwan?
0: China?
1: Jepang?
0: Made. Oke. Okay. Gimana nih? Beli.
1: Gimana beli? Yeah. Beli boleh ya beli. Gabung topik kita pagi hari ini beli. Thank you sudah join.
0: Dijawab Kak.
1: Denpasar.
0: Made in
1: Denpasar. Oke. Thank you. Beli. Oke. Okay. Kita langsung. Yeah. Dengerin lagunya Bunda Dua Putri ya.
0: Dia dari Anji.

0: Aduh, perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

0: Ya, Utopia Hujan ya, mengantar kita di menit 43 di jam kedua di program jam Ruang Pagi tentunya ya. Wow, enggak terasa loh, cepat banget nih.
1: Iya, lagi udah di menit 43 aja kita nih.
0: Iya. Jadi kita menemani responnya kurang lebih sekitar 15 menit ya.
1: Iya.
0: Di pagi hari ini. Tapi jangan khawatir karena respon radio tetap mengudara.
1: Tetap mengudara, tetap tetap akan menemani aktivitas respon ya, entah dari pagi, siang, malam pun akan kami temani. Bahkan yang mau sleep call akan kami tahan.
0: Asik.
1: Karena kita akan mengamani sampai jam 12 malam nanti.
0: Wow. Jadi bisa bergabung ya tentunya di respon.

0: karena kita tahu tidak segampang itu hidup ini.
1: Aduh, tak segampang.
0: Lagunya itu. Ini dong, Anggi Marito ya.
1: Tak
0: segampang itu ku mencari pengganti.
1: Waduh.
0: Nah, maksudnya pengganti waktu.
1: Iya,
0: mencari waktu
1: schedule.
0: Lagi.
1: Susah kita kan apalagi orang-orang yang sibuk ini.
0: Oh, tapi pikir orang-orang have enggak ya?
1: Oh, enggak ada. Orang-orang sibuk ini kayaknya susah banget untuk ketemu.
0: Iya, betul. Tapi apapun itu kondisinya, keadaannya, kita tetap bahagia, tetap happy, tetap memiliki jalan solusi untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi.
1: Betul.
0: Asal kita mau belajar, mau bangkit, atau mau tenang pastinya.
1: Iya, ya, kuncinya tenang.
0: Tenang dulu, walaupun memang sebenarnya hati ini sudah merontak-rontak.
1: Betul, walaupun hati
0: pikiran merontak-rontak, ya, berharap semuanya bisa mengelola emosinya dengan baik.
1: Betul.
0: Dan di live TikTok ya, banyak banget ya responders juga yang masih bergabung menyapa kita di pagi hari ini. Wow,
1: banyak,
0: ada siapa nih Jel?
1: Ada Bang Rex tadi juga, yang tadi kan udah ngasih pantun ya Kak, lewat kontak kita. Nah akhirnya bergabung juga di live TikTok kita sekarang. Ada Masih Matupang katanya gitu. Nah tadi kan kita kan ini ya Kak.
0: Iya, gimana?
1: Tadi kan kita kan agak dibawa bad mood ya, kalau nggak sesuai sama rencana. Ternyata ada orang-orang yang berpikiran tuh sesimpel itu, kayak Bang Rex dari Masih Matupang katanya. Kalau Bang Rex bilang bikin rencana baru lah katanya.
0: Betul.
1: Ada pemikirannya tuh ya udah, berarti emang dia selegowo itu kan untuk mengikhlaskan ya, berarti udah, berarti kalau emang rencana ini tidak terjadi,
0: betul
1: ya udah kita ini aja, kita nggak usah kita mencari rencana lain yang mungkin bisa kita isi gitu di hari itu.
0: Iya, seperti dia sampaikan di live TikTok kita, simple sih, sesuai judul lagu yang berjudul ya sudahlah ini, dari Bondan ya.
1: Iya betul ya, Bondan.
0: Yang pastinya sabar katanya, koreksi kesalahannya di mana. Oke, luar biasa, thank you Bang Mas. Bang Mas lagi, aduh.
1: Bang Mas ya.
0: Bang Simatupang. Dan juga ada Rex, ngapain diribetin sih katanya. Kalau gak sesuai rencana, awal kita jalanin aja. Karena gak semua harus sesuai rencana. Udah berpengalaman
1: ini,
0: soalnya. Betul. Jadi udah memahami dan mengerti. Dan sudah tahu gimana cara menghadapinya.
1: Betul.
0: Wow, terima kasih loh. Pasti semua responders juga sudah punya cara, punya jalan ya untuk merespon kondisi keadaan. Walaupun mungkin gak ideal bagi kita ya. Kayaknya gak sesuai deh gitu ya. Kenapa harus hari ini? Ada tuh.
1: Ada ya, kenapa harus hari ini sih gitu. Kan hari ini lagi ribet-ribetnya banget.
0: Iya.
1: Terus macam gitu kan. Nah kalau kita kasih Matupang lagi.
0: Apa
1: nih
0: tuh?
1: Cari jalan lain, satu kegagalan untuk membuat kesempatan lain.
0: Iya.
1: Waduh, suka banget nih yang puitis-puitis di pagi hari ini nih.
0: Jadi memang kalau memang sebenarnya ya, ngobrol-ngobrol tentang rencana kehidupan. Ada banyak pasti. Dari kecil pun kita pengennya cita-citanya ini gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul lagi.
0: Iya kan, walaupun memang waktu kecil fokusnya main, nangis, makan, tidur siang,
1: iya.
0: Tapi ada momen-momen kita juga kalau ditanya kamu cita-citanya apa, kita udah excited nih menjawabkan. Ada yang excited, ada yang nggak excited, ada yang kayak biasa aja
1: gitu.
0: Atau memang nggak punya rencana, nggak punya masa depan, ataupun nggak punya cita-cita. Tapi ada loh, kamu percaya kan? Ada beberapa orang juga yang kayak nggak terlalu mikirin.
1: Iya.
0: Biasanya ada anak yang aku mau jadi dokter gitu ya.
1: Biasanya kalau nggak dokter polisi, tentara.
0: Ada juga pas ditanya anak-anaknya, terus dia diam aja.
1: Iya,
0: terus
1: bingung.
0: Ditanya kenapa, nggak punya, memang nggak.
1: Iya, emang lagi nggak ada pikirin sekarang sih ya gitu.
0: Hidup aja udah lebih dari cukup gitu ya. Bayangkan kalau anak-anak ini ngomong kayak gitu, sedewasa apa coba.
1: Iya kata aku. Kayak orang-orang kan udah mikirnya udah ke yang lain ya, udah pengen membantu seseorang atau mungkin yang suka main bola mau jadi sepak bola, jadi pemain sepak bola gitu.
0: Oke, ada Bang Jerry juga loh, yang lagi di luar negeri nih, luar biasa. Bergabung di pagi hari ini menyapa kita dan memberikan tanggapannya, katanya nggak sesuai ya nggak apa-apa, nggak cuma satu titik, tetapi ada peluang yang akan

0: datang ke kita.
1: Waduh.
0: Wow. Hai Azam, katanya morning semua nih.
1: Morning.
0: Wow, jadi carilah kesempatan yang bisa kalian cari, kata Bang Jerry. Nah, right, berarti kita juga perlu effort.
1: Betul.
0: Usaha untuk mencari kesempatan-kesempatan.
1: Iya.
0: Gimana okay. kita mendapatkan kesempatan kalau kita hanya diam, duduk, dan termenung? Nah, makanya kita harus melihat keindahan yang ada di dunia ini.
1: Betul.
0: Yang sudah banyak sekali yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola dengan baik.
1: Dengan baik,
0: potensi,
1: betul.
0: Talenta, skill, iya gak sih?
1: Betul.
0: Kayak fasilitas,
1: iya.
0: Hal-hal yang mungkin kita bisa gunakan untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa mencapai semuanya.
1: Iya, dan jangan dirusak aja ya, Kak.
0: Betul, betul. Ya itu udah pasti. Wow, luar biasa. Oke, okay, responers. Sebelum kita closing sepertinya ya, kita mau dengerin satu lagu dulu deh. Dari Katy Perry ya, Cruel Summer.

0: Cruel Summer dari Taylor Swift sudah mengantarkan kita di menit berapa tadi itu? Menit ke 53 yang artinya itu udah di jam terakhir ya,
1: Kak? Betul sekali, kita udah di ujung perjumpaan kita di program Ruang Pagi tentunya. Betul. Kurang lebih 2 jam Cila dan Jajal menemani responders dengan topik yang relate di kehidupan kita. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang kesulitan ya untuk menghadapi situasi yang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang tidak sesuai dengan rencana, plan planningnya kita, targetnya kita. Betul. Atau mungkin cita-citanya kita gitu ya. Kita berharap ini bisa membantu kita semua ya ketika ada di posisi saat itu dan kita bisa tenang, kita bisa dapat jalan solusi. Betul. Kita bisa menghadapinya dengan baik. Betul. Melewatinya dengan baik, dengan lancar, proses-proses yang terjadi di hidup kita, kita bisa melakukannya ya dengan hal-hal yang baik pastinya. Betul. Dan gak menyakiti diri kita.
0: Betul, walaupun dari awalnya itu kita ekspektasinya tinggi ya, Kak.
1: Iya, betul.
0: Ekspektasinya tinggi, abis itu disikapi dengan cara yang tidak baik, tapi kita belajar habis itu. Nah, itu mungkin pengalaman dari aku. Nah, mungkin ada responders juga yang tadi yang dia tuh pengalamannya slow banget, Kak. Ya udah, kita cari aja schedule lain lagi gitu.
1: Itu katanya biasanya udah berdamai banget dengan kondisi atau keadaan yang sering terjadi di dalam kehidupannya seperti itu. Betul. Jadi udah paham, udah tahu nih, okay, ini kesempatan untuk aku mungkin belajar lagi, peluang untuk kita bisa lagi memulai, untuk bangkit, untuk belajar jadi lebih baik, supaya lebih kuat gitu ya. Karena kita menyadari di luar sana gak mudah gitu ya untuk kita mungkin menghadapi orang-orang ya dengan karakter-karakter yang berbeda-beda.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi butuh mental yang cukup kuat ya. Jadi dilatih dulu nih.
0: Betul. Dan jadi kita harus saling mengerti juga ya antar manusia. Bagi ibaratnya kalau misalnya kita ada ibaratnya keselingan itu antar teman ya, Kak. Kalau misalnya kita tidak ada salah satu yang pengertian atau menurunkan ego kita segala macam, itu akan berdampak ya ke pertemanan kita otomatis. Siapa tahu nanti juga berdampak ke kitanya nanti, tidak ada yang mau berteman atau segala macam. Kan dihindari, gak apa-apa untuk egois di awal, tapi direnungkan, dievaluasi, dan di terapkan gitu ya ke depannya.
1: Wow, luar biasa. Cila juga banyak belajar hari ini ya. Banyak tanggapan atau komentar responders yang bisa Cila pelajari. Seperti ada Udah Usutan yang bergabung, ada Pasapua juga, ada Daun Coklat, yang memberikan masukannya, tanggapannya luar biasa. Itu kita bisa pakai, kita terapkan nanti di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Ada momen-momen mungkin kondisi, karena kita gak bisa tidak bisa dipungkir gitu ya, kalau terjadi sesuatu yang nggak kita harapkan ya kita bisa menggunakan dan menerapkan itu.
0: Waduh,
1: wow, thank you semuanya.
0: Hari ini sangat bermakna sekali.
1: Luar biasa. Dan pastinya Cila sama Jejel akan pamit karena waktu kita sudah di ujung perjumpaan kita di pagi hari ini. Jangan khawatir karena setelah ini ada Sekesa Keluarga Indonesia ya yang akan menemani responder semua.
0: Iya, nah untuk itu Jajal dan Cila pamit, minta maaf juga atas kata-kata yang salah ataupun yang tingkah laku di live TikTok kita yang agak kurang berkenan. Untuk itu Jajal dan Cila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di 93.5 FM Prespo Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang Responers, hai semuanya. Gimana kabarnya di hari ini? Cila kembali tentunya ya di program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan setia menemani responder semua hingga pukul 11 pagi, di mana kita di hari Rabu tanggal 9 bulan 9 2026. Wow, tanggal yang cantik ya responder, 996. Berharap semuanya sehat ya, beraktivitasnya juga lancar. Buat responder yang lagi di luar rumah, yang lagi di rumah juga, atau yang lagi di perjalanan, tetap berhati-hati semuanya. Dan satu hal yang perlu kita ingat ya, untuk menjalani hari-hari kita harus diawali dengan ucapan syukur ya, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bisa dengan baik ya, dan juga tentunya ada sukacita yang ada di dalam hati kita untuk kita berkarya, untuk kita menjalankan tugas tanggung jawab kita. Wow, thank you semuanya responders yang masih terus setia mendengarkan Respon Radio, khususnya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Karena spesial hari ini Cila akan kembali untuk membahas beberapa topik ataupun tips yang akan membantu kita untuk menghadapi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Khususnya untuk anak-anak muda, anak-anak Gen Z zaman sekarang yang selalu ditanya kapan tuh kan lagunya. Lagunya siapa itu ya? Oke, jadi mungkin banyak dari kita ya, atau lagi ngumpul bersama keluarga, atau sama teman-teman juga, atau sama tetangga, atau sama tante kita gitu ya, keluarga saudara-saudara semua gitu ya. Santai ngobrolnya awalnya ya, tapi kenapa tiba-tiba muncul beberapa pertanyaan, atau mungkin mengawali ya obrolan dengan pertanyaan yang bikin kita langsung terdiam-diam dan gak bisa ngomong ya, gak bisa mengeluarkan sepatah kata dua kata pun dengan mendengar pertanyaan dari saudara-saudara kita atau keluarga kita. Kapan kamu lulus? Mungkin ini sebenarnya dialami oleh anak-anak kuliah gitu ya. Skripsinya gimana gitu ya? Kamu ngerjain gak sih gitu? Kapan kamu dapat pekerjaan? Padahal kita udah banting tulang ya, apply kesana kesini kemari ya, udah banting tulang bolak-balik gitu ya. Cuman memang belum waktunya aja gitu ya, belum ketemu aja gitu ya. Terus ditanya kapan punya pasangan, kapan menikah, kapan punya rumah dan segala macam bla bla bla bla. Jadi pertanyaan kapan ini kadang sederhana ya bagi yang bertanya, tetapi bisa terasa berat bagi kita yang menjawab. Apalagi kalau pertanyaan itu terus diulang setiap kali ketemu keluarga, setiap kali ketemu saudara-saudara kita, teman-teman kita, apalagi kalau ada momen perayaan gitu ya, terus ngumpul bersama keluarga besar. Dan pastinya Cila percaya ya, responders yang punya persoalan, permasalahan kalau ketemu keluarga yang ada di kampung udah siap banget ditanya kapan-kapan dan kapan, dan mungkin udah pasrah gitu ya, udahlah, udah bodo amat banget. Padahal setiap orang tuh punya waktu ya dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ada yang lulusnya cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama ya, ada yang menikah muda, ada yang memilih untuk menunggu, untuk mempersiapkan dirinya dulu sampai ketemu jodohnya yang tepat, yang pas gitu ya. Ada yang sudah punya pekerjaan tetap, sementara yang lain masih mencari kesana kesini dan kemari kemanapun gitu ya. Nah, jadi ini mungkin cara supaya kita bisa menghadapi ya pertanyaan keluarga tanpa tertekan. Nah, yang pertama, jangan langsung menganggap pertanyaan sebagai serangan. Jadi terkadang ya responders, keluarga bertanya itu bukan karena ingin menjatuhkan kita,
bisa jadi mereka penasaran ya dengan kehidupan kita, dengan perkembangan hidupnya kita sudah sampai di mana, ya kan? Atau mereka perhatian, atau memang ingin tahu perkembangan kehidupan kita gitu ya. Memang karena peduli gitu ya. Ini anak saya, keponakan saya, saudara saya udah di mana nih? Gimana keadaannya, kondisinya? Bahagia enggak dia gitu ya? Bisa saja seperti itu ya responders. Jadi sebelum merasa tersinggung, kita coba lihat niatnya terlebih dahulu. Misalnya ketika ditanya kapan kerja ya, kita bisa menjawab masih dalam proses ya, mencari yang cocok gitu ya. Doakan supaya dapat pekerjaan yang baik. Jadi kita minta dukungan doa kepada keluarga saudara kita yang menanyakan kapan kita bekerja. Jadi jawaban sederhana seperti ini bisa membuat percakapan tetap nyaman ya, tanpa harus menjelaskan semua masalah pribadi kita, apalagi dari A sampai Z. Pusinglah mereka ya mendengarnya gitu. Kalau mungkin kita udah terlewatkan ya udah gitu. Kayak udah memang sudah terbiasa untuk menghadapi setiap proses-proses yang ada di hidup kita. Yang kedua, kita bedakan antara pertanyaan dan tekanan. Jadi pertanyaan keluarga tidak selalu berarti kita harus mengikuti keinginan mereka. Nah, misalnya ada yang bertanya kapan nikah? Iya, ada yang nanya nih kapan dikenalin nih sama calonnya, sama pasangannya. Nah, kita boleh menjawab dengan santai kepada saudara kita yang bertanya seperti itu atau keluarga ya. Kalau soal menikah saya juga punya harapan. Tapi saya ingin mempersiapkannya dengan baik dulu. Artinya kita tetap menghargai keluarga tetapi juga menunjukkan bahwa keputusan tentang hidup kita dan perlu dipikirkan dengan matang-matang, apalagi menikah dengan orang yang dulunya kita gak kenal ya, terus kita hanya mengenal beberapa waktu ke depan, mungkin beberapa bulan, beberapa tahun gitu ya, dan itu pun kita akan menikah bukan hanya kepada pasangan kita tetapi pada keluarganya juga. Jadi kita harus perlu sekali untuk mempersiapkan diri kita dengan sematang-matangnya, baik mentalnya kita ya, finansial juga, dan kedepannya seperti apa, dan kalau sudah berkeluarga bagaimana ya untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi ini perlu dipersiapkan dan bisa dibicarakan kepada pasangan kita kedepannya. Jadi harus butuh persiapan. Walaupun memang kalau membutuhkan persiapan harus butuh waktu, dan ada beberapa keluarga kalau misalnya mereka masih bertanya atau terus-terus menanyakan kapan nikah, kita harus tahu membedakan antara pertanyaan dan tekanan nih. Supaya apa? Supaya kita juga tetap enjoy, tetap tenang, tetap punya hubungan yang baik, relasi yang baik dengan keluarga kita. Walaupun udah capek nih dengarnya itu aja. Tapi balik lagi di awal bahwa mungkin ya kita positive thinking. Mungkin bisa saja mereka bertanya karena penasaran, karena mereka memang perhatian, karena memang mereka peduli dengan perkembangan kehidupan kita. Jadi kita gak boleh langsung ngejudge juga ya, apaan sih dikit-dikit begini gitu ya. Kan hidupku, aku yang harus jalaninya. No, sayangnya kita harus dulu memastikan mereka bertanya itu karena memang sirik atau apa dan segala macam, atau memang karena mereka perhatian. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang sering ditanya kapan. Lagu Rachel nih, Platen yang berjudul Fight Song.

0: kayaknya sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Inilah Tak Sanggup Lagi dari Rosa. Ini lagu yang menggambarkan jiwa anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda, anak-anak Gen Z. Tak sanggup lagi dengar dikit-dikit kapan. Nah lo, kapan lulus, kapan kerja, kapan nikah, kapan dapat pekerjaan, ya kapan sukses, ya kapan hidup kamu lebih baik. Nah jadi kata-kata atau pertanyaan seperti itu sudah sering didengar dan sudah pasrah gitu ya. Kondisi atau keadaan yang mau gak mau harus dinikmati buat anak-anak zaman sekarang ya. Tapi it's okay karena kita punya cara ya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi keluarga yang bertanya tanpa ada tekanan, gak harus tertekan gitu ya kita menghadapinya. Nah di awal kita sudah membahas, jadi kita gak perlu langsung menganggap pertanyaan sebagai serangan dari keluarga kita, dari teman-teman mungkin, atau tetangga ya. Biasanya tetangga juga suka ya nanya, kapan anak gue udah ini loh? Nah loh. Terus dijawab, itu kan nama tante. Oke, lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi pertanyaan keluarga kita tanpa ada tekanan? Ya kita harus membedakan antara pertanyaan dan juga tekanan ya. Lalu selanjutnya, jangan membandingkan perjalanan hidup. Nah balik-balik lagi dengan kehidupan kita ya, kita pasti punya proses yang berbeda, bahkan keluarga kita pun juga berbeda-beda. Otomatis hidup kita pun juga akan berbeda, perjalanan hidup kita juga akan berbeda. Jadi jangan dibandingkan. Nah ini yang sering membuat pertanyaan kapan terasa ini semakin berat ya. Teman kita sudah menikah, adik kita ya sudah punya pekerjaan, nah lo, anak tetangga sudah punya rumah, nah terus kita mikir, nah gue gimana? Kita bandingkan lah ya sama saudara-saudara kita, sama keluarga kita yang belum ada apa-apanya gitu. Nah kita ingat satu hal responders, bahwa hidup bukan perlombaan. Kita tidak harus memiliki pencapaian ya yang sama pada usia yang sama juga gitu. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tetapi apakah kita sedang berjalan ke arah yang benar. Nah itu yang paling penting. Jadi bukan siapa cepat gitu ya yang mendapatkan pekerjaan, yang menikah atau yang sukses ya, atau mungkin punya pekerjaan yang dibanggakan oleh keluarga kita. Tetapi yang paling penting, yang kita lalui ini, yang kita jalani ini, apakah benar gitu ya, apakah sesuai, apakah berjalan ke arah yang dikehendaki oleh sang pencipta kita. Nah ini yang paling penting, bukan siapa yang paling cepat nyampe gitu ya, atau cita-citanya sudah kecapai. Lalu kita juga perlu menyiapkan jawaban yang cukup sederhana pastinya ya. Kalau misalnya ketika kita pulang kampung ketemu keluarga besar, ada yang tiba-tiba nanya, kapan nih gitu ya, kita udah punya jawaban nih yang sederhana yang kita siapkan gitu. Atau juga keluarga bapak mama gitu ya, tahu teman-teman kita, kamu gimana, kapan? Apalagi zaman sekarang ya, bahkan bukan hanya Cila yang punya teman-teman, sudah banyak yang menikah. Pasti responnya juga punya perasaan yang sama ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ditanya seperti itu teman-teman kita, kita udah punya jawaban. Nah misalnya ya, kalau kita tahu keluarga akan sering bertanya kapan, tidak ada salahnya untuk kita menyiapkan jawaban yang sebelum misalnya acara keluarga atau sebelum ketemu sama mereka gitu. Contohnya kalau ada pertanyaan kapan selesai skripsinya, kapan lulusnya, kapan dapat kerjanya, kapan menikahnya, kapan dapat pasangannya gitu, kapan banyak duitnya. Nah kesehatan gak ditanya, kabar kita gak ditanya, tapi itu dulu yang ditanya. Nah itu yang bikin kita kesal gitu. Jadi kalau udah ditanya seperti itu, kita bisa jawab,
sedang saya usahakan ya. Balik lagi kita minta dukungan doanya ya, supaya prosesnya lancar. Kalau misalnya ada yang nanya kapan kerja, ya masih mencari kesempatan yang tepat, kita bisa jawab seperti itu ya. Saya sedang berusaha ya. Kita jawab sederhana jawabannya. Kalau saudara kita bertanya seperti itu, kapan menikah? Belum tahu kapan, tapi kalau sudah waktunya pasti saya kabari. Oke, asal tante siapin 1M. Nah. Nah, lo gitu kan. Atau orang nanya kapan punya rumah, ya kita bisa jawab pelan-pelan. Sekarang saya lagi sedang fokus untuk mempersiapkan keuangan. Apalagi mungkin kita punya anak ya, yang harus kita biayai pendidikannya, kebutuhannya juga. Jadi perlu diatur segala sesuatu itu ya. Jadi gak sembarangan. Jadi jawaban-jawaban seperti ini kita bisa sampaikan kepada keluarga kita atau ke sahabat kita, ke teman kita, ke orang-orang terdekat kita yang menanyakan kapan. Jadi tidak perlu menjelaskan semuanya panjang kali lebar gitu ya, kali tinggi, kali volume, apalah segala macam gitu, yang akhirnya kita pusing sendiri, stres sendiri. Jadi jawaban singkat juga bisa menjadi batas yang sehat untuk menjaga diri kita juga dan relasi hubungan kita dengan keluarga kita. Lalu selanjutnya, jangan biarkan pertanyaan keluarga menentukan nilai diri kita. Nah pasti responders penasaran bagaimana caranya kita bisa menghadapi kalau misalnya pertanyaan keluarga ini menjadi nilai diri kita. Kita mau dengerin dulu lagu dari Dua Lipa, Eat Gap.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Anda masih bersama Cilah tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, kita sudah di menit 42 di jam pertama dan terakhir tentunya, karena Cilah menemani responder sampai jam 11 pagi menjelang siang. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol beberapa poin ya, bahwa banyak cara bagaimana kita bisa menghadapi keluarga yang suka nanya kapan nikah, kapan kerja, kapan lulus ya, kapan punya pekerjaan yang baik gitu ya, atau kapan jadi orang sukses dan segala macam. Nah, tadi Cila spill bahwa satu hal ya, dimana kita gak boleh biarin pertanyaan keluarga ini menentukan nilai diri kita. Nah, gimana Cil? Gimana? Kok bisa? Nah, ini yang paling penting sebenarnya responders ya. Kalau hari ini kita misalnya belum lulus, bukan berarti kita gagal ya. Kalau belum mendapatkan pekerjaan, bukan berarti kita tidak berguna ya. Kita gak punya kemampuan atau gak punya potensi atau gak punya talenta dan skill segala macam gitu ya. Kalau belum menikah, bukan berarti kita gak laku misalnya ya, kurang lengkap gitu ya, kayaknya ada yang mengganjal gitu ya di dalam diri gue gitu ya, kok gue belum ketemu jodoh, apa sih yang kurang dan segala macam. Kita cari kekurangan kita sampai kita pusing, stres ya, overthinking, dan mengganggu aktivitas kita, apalagi khususnya mengganggu kesehatan kita. Ini yang gak baik, yang gak boleh terjadi. Nah, status dan pencapaian bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seseorang. Jadi kita tetap berharga ya, karena kita adalah manusia yang sedang bertumbuh dan belajar. Semua dari kita pasti akan belajar dan gak akan berhenti belajar, responders ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita, ya kayaknya memang gue nasibnya begini nih, ya kayaknya memang gue gak layak deh, gak berguna deh, memang gak punya sesuatu yang bisa diandalkan, atau gue jelek nih sampai gak ada orang yang mau naksir atau gak ada yang mau nikah sama aku. No ya responders ya, percaya gak percaya ya, kita adalah makhluk yang istimewa dan berharga ya di mata orang-orang yang mengasihi kita yang tepat gitu. Dan bahkan sang pencipta kita sangat-sangat mengasihi kita, bahkan banyak kekurangan ataupun kita banyak kesalahan yang kita lakukan, tapi pencipta kita pun pencipta kita masih mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita gak berharga. Lalu selanjutnya, kita belajar menerima bahwa keluarga mungkin punya harapan ya, ketika mereka bertanya kapan kamu selesai, kapan kamu bisa menikah, ada enggak, atau mau tante ini nih kenalin.

kerinduan akan hidup kita, dan mereka juga pasti mengasihi kita, sehingga mereka pengen kita kapan bisa sukses, kapan bisa ketemu jodohnya, kapan bisa lulus. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan ini akan sering dilontarkan kepada kita gitu. Jadi jangan aneh gitu ya, atau jangan takut kalau misalnya akan sering-sering gitu ya ditanyakan seperti itu. Terus dengarkan dengan hormat responders ya, pertimbangkan dengan bijaksana, terus tetap jangan sampai kehilangan kendali atas hidup kita, karena balik lagi yang menjalani diri kita. Jangan gara-gara ditanya kapan terus ya menikah dan bekerja lulus, kita maksain diri kita untuk menikah sama orang yang salah. Nah, ini yang juga berbahaya. Itu berarti kita memaksakan diri kita dan kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar yang akan diberikan ke kita gitu ya, disampaikan ke kita, maka balik lagi jangan sembarangan untuk mengikuti apa maunya keluarga atau orang tua kita. Apalagi kita hidup untuk menyenangkan manusia. Udahlah. Kalau kita punya prinsip hidup seperti itu, kita akan terluka, kita akan kecewa, kita akan terus mengalami kesulitan, dan hati kita gak akan damai pastinya, karena tuntutan kita tertekan gitu ya. Ya gimana ya supaya dia senang, gimana ya supaya dia suka, gimana ya supaya dia bahagia kalau aku begini. Jadi jangan menjadi motivasi kita, jangan jadi prinsip hidup kita kalau kita pengen menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wow, jadi banyak ternyata ya cara bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan kapan. Nah, kalau misalnya hari ini responder sedang sering ditanya, jangan terlalu cepat merasa tertinggal ya. Mungkin ya kita sedang lagi berada di fase yang berbeda. Daripada kita sibuk memikirkan kenapa saya belum seperti mereka, coba kita ubah apa sih yang bisa saya lakukan hari ini supaya hidup saya sedikit lebih baik dari yang kemarin. Kita percaya bahwa ada kesempatan-kesempatan dan hari-hari selanjutnya untuk kita bisa memperbaiki. Seperti lagunya Raisya, kali kedua. Nah, udah lari nih nadanya responders.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kali kedua dari Raisya yang menutup perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini, tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tidak terasa responders ya, Cila menemani responder semua selama kurang lebih 1 jam dengan topik pagi hari ini yang cukup menggelitik, meresahkan gitu ya, karena topik ini sering sekali, bahkan hampir semua anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda ya, mengalami hal yang seperti ini. Ditanya kapan nikah, kapan lulus, kapan dapat pekerjaan ya, kapan dapat orang-orang sukses gitu ya, ataupun orang have misalnya gitu ya, yang bahasa anak muda sekarang orang have gitu, kapan have-nya. Nah, jadi dari topik ini kita kembali lagi belajar dan diingatkan bahwa segala sesuatu ada waktunya ya responders. Artinya tidak semua hal harus terjadi sekarang. Ada waktu untuk kita belajar, ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita membangun hubungan, ada waktu untuk kita menunggu, dan ada waktu untuk menerima hasil dari proses yang kita jalani. Jadi ketika keluarga bertanya kapan, kita tidak harus panik ya, atau merasa kayak diancam gitu, atau kayak diinterogasi, atau dijudge dan segala macam gitu. Tapi kita bisa menjawab dengan tenang, tetap kita menghormati keluarga kita yang mengasihi kita, yang kita kasihi juga. Terus berusaha dan percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah. Jadi balik lagi, Cila berharap responder semua bisa menemukan waktunya, bisa mendapatkan orang-orang yang betul-betul mendukung, mensupport, dan memahami kondisi atau keadaan responders. Karena kembali lagi ya, banyak yang terjadi akhir-akhir ini di kehidupan kita. Ada banyak tawaran godaan, terlebih di sosial media ya, yang akhirnya kita membandingkan hidup kita dan membandingkan diri kita kepada orang lain. Tapi Cila percaya bahwa responders bisa menjalani atau melewati setiap proses yang terjadi, walaupun itu tidak mudah, walaupun banyak godaan, walaupun banyak kesulitan, tantangan, atau harapan-harapan yang belum tercapai, cita-cita yang belum tercapai. Tetap semangat, tetap kamu adalah orang-orang yang luar biasa, yang hebat ya, yang terus berjuang, yang terus berusaha, dan percayalah bahwa setiap kita punya waktunya masing-masing ya. Oke, semuanya responders, Cila bersyukur, Cila bahagia, Cila senang bisa terus menemani responders di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk kesetiaannya mendengarkan Respon Radio, dan juga buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir, jangan sedih kalau Cila pamit, karena setelah ini ada program Retro Siang, ada rekan saya Marin yang akan menemani responders semua. Jadi bisa bernostalgia nih bersama Marin ya, selama kurang lebih 3 jam. Jadi jangan mau ketinggalan, kirimkan lagu favorit kamu ya, supaya menghibur kita, menemani kita di jam-jam makan siang, di jam-jam istirahat. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai jumpa di program atau siaran selanjutnya. Bye-bye, Sumpah Mati dari Selena Grace yang akan menutup perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers, dimanapun berada, bagaimana kabarnya di siang hari ini ya? Tentunya senang sekali Marin bisa kembali menemani Responers di hari Rabu yang sangat berabu. Aduh, berabu gak tuh? Di tanggal 9 September 2026. Seperti biasa, dari jam 11 siang hingga jam 2 siang nanti, kita bakal menemani Responers tentunya kembali ke masa lalunya, atau mungkin lebih ke nostalgia ya. Karena kita dalam program Retro Siang, relaksasi temani siang hari kamu dengan irama nostalgia. So, Responers di siang hari ini yang lagi bekerja atau yang lagi makan siang ya, mungkin udah ada yang makan siang nih, atau mungkin ada yang lagi baru masak untuk makan siangnya sambil ditemani dengan berbagai lagu-lagu yang penuh kenangan di masa lampau, atau kalau diputarin lagu lawas itu teringat cerita-cerita masa kecilnya. Waduh, mungkin mau diputarkan juga di siang hari ini lagu-lagu yang menemani masa kecilnya. Langsung saja bergabung di 0821 5566 8003, atau juga bisa di 0811 6622 930. Nah, selain dari kontak dan WhatsApp, Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita. Dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok, di akun @responradio93.0official. Dan di siang hari ini, selain berkirim-kirim lagu, Responers juga bisa berkirim-kirim salam ya, dengan username ataupun juga kontak yang sama yang udah Marin sebutkan tadi. Serta nanti jangan lupa untuk dengarkan lagu yang di request, bisa dari radio dengan frekuensi 93,0 FM, serta juga bisa dari streaming kita di www.responradio.com. Atau Responers juga bisa nih dari aplikasi Radio Jati. Dan di siang hari ini sudah bergabung bersama kita, ada yang sudah menyapa kembali, ada Bunda Dua Putri yang sudah berkirim-kirim salam dan berbagi requestan lagu. Selamat pagi jelang siang Nak Marin, selamat pagi menjelang siang juga Bunda. Tetap semangat terus ya, siap Bunda, semangat selalu nih. Bunda request lagu judulnya Malam Yang Dingin dari Melky Guslow featuring dengan Diana Nasution. Dan yang manca judulnya Fernando dari ABBA. Salam-salam untuk semua krusiar yang Bunda sayangi dan untuk semua Responers, istimewa untuk Nak Marin. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini ya Bunda. Dan Responers yang lain juga jangan sampai ketinggalan, bisa langsung bergabung dan menyapa kita semua serta berbagi request yang lagu penuh nostalgianya. Untuk itu di siang hari ini kita bakal nostalgia dengan satu lagu requestan dari Bunda. Gak satu lagu sih, tapi dua lagu. Yang pertama Malam Yang Dingin dan akan dilanjutkan dengan Fernando.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Hey, dari The Beatles nih sudah menemani kita ya tentunya tadi yang berjudul In My Life, di dalam hidupku. Wah, tentunya lagu dari The Beatles tadi semakin bawa kita nostalgia gak sih Responders? Semakin dengan band legendaris kayaknya ya. Di tahun berapa ya? Aduh, kurang tahu juga. Tapi yang pasti Marin paling suka itu lagu The Beatles itu, kalau enggak Hey Jude sama apa ya satu lagi, biasanya tuh sering banget sih diputerin oleh orang tua ya. Nah, mungkin juga Responders ada yang sama nih, suka banget dengan penyanyi The Beatles ataupun penyanyi yang lainnya. Nah, mau diputerin di siang hari ini untuk menemani aktivitasnya, langsung aja gabung di 0821-5566-8003 atau juga bisa gabung di 0811-6622-930 ya. Nah, Responders di siang hari ini sudah masuk requestan lagu dari Bang Rex yang sudah bergabung di live TikTok kita. Mau diputarkan lagu dari Frank Sinatra judulnya Sway. Oke, lagunya kayaknya udah ada deh, karena udah kemarin putarin. Oh iya, udah ada. Oke, ditunggu nanti ya Bang Rex, akan kita putarkan. Terus juga ada requestan lagu November Rain. Waduh, kita cek dulu ya. Nah, udah ada nih November Rain Bang, mau diputerin atau enggak nih? Aduh, boleh dijawab dulu. Nah, untuk Responders di live TikTok juga ya yang sudah bergabung, ayo request lagu, mungkin kamu kurang tahu dengan lagu-lagu nostalgia yang penuh kenangan ini, atau juga mau menambah wawasannya. Nah, disinilah di Retro Siang ini untuk menemani siang hari kamu. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan yang mau gabung dari live TikTok kita bisa langsung meluncur ke akun @responradio93 Kamanel Official. So di malam hari, aduh malam hari enggak tuh, malam hari ini kita bakal berdendang tapi nanti ya di Triverse. Tapi di siang hari ini dulu, Marin mau nemenin Responders tentunya dengan lagu-lagu nostalgianya. Langsung aja gabung dan jangan lupa dengerin di www.responradio.com atau juga di aplikasi Radio Jati. So untuk itu di siang hari ini langsung aja kita putarkan dari Frank Sinatra, Sway akan mengudara.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

0: satu lagu dari Ria siapa nih? Ria Resti Fauzi ya, tentunya sudah membawa kita kembali di menit 43 di siang hari ini dengan lagu-lagu penuh kenangan nostalgia. Judulnya Sepatu dari Kulit Rusak. Lagu tadi juga menjadi requestan dari Bang Silo yang sudah bergabung nih dari live TikTok kita. So untuk responder kita masih akan kembali nih dengan lagu-lagu nostalgia. Kali ini sudah ada requestan lagu dari Kak Kafka yang juga turut bergabung dari live TikTok yang mau diputarkan. Lagu dari Green Day judulnya Boulevard of Broken Day. Serta juga ada lagu dari Kak Cici Miao Miao, ini request lagu dengan band atau penyanyi Everlasting juga yaitu Megadeth yang request judulnya Hunger 18 dengan rilisan tahun 1990. Dan untuk itu kita angkat dulu telepon dari Uda Fitro di siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita dari WhatsApp kita. Halo Uda.
1: Halo Marin.
0: Iya Uda.
1: Siang.
0: Iya selamat siang Uda.
1: Bakal main siobana acara di Pogowo Pakang. Awak nggak tahu, awak tadi malam baru tahu saya kan.
0: Oh iya.
1: Main nggak kan?
0: Iya, udah.
1: Iya, kok tahu pakai awak ikut gabung sama Maring.
0: Oh iya.
1: Oh.
0: Ikut gabung sih bisa, udah.
1: Kamu siapa main pakai sobok tuh?
0: Sama orang RRI pastinya, udah.
1: Oh. Nyo, aduh orangku, ngeci awak. Maring, awak acok, si gitu aku acok, ngomaring lah di Hiko.
0: Oh indah udah, kami siaran sih udah. Nggak ada bahas-bahas yang lain udah.
1: Oh enggak, maksudku secara off air kan, makau beko si Victor kacok anu maling lah, mengalami maling di

0: Bicara cinta, Anda sungguh kau Anda, September ceria. Sayap cinta, selamat malam. Apa udah mau nih? Kumpul bocah.
1: Surat cinta.
0: Surat cinta udah, oh iya. Salam-salam untuk siapa udah?
1: Yo, salam kamu kok maring. Sukses acara matang gak? Oh, awak cari-cari. Gak ada dulu awak, uang siku ngecean, siango, siaku. Oh, ini. Oh, ini kan... Ini kan siang sore, iya awak di malam, awak kan ada ngomong WA nya kak ini kan.
0: Iya.
1: Itu akarnya, maling siaran, oh iya akarnya. Bang juga gak ngecek kawak ya. Kawak gak sih, haha akarnya. Kok gak sih jadi haha. Iya tapi beneran sukses acara pakar gak maling. Iya. Yo, ngomong awak yo. Kok dalam angka hai uang kau iyo main yo?
0: Ah, nak tahu dah udah. Iyo, salam-salam tu siapa leh udah?
1: Iyo.
0: Salam-salam tu siapa leh?
1: Asal kamu kok maling, datung tua poguo ngah ke pakang ngah awak dan nyo maganga awak mencakap terima kasih pada padang ngah arah mengundang maling di iko maling malah dispon yo.
0: Iyo, tunggu dulu dah. Untuk Bang Sanjaya ditahan dulu teleponnya bang. Kita masih dengan Uda Fitro ya Bang Sanjaya. Lanjut udah, mau ada masuk telepon lain?
1: Aku untuk pung tuh Bang Sanjaya yang ngang kamu ngapa ngah? Gak tuh untuk gaji senyago, gak tuh 20 ngang gas kang rakawe.
0: Ayo.
1: Oh, enggak upo untuk kasagonyo ngang jare. Oh, minggu bisu ado ya main acara kok so main?
0: Indah ado. Enggak.
1: Oh ya. Oh iya, awak kan baru kan maka awak bisa bergabung. Awak tadi malam baru tahu kan?
0: Oh iya. Kayaknya. Oke udah.
1: Kau pakang awak rugi banget awak main.
0: Ah itulah udah direspon radio saya Mandanga Suruh kemarin ya udah di 93,0 FM. Oke udah adalah salam-salamnya udah.
1: Awak ke main.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Yang para awak awak puwe ngang kepakangku walaupun awak enggak sempat mengganga tapi awak ada gape situ dari wingi di malam.
0: Oke udah. Ya
1: main.
0: Iya udah.
1: Ya main selalu. Amin. Oh iya. Oh sampai jam 10. Oh berarti acaranya main sampai jam 10 sih di studio enggak aku langsung balik enggak?
0: Ah iya udah. Oke udah.
1: Iya. Oke main enggak masak selalu. Oh enggak kok diain kesempatan bisa diunggah ya Matoka di Pobuo awak.
0: Iya, oke okay, udah.
1: Iya lah, rugi ngasih ala jadi bubuah.
0: Kemarin
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung Uda Fitro, langsung saya kita putarkan terlebih dahulu lagu dari Kak Kafka yang sudah menunggu hampir 1 jam lebih. Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

Wah, gak kerasa ya udah di menit 54. Dan itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam pertama di siang hari ini. Tenang aja, kita masih akan kembali lagi nanti di jam kedua, masih dengan program yang sama itu Retro Siang, dan masih dengan penyiar yang sama juga bareng Marin. Tentunya dengan berbagai lagu-lagu lawas yang sudah masuk dan akan kita putarkan di jam selanjutnya. So untuk itu, sambil menutup perjumpaan kita di siang hari ini, kita tutup tentunya jam pertama ini dengan satu lagu requestan dari Kak Cici, yaitu Hunger 18 dari Megadeth. So stay tune terus di 93.0 FM atau www.responradio.com.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio. Radio Klarga, Anda masih bersama Marin. Dan sudah kita putarkan tadi satu lagu dari Ace of Base, judulnya The Scene, yang merupakan requestan lagu dari Bang Pacapua nih, yang sudah bergabung juga dan masih stay di live TikTok kita. So untuk responers juga yang mau bergabung di siang hari ini masih bisa, dan tentunya langsung saja bergabung. Seperti ada nih Bang Sanjaya yang sudah bergabung juga di siang hari ini dari WhatsApp telepon kita. Kita angkat dulu telepon dari Bang Sanjaya. Halo, selamat siang abangku. Iya abang, siang juga abang. Gimana kabarnya?
1: Sehat, baby, gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Abang gimana? Oke. Tema hari ini kita nostalgia nih bang. Kita mau nostalgia dengan lagu-lagu lawas. Abang nggak mau diputin?
1: Lagu Pancer.
0: Ada apa tuh lagu dari Pancer yang mau kita putarin?
1: Pancer. Begitu Monde. Indah.
0: Begitu indah. Apakah yang kira-kira begitu indah ini? Oke, lagunya udah ada bang. Salam-salamnya untuk siapa lagu ini disampaikan?
1: Untuk Baby, mm-mm, Jojo, mm-mm, Cila, mm-mm.
0: Untuk siapa lagi?
1: Jejel.
0: Oh iya.
1: Anis. Putri Amel, Abang Silpa, Sip. Rex, mm-mm, Bull, mm-mm, Aju Jet, Abang Uda Jazz, mm-mm, Rex, Fitro, Randy, dan lain-lain.
0: Oke, abang. Okay. Nanti Marin putarkan lagunya, ditunggu ya, bang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sanjaya nih sudah bergabung dan menyapa kita semua. Sudah berbagi requestan lagu, terus juga salam-salamnya. Responers juga yang mau mengudara suaranya seperti Bang Sanjaya. Dan juga ada Bang Alvan yang bergabung, mau disapa. Halo Bang Alvan. Bisa langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tampaknya juga sudah ada yang bergabung kembali, Bang Tiar ya, dari Pulau Sulawesi. Kita angkat dulu yuk telepon dari Bang Tiar. Halo, assalamualaikum Bang Tiar, selamat siang abang.
2: Siang.
0: Iya, gimana kabarnya abang di Sulawesi nih?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Aman.
0: Aman. Ya. Oke. Kabar abang juga aman? Sehat kah?
2: Ya, alhamdulillah. Cuma kantung ini sudah mulai.
0: Sudah mulai apa nih? Ngantuk ya?
2: Sudah mulai kering.
0: Oh, sudah mulai kering kantongnya ternyata. Aduh, semoga nanti dapat ya, hujan duit, hujan emas ya, bang, biar enggak kering lagi dia.
2: Ah, itu dia.
0: Iya, betul lagi. Ada yang sama nih katanya bang, sama juga kantong aku kering di live TikTok kita bang. Waduh, semoga lah setelah ini kita dapat hujan rezeki ya bang.
2: Betul.
0: Oke. Kira-kira apa yang bisa Marin putarkan lagu lawasnya untuk abang nih di siang hari ini?
2: Itu lagunya Nadila.
0: Lagu Nadila.
2: Ya, yang satu dari hatiku.
0: Oh, belum abang ternyata bang. Kemarin kita ada kendala dalam masukkan lagu nih bang. Yang ada masih salahkan aku nih bang.
2: Nadila.
0: Iya, dari Nadila. Marin bantu catat kembali ya bang. Marin bantu catat lagi, nanti kita tambahkan.
2: Ya?
0: Iya. Kini sekarang lagunya lagu dari siapa dulu bang? Apakah Nadila lagi kita putarkan yang salahkan aku?
2: Ini apa itu? Ini saja, Krisye.
0: Krisye, apa judulnya bang?
2: Seperti yang kau minta.
0: Seperti yang kau minta, oke. Salam-salamnya untuk siapa bang?
2: Salam buat Marin, saat bertugas, dan juga buat kru respon yang lagi istirahat, udah mau masuk makan siang.
0: Iya, betul.
2: Dan juga responer di mana saja berada, yang mendengarkan lewat TikTok, ya harap bersabar di seperti ini.
0: Iya, betul.
2: Banyak-banyak minum air putih.
0: Ah, betul, betul, betul. Harus banyak minum air putih kita ini. Sama pakai masker ya, Bang?
2: Ya, buah-buahan lah kalau ada.
0: Ah, betul, betul, betul. Oke, Abang.
2: Ya, spesial buat Marin, jaga Sip. Kesehatan dan salam buat keluarga.
0: Nah, baik, Abang. Ditunggu lagunya, Bang. Terima kasih. Salam-salam. Salam sehat juga untuk Abang di sana ya.
2: Ya.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Tiar sudah bergabung dan menyapa kita semua. Kayaknya kita bakal dengerin dulu deh lagu-lagu untuk Dana. Dari tadi kita udah dengerin banyak requestan ya. Langsung aja kita kembali dengarkan kali ini requestan lagu dari Bang Cupapi nyanyi dulu atau Bang Rifki yang sudah menunggu dari band Halloween, judulnya Forever and One.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah umpan balik penting dalam komunikasi? Jelas, kita perlu mendapatkan umpan balik dari pendengar atau lawan bicara kita, agar kita dapat memastikan bahwa apa yang disampaikan dimengerti dan diterima. Melalui umpan balik, kita dapat memperbaiki komunikasi. Kita dapat mencari persamaan pikiran. Seringkali hubungan komunikasi kita tidak nyambung karena tidak memiliki atau mencari common ground dalam komunikasi. Artinya, hal-hal yang sama antara kedua belah pihak. Berpikirlah dengan pengertian bahwa apa yang kita sampaikan akan mempunyai pengaruh jangka panjang bagi pendengar atau lawan bicara kita. Jangan pernah mendiktekan kehendak kita dan mengharapkan hasilnya saat itu juga. Tunjukkan ketulusan Anda dalam berkomunikasi tanpa adanya suatu agenda tersembunyi, maka komunikasi diharapkan akan berdampak jangka panjang.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: padaku.
1: Satu lagu dari Vina Panduwinata, Surah Cinta, requestan dari Uda Fitro yang sudah membawa kita di menit 28 di siang hari ini. Dan tadi juga sudah berkumandang azan sholat zuhur. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk semua responders yang ada di sekitaran Padang Pariaman dan juga mungkin di sekitarnya. Dan untuk itu jangan lupa makan siang juga responders. Yang lagi mau pergi beli makan siang, jangan lupa juga untuk pakai masker keluar ya. Pokoknya saat ini kayaknya indeks cuaca, aduh enggak cuaca aja sih, tapi kualitas udara di sekitaran Padang, Padang Pariaman, tentunya di sekitaran Sumatera Barat, ini lagi dalam fase berbahaya. Jadi jangan lupa untuk pakai masker dan minum air putih yang cukup ya responders. Jangan sampai nanti terkena berbagai penyakit, apalagi kalau udah menyerang ISPA, infeksi saluran pernafasan. Pokoknya jaga kesehatan terus, kalau bisa, kalau nggak ada kepentingan yang mendesak ataupun yang penting-penting banget nih, jangan keluar rumah dulu. Karena juga kabar udah mulai PJJ ya, ataupun pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi jangan panik juga responders, kita percaya dan kita berserah tentunya ya, tapi sambil menjaga diri dan juga kesehatan kita. Dan untuk yang lagi stay di rumah aja, nah sambil dengerin respon radio tentunya nih, apalagi di siang hari ini mau ngajakin nostalgia dengan berbagai lagu-lagu lawasnya. Dan yang mau bergabung untuk request lagu masih bisa banget, karena masih ada 2 jam lagi kurang lebih, atau 1,5 jam lagi ya ternyata, yang akan marin temani dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan setelah ini kita akan dengerin lagu requestan dari Bang Sanjaya, Begitu Indah dari Panca yang belum kita putarkan, yang tadi sudah bergabung dari WhatsApp telepon kita. Untuk responders yang mau bergabung juga langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Untuk itu satu lagu dari Panca, Begitu Indah akan mengudara.

0: Perih banget, kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

satu lagu dari Rowan Wiasarman, Go Go Power Rangers. Sudah berubah kan kita menjadi Power Rangers di siang hari ini? Tentunya masih jadi, kalaupun belum berubah, semoga semangatnya sudah berubah menjadi lebih semangat ya. Karena udah diputerin lagu dari Rowan Wiasarman tadi, lagu yang bawa kita nostalgia dengan satu film kartun Power Rangers. Waduh. Dan kali ini kita bakal kembali dibawa nostalgia dengan satu lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Ini special request dari Bang Pisces Boy yang juga sudah bergabung dari live TikTok kita. Dan responders, kita juga sudah dapat requestan lagu dari Bang Alvan dan juga Bang Fendi. Ini request lagu dari M2M, judulnya The Day You Went Away. Dan lagu dari Slang itu judulnya Virus. Dan untuk responders yang mau bergabung masih bisa ya, nanti akan kita putarkan untuk jam ketiga. Langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 atau juga bisa di Respon Radio 93.0 Official. Untuk itu satu lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi, akan mengudara dan membawa kita nostalgia.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.

Satu lagu dari Slang Virus, special request dari Bang Fendi, sudah membawa kita di menit ke-56 di siang hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan untuk jam pertama, kita mau bacakan dulu ada kata-kata dari Bang Alvan yang sudah bergabung dari WhatsApp kita. Selamat siang, jangan lupa berdoa agar Allah mudahkan urusanmu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan bernafas hingga siang ini. Jangan lupa sholat zuhur karena itu penguat jiwa di tengah kesibukan. Siang hari adalah waktu untuk bersyukur atas nikmatnya. Bersyukur di siang hari, nikmat semakin bertambah. Kata-kata pengingat ya untuk kita di siang hari ini, jangan lupa untuk sholat, jangan lupa untuk bersyukur. Dan karena bersyukur adalah semakin menambah nikmat yang sudah kita dapatkan. Untuk itu kita akan menutup kembali perjumpaan kita di jam kedua. Tapi kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga, masih dengan berbagai requestan lagu dari responders tentunya, yang akan kita putarkan lagu-lagu lawas, Everlasting ataupun juga Indo Memory. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari Ada Band, Yang Terbaik Bagimu.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

This Love dari Maroon 5 sudah mengudara di menit keempat di jam 1 dan menjadi jam ketiga kita untuk program Retro Siang di siang hari ini ya. Aduh, gak kerasa banget ternyata sudah 2 jam dan kita sudah masuk di jam terakhir. Tapi walaupun ini jam terakhir gak apa-apa, karena kita masih punya kesempatan untuk menemani dan responers masih punya kesempatan untuk berbagi lagu-lagu requestan lagunya di siang hari ini, sambil bernostalgia, sambil diingat-ingat lagi mungkin kenangan-kenangan di masa lampau yang penuh cerita atau juga yang penuh kesan nih. Nah, kalau mau gabung bisa langsung di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Atau responders juga bisa bergabung di 08 di Respon Radio 93,0 official, akun media sosialnya dari TikTok, Instagram, Facebook Respon Radio. So, untuk itu di siang hari ini kita sudah dapat lagi nih requestan lagu dari Om Boy tadi yang sempat nelpon ya, tapi tidak bisa mengudara tentunya. Tadi Om request lagu Deritaku dari Penbers dan juga Gereja Tua dari Penbers. Jadi ada salam-salam dari Om Boy untuk semua responders, untuk semua krusiar, dan pokoknya selagi dengerin nih siang hari ini semangat terus. Dan tentunya selamat beraktivitas, juga kesehatan juga. Untuk responder juga jangan sampai ketinggalan, langsung aja bergabung sebelum kita menutup, benar-benar menutup nih program Retro Siang untuk hari ini aja ya. Untuk itu satu lagu dari Penbers akan mengudara, yaitu Deritaku di siang hari ini.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya. Saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, tadi ada satu lagu dari Gen N Roses yang Welcome to the Jungle. Tambahan requestan lagu dari Bang Rex yang masih stay dan tentunya sudah bergabung dari live TikTok kita. Untuk responers juga ya Mas, ini kurang lebih 30 menit lagi. Waduh, gak kerasa banget, sudah hampir mendekati setengah jam untuk jam terakhir ini. Dan sebelum kita betul-betul meninggalkan program Retro Siang, seperti kata kemarin tadi, kita masih akan mendengarkan lagu-lagu ini masih requestnya para responers di live TikTok yang belum kita putarkan. Dan juga ada satu lagu requestan dari Om Boy yang sudah bergabung juga tadi nih dengan penyanyi yang sama dengan lagu sebelumnya, itu Penburst juga. Tapi kali ini mau diputarkan lagu yang judulnya Gereja Tua. Dan setelah itu juga akan diikuti dengan satu lagu dari My Chemical Romance, judulnya Discounted, special request dari Kak Kafka yang masih stay tentunya di live TikTok kita di siang hari ini. Dan juga ada lagu tambahan dari Uncle B yang mau dengerin lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu. Dan ketiga lagu ini akan Marin putarkan untuk menemani responders di siang hari ini sambil mengerjakan aktivitas dan mungkin juga ada yang lagi beristirahat tentunya. So, untuk kamu juga yang mau bergabung masih bisa dan masih Marin tunggu di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Untuk itu kita bakal bernostalgia dengan satu lagu kembali dari Penburst. Setelah tadi sebelumnya kita dengerin lagu dari Gun and Rose, kali ini kita beralih dulu ke Indonesia ya, lagu-lagu lawas Indonesia yang sangat-sangat berjaya di masanya. Apalagi kalau bukan Gereja Tua Penburst.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau ni kabang tu.
0: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tu se.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni kabang nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Nah, satu lagu tentunya requestan dari Uncle B, Ada Pelangi di Matamu. Makasih Uncle B. Emang mata Marin berbinar-binar, emang selalu bercahaya, ada pelangi itu Uncle B. Dan lagu tadi ya dari Jamrud tentunya sudah membawa kita di menit 37 di siang hari ini. Aduh, semakin dekat dengan waktu perpisahan dan semakin dekat juga dengan penghujung tentunya ya. Dan sebelum kita benar-benar menutup kembali perjumpaan untuk program Retro Siang, kita masih akan dengarkan lagi nih lagu-lagu requestan dari para responders. Mungkin lagi ada yang kangen dengan ayahnya atau dengan orang tuanya karena lagi merantau, lagi merintis jauh di perantauan ya. Atau juga ada yang lagi jauh juga sama pasangannya ya. Atau juga ada seorang ayah yang lagi jauh sama anak-anaknya. Dan di siang hari ini sudah ada masuk requestan lagu dari Bang Farhan. Itu requestnya dengan penyanyi Rinto Harahap, judulnya Ayah. Dan juga ada requestan dari Kak Jajal yang berjudul Sweet Child of Mine dari Guns N' Roses. Tentunya kedua lagu ini bakal menemani responders di siang hari ini sambil mengerjakan berbagai aktivitasnya. Dan kita masih akan nostalgia terus ya responder sebelum jam 2 siang. Untuk itu satu lagu dari Rinto Harahap yang judulnya Ayah akan mengudara dan selamat bernostalgia.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Yay 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gak kerasa ya Responers, sudah 3 jam hari menemani Responers. Dan tentunya sekarang kita sudah berada di penghujung jam ketiga sekaligus penghujung program Retro Siang di siang hari ini. Terima kasih tentunya untuk semua Responers yang sudah berbagi cerita dan juga ikut bernostalgia di siang hari ini. Semoga segala lagu-lagu yang mungkin membawa kenangan lama, kenangan penuh makna dan cerita-cerita di masa lalu dapat tetap terukir dan tersimpan dengan indah ya di memori kita masing-masing. Dan program Retro Siang akan selalu hadir dari hari Senin hingga hari Jumat dengan jam yang sama, jam 11 siang hingga jam 2 siang. Selain ini akan ada program menarik lainnya yang akan menemani Responers tentunya. Sampai jam 12 siang nanti. Jangan lupa jam 3 sore nanti akan ada program Pelama Bana yang akan mengawalan Densana Sadonyo Jo Denang-Denang Minang Kesayangan Densana. Untuk itu kemarin banyak minta maaf dan juga terima kasih kalau mungkin di siang hari ini ada perkataan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan selama siaran ya. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Semangat beraktivitas dan tentunya jangan lupa jaga kesehatan dan tetap gunakan masker ketika mau keluar rumah. Kita tutup siang hari ini dengan satu lagu nanti akan Marin putarkan dari Andiliani, Sanggupkah Aku, special request dari Bang Daun Jatuh yang stay dan bergabung di live TikTok kita. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Responers, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Kali ini dalam program Respon Newsland bersama saya Marit. Kita masuk ke berita pertama, penerbangan rute Padang Jakarta di BIM sudah kembali beroperasi. Penerbangan rute Padang Jakarta di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM, Kabupaten Padang Pariaman kembali beroperasi pada Selasa, 8 September 2026. Pembukaan kembali ini dilakukan setelah erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Penutupan kedua bandara tersebut sejak Minggu 6 September 2026 berdampak pada 56 penerbangan dari Padang menuju Jakarta dengan total 7.736 penumpang. Manajemen BIM terus berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait untuk memastikan pemulihan operasional berjalan aman, lancar, dan tetap mengutamakan keselamatan serta pelayanan penumpang. Penerbangan keberangkatan pertama dari BIM menuju Jakarta pada Selasa pagi dilayani oleh Lion Air JT353 yang berangkat pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sejumlah maskapai kembali melayani rute tersebut, diantaranya Pelita Air, Garuda Indonesia, Super Airjet, Citilink, dan Batik Air. Penerbangan kedatangan pertama dari Jakarta menuju Padang dilayani oleh Super Airjet IU908 yang tiba pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Manajemen BIM menghimbau masyarakat yang berpergian melalui bandara untuk memastikan kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi atau pusat layanan maskapai. Penumpang juga disarankan untuk menyesuaikan waktu keberangkatan ke bandara agar perjalanan dapat berjalan lebih lancar.

Berita kedua, perakiraan cuaca Rabu 9 September 2026, Aceh hingga Sumatera Barat hujan lebat. BMKG merilis perakiraan cuaca untuk Rabu 9 September 2026 dengan hasil analisis atmosfer menunjukkan adanya perlambatan dan pertemuan angin yang meluas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan awan hujan konvektif dan meningkatkan potensi cuaca ekstrim, terutama di bagian Sumatera. Di Pulau Sumatera, hujan ringan diperkirakan terjadi di Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Padang. Sementara hujan sedang berpotensi mengguyur Medan dan sejumlah wilayah lainnya diperkirakan berawan tebal, udara kabur atau mengalami kabut asap. Di luar Sumatera, hujan petir berpotensi terjadi di Tanjung Selor, sedangkan hujan ringan diperkirakan melanda sejumlah kota di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Indonesia Timur. BMKG menjelaskan sabuk konvergensi terbentuk di sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta sejumlah perairan Indonesia. Pertemuan angin juga terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Arafuru, dan wilayah perairan lainnya. Suplai massa udara basah di sepanjang koridor tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan secara intensif. BMKG menghimbau masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Warga di wilayah kategori kuning juga diminta tetap waspada terhadap hujan sedang hingga lebat, sementara daerah yang mengalami udara kabur dan kabut asap perlu mengantisipasi keterbatasan jarak pandang. Informasi cuaca terbaru dapat dipantau melalui situs resmi BMKG atau akun media sosial @info.bmkg.

Berita ketiga, Aldila Sujani terhenti di perempat final ganda US Open. Aldila Sujani bersama pasangannya Erin Rotlife harus mengakhiri perjalanan mereka di perempat final US Open 2026. Pasangan unggulan ke-9 tersebut kalah dari ganda tuan rumah Aselin Krieger dan Robin Montgomery dalam pertandingan di New York Rabu waktu Indonesia Barat dengan skor 6-7 dan 3-6. Pada set pertama, Aldila Erin tampil kompetitif dan mampu menjaga kedudukan hingga 6-6, sehingga pertandingan harus ditentukan melalui tie break. Tapi Krieger dan Montgomery berhasil memanfaatkan momentum dan mengamankan tie break dengan skor 7-5 untuk merebut set pembuka. Persaingan kembali berlangsung ketat pada set kedua hingga kedudukan 3-3. Setelah itu, Krieger dan Montgomery tampil lebih efektif dengan merebut 3 game berturut-turut dan menutup set menjadi 6-3. Salah satu faktor kekalahan Aldila dan Erin adalah kurang maksimalnya pemanfaatan peluang. Karena dari 8 break point yang didapat, hanya satu yang berhasil dikonversi. Secara statistik, Krieger dan Montgomery juga lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dengan mengkonversi seluruh 3 break point yang berhasil mereka peroleh. Mereka pun mengumpulkan 78 dari 150 poin di mana terdapat 52%, sedangkan Aldila dan Erin meraih 72 poin. Meski harus tersingkir, Aldila Erin tetap menunjukkan perlawanan ketat hingga akhir pertandingan selama 1 jam 41 menit.

Berita keempat, Inggris sanksi pemukiman ilegal di tepi barat, hubungan diplomatik dengan Israel memanas. Pemerintah Inggris resmi menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki. Langkah tersebut diambil setelah Inggris menilai pemerintah Israel gagal mencegah tindakan kekerasan dan dugaan pembersihan etnik terhadap warga Palestina oleh para pemukim. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyebut kebijakan ini sebagai pendekatan baru yang tidak hanya mengecam penderitaan, tetapi juga mengambil tindakan nyata. Sanksi Inggris mencakup larangan impor barang dari pemukiman ilegal, tindakan terhadap perusahaan atau individu yang mendukung ekspansi pemukiman, serta pelarangan iklan pemukiman tepi barat di Inggris. Inggris juga menegaskan bahwa pendudukan Israel di tepi barat bertentangan dengan hukum internasional, sejalan dengan opini penasihat Mahkamah Internasional atau ICJ pada tahun 2024. Israel mengecam keras keputusan tersebut dan menilai Inggris bersikap bermusuhan terhadap Israel. Sebagai respon, Israel mengumumkan sejumlah langkah balasan, termasuk rencana menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur, melarang masuk 11 anggota Parlemen Inggris, menghentikan pelatihan pasukan otoritas Palestina oleh Inggris di tepi barat, serta menarik perwakilan Inggris dari pusat dukungan Gaza di Kiryat Gat. Langkah Inggris mendapat dukungan dari sejumlah negara, termasuk Perancis, Kanada, Denmark, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia yang menilai ekspansi pemukiman mengancam solusi dua negara. Tapi Amerika Serikat menyatakan tidak akan mengikuti sanksi tersebut. Di tengah meningkatnya tekanan internasional, Inggris menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat. Sementara pihak Palestina menyambut sanksi tersebut sebagai langkah penting untuk menekankan kebijakan pemukiman Israel.

Berita kelima, Pemkot Padang terapkan pembelajaran daring bagi pelajar SD dan SMP. Pemerintah Kota Padang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa SD dan SMP pada 9 hingga 11 September 2026 akibat kualitas udara yang masuk kategori berbahaya karena kabut asap. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi paparan asap terhadap pelajar selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran Kepala Disdikbud Kota Padang nomor 400.3/1/SE/DKPS/PDG/2026. Berdasarkan surat tersebut, siswa TK dan PAUD diliburkan sementara. Sementara pelajar SD dan SMP mengikuti pembelajaran secara daring. Kepala sekolah dan guru tetap melaksanakan kegiatan dari sekolah untuk memastikan proses belajar berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, guru diminta menyampaikan materi secara proporsional tanpa memberikan beban berlebihan kepada siswa. Keaktifan siswa selama mengikuti PJJ juga tetap dihitung sebagai kehadiran. Kebijakan ini berlaku sementara selama kondisi kualitas udara masih membahayakan kesehatan. Pemkot Padang juga meminta orang tua atau wali murid mengawasi kegiatan belajar anak di rumah dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Jika anak harus keluar untuk keperluan mendesak, orang tua diminta memastikan anak menggunakan masker atau pelindung pernapasan yang sesuai guna mengurangi risiko paparan kabut asap.

0: Berita terakhir di siang hari ini, tim SAR perluas pencarian pewarta Antara hilang di Krakatau. Tim SAR memperluas area pencarian pada hari kedua operasi penyelamatan 8 penumpang kapal cepat yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pencarian dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan unsur SAR melalui jalur laut dan udara. Basarnas membagi operasi menjadi 4 Search dan Research Unit atau SRU untuk memperluas jangkauan. KN SAR Tatuka 247 menyisir hingga 68,3 nautical mile dan KAL Anyer 69,5 nm, RIB 01 Lampung 67 nm, sementara RIB 02 Banten difokuskan di sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Operasi juga didukung KP Sanjaya, RIB 03 Lampung, drone thermal, serta berbagai peralatan medis dan komunikasi darurat. 8 orang yang masih dalam pencarian terdiri atas 3 kru kapal, yakni Warta selaku kapten, Surakman sebagai ABK, dan Herianto sebagai pemandu. Serta 5 jurnalis yaitu M. Bagus Hoirunos dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, dan Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald sebagai pewarta lepas. Operasi melibatkan personel gabungan dari Basarnas, TNI Polri, pemerintah daerah, Balawista, hingga nelayan setempat. Kondisi cuaca di lokasi pencarian dilaporkan cukup mendukung dengan cuaca cerah berawan, angin dari selatan ke utara sekitar 14 knot, dan gelombang laut berkisar 0,4 hingga 1 meter. Basarnas mengimbau masyarakat pesisir, nelayan, serta pengguna transportasi laut di Selat Sunda untuk segera melaporkan kepada tim SAR apabila menemukan petunjuk terkait keberadaan kapal atau kapal korban.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Sana Pandanga, Baso Balia dalam siaran Bahaso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sana bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-8003. Kami ulangi Dun Sana di 0821-55-66-8003. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaran ko Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun Sana Pandanga, kini ko banyak orang nan mulai bapikya untuk mencari kerajo baru. Ado nan karano gaji ndak cukui, ado nan karano suasana kerajo ndak nyaman. Sampai ado nan merasa panik jo rutinitas nan itu-itu sajo satiap hari. Apolai, kini media sosial panuah jo carito urang nan sukses jo karajo impiannyo. Jadi banyak orang mulai membandiang-bandiangkan hidupnya surang. Tapi dibalik nie untuk pindah kerajo, ado jo raso takui nan acot tibu. Takui ndak ditarimo di tampek nan baru, takui mulai dari nolai, atau takui salah ambil langkah. Halko lah nan banyak dirasoan di anak mudo sampai urang nan lah lamo bakarajo. Nah, carito ko bakal mencaritokan obrolan dua orang kawan yang sedang membahas keinginan mencari kerajo baru. Jo galaunyo dalam mencari keputusan nan terbaik untuk hidupnya.

0: Dil, awak liye dari tadi manyore seh. Apa yang dipikirkan bana tu?
1: Entahlah kak, akhir-akhir ko awak mulai panik jo kerajo awak kini.
0: Lah, di apa tu? Ada masalah kah jo orang kantua?
1: Ndak masalah gadang doh. Cuman rasanya ide awak muta-muta di situ saja. Pagi barangke, sore pulang, bulan ganti bulan. Ndak ada perkembangan sama sekali doh.
0: Jadi Dila mulai berpikir cari kerja baru.
1: Iyo, awak mulai tertarik mencari nan baru. Siapa tahu ada tampek nan lebih cocok Jawa.
0: Wajar sih, kini ko banyak orang yang mulai pindah-pindah kerajo demi hidup nan lebih banyak.
1: Tapi awak takui kak, kini saingan mencari kerajo banyak bana. Kadang awak mikir, apa awak cukup untuk diterima?
0: Jangan langsung rendah diri dulu lah. Pengalaman awak selama kuota kan ada nilainya.
1: Iya sih, tapi mulai dari awal lah itu ndak buat awak ragu kak.
0: Namonyo berubah emang ndak gampang. Tapi kalau awak terus bertahan di tampek nan buat awak panik batin, apa ndak lebih susah Dil?
1: Nah itulah, kini tiap pay karajo rasonyo ndak semangat lah doh.
0: Kalau hati lah mulai barek, mungkin memang waktunya awak mencari peluang lain, Dil.
1: Iyo, kadang awak iri celiak kawan-kawan awak nala pindah karajo. Kok tampaknya hidupnya lebih nyaman, yo?
0: Nah, tapi jan kararno iri juo, Dil. Pastikan, Dila pindah memang karano Dila nio berkembang.
1: Iyo, bana mah, kak. Awak cuman pengen dapet lingkungan karajo nala lebih sehat sebetulnya.
0: Dil, karajo tuh yang penting, tapi kesehatan pikiran awak juo penting. Jangan sampai karena karajo awak jadi hilang kebahagiaan.
1: Jadi menurut kak, awak mulai cari-cari info lowongan dulu.
0: Nah, iyalah, pelan-pelan sih. Update CV, cari informasi, coba interview kalau ada kesempatan. Nggak usah langsung resign buru-buru, Dil.
1: Jadi awak bisa mempertimbangkan matang-matang dulu ya kak.
0: Nah, itu baru batua. Kadang mah, langkah ketek bisa membawa perubahan gadang dalam hidup.
1: Makasih banyak yo kak. Habis cerita jua kak, awak jadi agak ringan seketek kak.
0: Santai salah Dil. Satya orang pasti pernah bingung soal masa depan kerajo mah.

Dionsana Pandanga, mencari kerajo baru memang bukan perkara mudah. Banyak nan harus dipikian. Mulai dari kebutuhan hidup, keluarga, sampai masa depan diri surang. Tapi keinginan untuk berkembang dan mencari hidup nan lebih elok adalah hal nan wajar dirasoan dek banyak orang. Dalam kehidupan kini, ndak sakete orang nan meraso jaleh jotekanan karajo nan datang tiok hari. Kadang awak bertahan karena takut berubah, padahal mungkin di luar ada peluang nan lebih cocok untuk awak. Nan penting, jan tasasa dalam mengambil keputusan, dan pastikan langkah nan diambil memang untuk kebaikan diri sorang. Karena kadang, perubahan gadang dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Berita.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sanak sadalanya basuh balik jenica di siang hari ko di program lama bana ba'a kabar dan sanak sadalanya dan bantuannya kini kabuik makin tabah ya dan sanak karena nica dapet kabar kalau ada beberapa sekolah itu diliburkan gitu dan semoga dan sanak yang berada dimanapun tetap menjaga kesehatan dan selalu memakai masker ya di kalau keluar rumah ya gitu dan sana dan kalau misalnya habis dari luar tuh kalau dapet minum air putih ya dan makan makanan yang sehat ya dun sana karena kabut mode koko berpengaruh banget aja pernafasan gitu. Hari ke hari Rabu tanggal 9 bulan September 2026 kini kita saatnya dun sana sedalahnya bisa request lagu yaitu lagu Minang ya dun sana ya dan dun sana sedalahnya bisa request lagu di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 08-sabaleh-66-22-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, dun sana sedalahnya kita tadilah dapet lo satu requestan lagu dari Bunda Dua Putri. Nica bacakan ya Bunda. Sore Ananda tetap semangat terus ya. Sore Bunda, semangat terus ya Bunda. Bunda Dua Putri request lagu Cinto Palapeh Tanyo dari Rayola featuring Aniki featuring Rido Zulma. Salam-salam untuk semua kru siar yang Bunda sayangi dan untuk Sutana Terwe, Ajo Ani, Bunda Queen, Pak Boy, Mama Charlie si Kumbang dan untuk semua responder lainnya. Istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Nah, lagu Bunda Allah Ado. Kalau gitu Nica putarkan ya Bunda dan selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, action is eloquence, artinya tindakan adalah hasil daripada kepandaian berbicara kita. Jangan menyampaikan sesuatu yang bukan menjadi tujuan kita. Kata-kata kita harus didukung dengan tindakan nyata. Kata orang, walk the talk. Orang akan percaya atau mengikuti apa yang kita komunikasikan kalau tindakan dan kata-kata kita sejalan. Ketika mereka mendengar, berarti mereka menyimak apa yang sedang disampaikan. Lalu setelah mendengar, maka mata mereka akan mengikuti tindakan kita. Jika kata-kata itu cocok dengan perbuatan kita, maka hati mereka akan srek. Jika tidak, akan ditolak. Kalau hati mereka sudah srek, maka mereka akan mengikuti apa yang kita katakan. Yakobus berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responnya tadi kita awak las dengarkan satu lagu tadi ya, Dun Sana, yang berjudul Lenggang Nan Gondo. Nah, bagi Dun Sana yang masih nge-request lagu itu bisa dikontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau streaming kita www.responradio.com atau bisa di aplikasi kita di Radio Jati. Nah, untuk Dun Sana sedalahnya, Nica masih menemani Dun Sana Biko sampai jam 6 sore dengan dendang-dendang lagu Minang untuk Dun Sana semuanya. Nah, Dun Sana bisa request lagu, bisa nitip salam untuk kawan, untuk Dun Sana sedalahnya. Nah, untuk itu, jangan berlama-lama, kita akan mendengarkan lagu Talambe Datang Ovi Fristi. Itu requestan dari Kak Apajadeh dan Manyasa Denai Silva Hayati, itu dari Bang Ibnu Said di penonton live TikTok kita. Tanpa balama-lama di sana, mari kita dengarkan Talambe Datang Ovi Fristi, Manyasa Denai Manarimo Silva Hayati.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Ken sana salahnya kita lah mandanga tadi lagu Manyasa Denai Manarimonyo itu requestan dari Bang Ibnu ya, ada sanak saudaranya, dan kita lah dapet lo satu requestan dari penonton TikTok kita yang berjudul Banda Pulai Urianovita. Tadi tuh judul kita Manyasa Denai Manarimo. Jadi kalau nica oleh-oleh ke bantuannya tuh Manyasa Manarimo ko alah terlanjur bersama tapi menyesal di akhir gitu ya, mungkin dek tahu si pe aslinya gitu. Nah bangkonyo dan sanak saudaranya kalau misalnya kita jo orang kita harus cari tahu dulu ba orangnya ba apanya, jangan sampai menyesal biko di akhir gitu, dan biko dek dia dek alah terlanjur lamo dek atakan mailo biko gitu. Nah dan sana setelahnya masih bisa request ya dan sana di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93.0 Official atau di streaming kita di www.responradio.com atau di aplikasi kita yaitu Radio Jati. Nah untuk di sana enggak usah lama-lama kita ya. Kita putarkan lagu Banda Pulai dari Urianovita. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama

Oke, dan sana kesadalannya. Tadi kita alah mana nggak satu lagu yang berjudul Banda Pulai dari requestan di live TikTok kita, yaitu Bang Ibnu ya, dan sana kesadalannya. Dan tibalah kita di penghujung jam patamu kudun sana, dan Nica akan tetap kembali lagi di jam kedua dan jam ketiga nanti, masih tetap dengan lagu-lagu Dendang Minang ya dan sana kesadalannya. Dan sana bisa request lagu di kontak kita 08215566803 atau di 08116622930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official, atau di streaming kita www.responradio.com dan di aplikasi kita juga bisa di Radio Jati. Nah, dan sana saudaranya sambil menemani aktivitas sore hariko, dan sana masih bisa request ya, dan sana ya masih ada tampe lah gitu ya. Dan untuk bisa lo untuk salam-salam ke kawan, ke dan sana yang di mana berada gitu. Nah, enggak usah lama-lama ya, dan sana kita mendengarkan sebagai lagu penutup di jam pertama Iko yang berjudul Cinto Jan di Bali. Itu requestan dari Bang Firdaus di live TikTok kita. Oke. Untuk itu kita langsung saja ya dan sana saudaranya, Cinto Jan di Bali, Ria Amelia.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita alah dapet lo cie. Dan masa kita di jam kedua yo, dan sana sadalahnya di jam kedua iko alah ado yang menelpon ternyata udah Sultan Letter W. Sabantayo udah.

0: Oke, udah bisa menelpon Bal ya, udah? Oke, assalamualaikum, udah.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Cici.
0: Iku Nica, udah.
1: Woi. Wah, hampir mirip nih. Ya, karena udah. Iya, karena gitu ya. Gimana kabarnya Nica?
0: Alhamdulillah baik, udah Ba'a, udah.
1: Alhamdulillah sehat juga. Pergilah dengar suara respon radio ada penyiarnya yang cantik-cantik ini.
0: Ayo, masya Allah.
1: Sekarang Nica sendiri surang yo.
0: Iya, kini surang Nicanya udah.
1: Iya, nah, Ba'a, sudah tuh. Tulah harinya Ba'a coba leh.
0: Iya, tulah Ba'a harinya Ba'a leh.
1: Tapi kita jalan nih.
0: Iya, Ba'a, udah.
1: Ya, kalau udah kawan kesinan kok lapis lo caranya. Kalau udah kawannya melalui udara saja.
0: Ah, jadi boleh udah.
1: Nah, dua-dua risiko bisa ngecek-ngecek sama Nica. Kan itu kelebihannya dunia sekarang kok elektronik kok.
0: Iya, di zaman yang modern kok yaudah ya.
1: Iya. Nah, dulu deh waktunya. Tadi gue udah manfaat, kalau sebab.
0: Udah nio request lagu apa udah?
1: Nio request lagu kini kok dari... Oh, Adik Satil. Oh, sama si Kara, Adik Satil, si Karumui. Nah, judulnya tuh Gurawan Urang Bakowa.
0: Gurawan?
1: Urang Bakowa.
0: Udah, mohon maaf, udah alun masuk lagunya kawak ya, udah.
1: Alun masuk lah, iya. Alun. Nah, konan lah masuk lah, nak dari Nimis je lah.
0: Apa tuh, udah?
1: Kalau dari Nimis tuh kok Gumarang Jaya le tuh.
0: Gumarang Jaya udah?
1: Iya.
0: Gumarang Jaya sabantan ni cari udah yo Gumarang Jaya.
1: Di sesuatu lah masuk rasanya petang tu kok diambil angin le.
0: Diambil
1: angin. Iya di lampok kabui.
0: Udah kayaknya lu masuk juga le kok udah.
1: Oh wah. Makanan di lang. Ana masuk Nimis ini tuh.
0: Ada pantun bagurau, manyasa jadi goreng, pasan karantau.
1: Ah, pasan karantau itulah.
0: Pasan karantau kok yaudah?
1: Iya, kodoh dan kempuan ada yang dirantau, namanya lebih piti, lebih rezeki, namanya itu kok. Bantu-bantu lah kemajuan kempuan gitu kok. Nah, kodoh jalan, patut ditumbuk, tolonglah ditumbuk.
0: Iya, nah udah salam-salamnya untuk siapa udah?
1: Salam-salamnya kan pertama mana aku untuk Nica kok.
0: Iya udah.
1: Salam kangen teragak pugak rindu balik kata orang kini. Nah kamu tangi kiri keluhan deh kok selama menghilang petang tu. Nah dan kru nya radio respon gitu tidak bagi ledek Nica. Nah salam tu Pak Amrullah. Nah salam jo untuk udah beng. Udah jazz ya. Dan selepas hari. Aduh, lo nak udah sepanjang hari itu nak udah tu nak. Aduh jo, udah beng. Ryan, Najwani, Bundo Queen, aduh dah Leo, aduh nenek Yumna, Mak Kak Uci, Bunda Dua Putri. Ada bungkui lah sedolah hal ni cah.
0: Jadi udah wak bungkui sedolah.
1: Ya tanpa dibungkui lah tanpa terkecuali.
0: Iya jadi oke udah.
1: Iya itulah dulu ni cah. Ni cah putar di sana enam godang ngari cukup kah.
0: Jadi udah biko ni cah putar.
1: Jadi terima kasih ni cah.
0: Iya sama udah terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana selanjutnya kita tadilah dapat telepon kiranya dari Uda Sultan Letter W ya di sana sedalahnya dan merequest lagu Pasan Karantau dari Miss Ramolai. Nah, untuk itu kita udah akan requestan lagu tadi dari penonton TikTok kita Cinto Jan di Bali sama Pulang Kabako. Cinto Jan di Bali itu requestan dari Bang Firdaus dan Alek sudah upek tibo itu dari Bang Fitro. Nah, tanpa berlama-lama dan sana barilah kita dengarkan dua lagu iko ya. Pulang Kabako Ratu Sikumbang, Alek sudah upek tibo dari Upek Bulu. Selamat mendengarkan.

0: kajian, sambal ndak kaden masakan, lalu indak den kawanan,
1: onde,
0: asal dah ese-ese den, udah den antaman.
1: Batu?
0: Karak nan perai nyoda, goreng mambayi.
1: Iyo pulo nak pia.
0: Alai kau mencari biswa?
1: Lai pia.
0: Tunggu den di bilik.
2: Oke gas.
3: Oi, capek nak.
4: Hai teman-teman. Sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
5: Asik! Mari kita santap.
4: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
6: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
7: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dun sanak senolanya gitu. Alah menangat tadi patah bacinto. Requestan dari Bang Derby di live TikTok kita dan pasan karantau dari Uda Sutan Letter W. Oke, dun sanak senolanya masih bisa request-request lagu Jenica ya di jam kedua kok. Bekon Nica putarkan. Di kontak kita ya dan sanak saudaranya, kontak kita 08215566803 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook kita Respon Radio 93,0 official. Nah, dan sanak kita tadi alah mandape requestan tadi, satu requestan itu dua requestan dan sanak dari live TikTok kita. Yaitu Talago Cinto dari Putri Cantika dan Mbak Ayah Kak Ayah Urang. Nah, dun sanak sebelumnya tuh sebelum Nisa memutan lagu dua lagu ini, tadi ada komenan dari TikTok kita, ada untuk Kak Afifah, Zahra Afifah. Dia sudah lulus menjadi sarjana farmasi. Selamat untuk Kak Afifah ya. Gitu. Oke, dan sudah sampai di penghujung ternyata. Dan mau wisuda lagi ya Kak ya. Selamat, semoga nanti cepat-cepat dapat kerja. Amin. Dan untuk di sana tanpa berlama-lama, kita akan memutarkan dua lagu ini, dua Talago Cinto dari Putri Cantika dan Mbak Ayah Kak Ayah Urang dari Zazkia Rayani. Itu requestan dari dua Talago dari Bang John dan Mbak Ayah Kak Urang dari Bang 4ZF di live TikTok kita. Nggak usah lama-lama dun sana, mari Nica putarkan lagu Iko. Selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita sudah berada di penghujung jam kedua ya di sana sebelahnya. Kita akan kembali jenis cabal ya di jam ketiga beko sampai jam 6. Dan untuk itu dun sana sedalahnya masih bisa request-request ya dun sana ya di kontak kita 0821-556-6803 atau di WA kita 0821-566-2230 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita, dan di streaming juga di www.responradio.com. Nah untuk dun sana dan kama-kama, karena di jam ketiga beko masih ada lagu-lagu requestan dari penonton kita di live TikTok juga. Untuk itu satu lagu penutup untuk jam kedua ini, Kawan Saiyo, Fauzana.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita alah mandanga cie lagu yang berjudul Jangan Sampai Menaruh Dendam dari Silva Hayati sebagai lagu mengawali kita di jam ketiga koyo di sana, yaitu tuh requestan dari Bang Prahara di live TikTok kita. Nah, untuk di sana masuk di jam ketiga masih bisa request-request lagu dan titip-titip salamnya. Dan untuk itu Nice nyo nyapo-nyapo responers dan di sana yang ada di TikTok kita, ada Bang Firdaus, Bang Silo, Bang Ryan, Uda Jess, Bang Fitro, Kang Mas, Kak Feliza dan Abang Ideka. Dan yang masih menemani Nica di live TikTok hari ini, dan untuk itu Nica lah ada dua requestan lagu Tasisiah Dek Harato, itu dari Bang Farhan, dan Batamu Darah Tasirok dari Bang Andilado. Oke, tanpa berlama-lama dun sanak saudaranya, mari kita dengarkan dua lagu Tasisiah Dek Harato dari Fauzana dan Batamu Darah Tasiro dari Misra Molay. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah. Kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah. Wakkanlah unik ke Violina. Asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Oke, dan sana sedalahnya. Tadi kita mendengar satu lagu tadi, Rindu Sampai ke Tulang dari David Istanbul featuring Fauzana. Nah, di sana kita lah dolos duo lah requestan lagu Mananti Jawe Cinto itu dari Kak Indri di live TikTok kita, dan Darah Tarasobaku dari Bang Langkitang di live TikTok kita. Ya dun sana selalahnya, tanpa balamo-lamo dun sana, Nica putarkan dua lagu Iko, itu Mananti Jawe Cinto Najwa Hasna dan Darah Tarasobaku dari Rayola. Untuk dun sana selalahnya, selamat mendengarkan.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana. Jangan kesini, nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Oke, dan sana sedaklahnya kita alah mendengar satu lagu tadi dari Piaman Laweh, Tiar Ramon. Itu requestan dari Abang Firdaus di live TikTok kita ya, dan sana nyicanya nyapo-nyapo dan sana yang ada di live TikTok kita itu ada Bang Ryan, Bang Fitro, Kang Mas, Kak Feliza, dan Kak Ica Sando, dan yang lainnya yang tidak nampak di sini ya, dan sana salahnya. Dan untuk itu dan sana kitalah ada satu requestan lagu yang berjudul Kelok Sambilan dari Daniel Maestro, requestan dari Ryan di live TikTok kita. Untuk itu jangan tak usah lama-lama banyak kita nak adun sana salahnya. Kita dengarkan lagu Kelok Sambilan itu dari Daniel Maestro. Selamat mendengarkan.

Oke, dun sana salahnya kita lah berada di penghujung jam ketiga ya dun sana. Itu artinya awak bapisah gitu ya. Bapisah di program lama bana hari koyo dun sana. Dan dun sana salahnya tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Karena nanti Biko ado program T-First bersama penyiar kita Kak Dila. Untuk itu dun sana jan kama-kama tetap di radio kita ya dun sana selahnya. Dan sebagai penutup di lama banako di program Iko, Anica akan memutarkan satu lagu yang berjudul Lare di Nagari dari Misra Molay. Itu requestan dari Bang Silo. Dan untuk itu Anica mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan nama. Sampai jumpa di lain waktu dan program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan Larek di Nagari Misra Molay.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
3: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dalam hubungan antar pasangan, apakah Anda baru saja menikah atau sudah menikah beberapa saat? Atau sudah menikah cukup lama. Dalam membangun keluarga tentunya penuh dengan perjuangan. Ada hal yang suka, tidak suka. Tapi terpaksa kita harus saling menghormati, saling menerima. Bukankah pasangan Anda adalah pilihan Anda? Nah, hadir bersama saya saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber.
4: Halo, salam jumpa pendengar kembali dalam program Membangun Keluarga. Wow, luar biasa. Saya berharap pendengar setia tetap semangat dalam membangun satu kehidupan yang lebih baik.
3: Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229, telepon 0813-315-711-811.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, apakah yang terjadi jika banyak orang terlalu acuh terhadap hubungan antar pasangan? Topik kali ini kita akan berbicara tentang bahaya meremehkan pasangan. Pendengar, tidak ada satu orang pun yang suka diremehkan. Tapi tidak semua orang juga akan melawan saat diremehkan. Sebagai pasangan, entah suami atau istri, tanpa kita sadari, seringkali sikap dan kalimat yang dikeluarkan ketika menghadapi atau menyelesaikan masalah adalah kalimat yang meremehkan. Dan sikap seperti ini sering terjadi karena merasa benar, sombong, dan bisa saja kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Ini ada masalah, Pak. Iskandar sarjana yang menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Istrinya Farah hanya tamatan sekolah kejuruan khusus dalam bidang tata boga. Mulanya Farah mengusahakan sebuah warung makan yang sederhana dengan sajian makanan yang enak, bersih, dengan menu yang selalu berganti-ganti. Sehingga warung Farah ramai dikunjungi dan banyak pelanggannya yang berasal dari berbagai kalangan. Dia juga memakai jasa online, karena saat ini kan zaman digital. Farah senang dan selalu menceritakan tentang warungnya. Namun, bagi Iskandar, keberhasilan ini tidak membuatnya bangga. Dapat bayangkan, Pak, suami tidak bangga dengan keberhasilan istrinya. Malah dia cenderung merendahkan istri dengan kalimat yang cukup menyakitkan seperti, "Wah, warungmu memang hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan sayang amat kepintaranmu hanya untuk membuka warung. Kalau saya, kamu harus membuka restoran dengan interior yang bagus supaya pengunjungmu orang-orang kaya dan kamu menjadi terkenal." Selanjutnya Iskandar berkata begini, "Kalau kamu masaknya enak, kamu harus ikut berbagai lomba masak. Nah, itu baru keren." Perasaan Farah sangat sedih, tetapi dia tidak berminat untuk membuka restoran. Apapun juga kata suaminya, dia tetap dengan konsep warung. Jika dihitung penghasilannya, jauh melebihi gaji sang suami. Nah, apa pendapat Pak Kamdi melihat kasus tersebut?
2: Memang perlu kita sadari bahwa beberapa hal yang penting dalam kehidupan manusia menyangkut sebuah kebutuhan privasi atau yang menyangkut tentang menjaga dirinya adalah bahwa setiap pribadi seseorang selalu sangat ingin menjaga harga dirinya atau martabatnya. Yang kedua, dia juga akan menjaga kewibawaan atau harkat dirinya. Dan yang ketiga, biasanya kenapa orang tidak mau diremehkan, yaitu status sosialnya. Mereka berpikir bahwa ketika orang meremehkan dia, semiskin-miskinnya orang, setidak mampunya seseorang, dia selalu merasa bahwa dirinya itu ada dan butuh diakui. Jadi, seseorang kenapa tidak mau diremehkan? karena dia punya harga diri atau martabat, dia punya kewibawaan, dan dia juga merasa punya status sosial yang perlu diakuinya. Nah, dalam sebuah kasus, bahayanya seseorang meremehkan pasangan hidupnya. Suami merendahkan istrinya atau istrinya merendahkan suaminya. Bahaya yang pertama adalah itu menunjukkan bahwa adanya respon, tanda orang itu sedang dikuasai oleh iri hati atau sebuah kecemburuan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan atau menutupi ketidakmampuan dirinya. Ketika ia melihat orang lain berhasil, dia merasa untuk menunjukkan bahwa ia bisa, ya dengan cara merendahkan, kalau begitu kalau saya sih mah kecil, mudah, gampang itu. Nah, sebenarnya itu menunjukkan ketidakmampuan dirinya, sehingga dia dengan cara dia merendahkan orang lain. Yang ketiga itu sebagai bukti sikap angkuh dia, kesombongan dia yang ada di dalam dirinya bahwa ia tidak mau tersaingi atau disaingi dalam kehidupannya sebagai seorang pasangan hidup. Nah, yang terakhir, nah ini juga penting adalah kenapa orang itu cenderung merendahkan, karena ia tidak senang lihat orang lain itu berhasil lebih daripada dirinya. Ia tidak siap hidup dalam kompetisi atau tersaingi atau tertandingi. Dan cirinya orang-orang seperti itu biasanya dia merendahkan orang lain, dan itu sangat berbahaya karena tidak semua orang mau, dan tentunya juga karena masalah harga diri, kewibawaan, dan statusnya yang tidak mau direndahkan. Nah, itulah bahayanya, jangan sampai kita meremehkan orang lain.

0: pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Ya, Pak Amdi, mengapa Iskandar tidak bangga dengan keberhasilan istrinya?
2: Hal yang perlu diperhatikan, kenapa suami tidak bangga terhadap keberhasilan istri? Atau kenapa seorang istri tidak bangga dengan keberhasilan suaminya? Yang pertama, karena adanya sikap yang disebut dengan kesombongan diri, keangkuhan yang terselubung. Yang kedua, hanya untuk menutupi kekurangan ketidakmampuan dirinya dari pasangannya. Mereka menganggap bahwa pasangannya itu bukan kompletor atau bukan sebagai yang bisa melengkapi hidup, tetapi sebagai pesaing yang tidak boleh mengalahkan dirinya. Yang ketiga, karena mereka menganggap bahwa itu bukan warung yang bonafit atau itu bukan usaha yang bonafit.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.
1: Dipandang orang itu sesuatu yang mewah. Nah, itulah yang sering menimbulkan orang tidak mau menghargai pasangannya karena tidak dianggap bonafit, keren gitu ya. Yang keempat, karena tidak bisa membaca peluang atau kesempatan yang dipunyai oleh pasangannya. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pasangannya atau dilakukan oleh istrinya atau suaminya itu bukan sebagai peluang, tetapi hanya untuk mencari kesibukan saja supaya dianggap tidak pengangguran. Kemudian selanjutnya yang kelima, bisa juga karena tidak memahami tentang tujuan yang dilakukan oleh istrinya atau pasangannya atau suaminya. Sehingga ketika pasangannya melakukan sebuah kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah, tapi karena tidak dipahami tujuannya, dianggap bahwa pasangannya itu tidak punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keenam, merasa sebagai kepala keluarga yang tidak berguna, tidak punya kemampuan, tidak punya kesanggupan untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. Maka ketika ada yang bisa mencukupi, wah, dia bukan seharusnya bersyukur, seharusnya berterima kasih dan seharusnya bisa membantu. Tetapi justru kenyataannya dianggap sebagai kompetitornya. Ya, dia tidak mau direndahkan sebagai kepala keluarganya. Nah, yang terakhir, takut kalau urusan rumah tangganya itu terbengkalai gara-gara sibuk urusan pekerjaannya. Gitu ya. Sehingga akhirnya pasangannya, suaminya menjadi pembantu rumah tangga, mengganti tugas dan fungsi juga dari pasangannya atau istrinya. Jadi apa yang membuat orang merasa tidak bangga dan berhasil dengan pasangannya? Nah, itulah kira-kira yang kita bisa analisis ya. Banyak analisis keluarga mengatakan bahwa seringkali terjadi masalah oleh karena masing-masing memiliki kesibukan yang mengabaikan kehidupan dalam berkomunikasi, dalam membangun sebuah kehidupan keluarga untuk saling melengkapi, untuk saling mencukupkan.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pak Abdi, bagaimana agar perasaan Farah tidak tertekan sehingga ia tidak sedih dan menderita?
2: Bagaimana kalau begitu caranya agar pasangan kita tidak tertekan, sedih, dan merasa menderita karena adanya perilaku meremehkan pasangannya? Nah, hal yang pertama yang perlu diperhatikan untuk menjadi keluarga yang berbahagia, yang sungguh-sungguh boleh menikmati pasangan itu saling menopang, saling melengkapi, adalah yang pertama, bagaimana supaya kita bisa tidak tertekan, menderita, dan sedih karena kita diremehkan. Yang pertama, kita harus membangun sikap belajar mendengar untuk tidak melupakan. Kita sering mendengar, tetapi setelah itu kita melupakan. Nah, kenapa orang bisa menderita dan tertekan, kita direndahkan? Ya, karena kita mendengar lalu dilupakan, diabaikan, tidak dianggap penting sebagai sebuah pasangan yang seharusnya bisa mendengar ucapan terima kasih karena kita sudah dibantu. Yang kedua adalah bagaimana agar kita merasa tidak tertekan atau sedih dan menderita. Yang kedua adalah kita tidak perlu percaya apa kata orang lain. Nah, seringkali perkataan orang lain itu mengintimidasi kita, ya, memprovokasi kita, memanipulasi apa yang sedang kita bangun, yang kita sedang persiapkan, dan itu sangat mempengaruhi. Kenapa orang mudah mempercayai perkataan orang lain? Karena dia tidak punya prinsip. Karena dia tidak merasa memiliki sebuah dasar keyakinan yang kuat. Makanya kita tidak perlu percaya apa kata orang lain. Yang ketiga, belajarlah percaya pada usaha sendiri yang sudah terbukti. Bahwa apa yang kita sedang bangun, apa yang kita sedang lakukan, dan sudah sekian lama kita merintis dan memulai dan bisa menampakkan hasil, adalah kita harus percaya bahwa apa yang saya lakukan ini sudah terbukti, bisa, mampu. Sehingga itu harus menjadi sebuah prestasi, kebanggaan kita, bahwa saya sangat percaya dengan usaha sendiri. Ini yang perlu dibangun, ya, supaya tidak mudah diremehkan orang. Kemudian juga kita perlu belajar setiap perkara yang kecil. Segala sesuatu tidak akan menjadi besar kalau kita tidak setia, tidak tekun. Makanya kita harus belajar setia. Orang yang setia dalam perkara yang kecil, itu pasti dia akan punya kemampuan untuk dipercaya hal-hal yang lebih besar. Karena kita sudah punya fondasi, karena kita sudah punya dasar, karena kita sudah punya kemampuan jatuh bangunnya bagaimana mengelola, bagaimana merawat, bagaimana menjadikan sebuah usaha itu menarik, bisa laris, keramahannya, sambutannya, menunya, kemudian juga penyajiannya, misalkan begitu. Jadi kita mesti hal yang kecil kita perhatikan, sehingga kita menjadi orang yang tidak merasa khawatir saat orang lain meremehkan kita.

0: Pendengar, setiap orang mempunyai hak untuk menentukan, sekalipun dia mampu melakukan yang lebih daripada yang sedang dia lakukan. Tetapi jika itu mempunyai tujuan-tujuan yang baik, pasanganmu harus dihargai. Untuk itu, apa pesan Bapak untuk pasangan suami istri agar tidak saling merendahkan?
1: Pesan saya, bagaimana supaya pasangan suami istri ini agar tidak saling merendahkan? Ada beberapa hal penting yang mesti Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri bisa membangun suatu kesan saling memberikan pengakuan, penghormatan, penghargaan, pujian, dan seterusnya. Nah, yang pertama pesan saya kepada pasangan suami istri agar tidak saling merendahkan, jadilah pasangan sebagai mitra. Jadikan kita sebagai kawan sekerja yang menjaga kekompakan sebagai tim yang saling menopang di dalam segala kegiatan kesibukan dan sampai kepada perencanaannya dan juga pengelolaannya. Kalau kita menjadikan kita sebagai mitra kawan sekerja, tentu kita akan saling bekerja sama. Bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita sedang hadapi, bisa dikerjakan bersama-sama. Karena disitulah kita saling melengkapi, bukan untuk bersaing, bukan untuk bertanding, tapi saling melengkapi. Walaupun mungkin ada perbedaan, tapi perbedaan tidak boleh menjadikan sebagai konflik. Tapi perbedaan itu justru untuk membuat kita bagaimana bisa bekerja sama. Yang kedua, pesan saya adalah belajarlah saling memberi motivasi, bukan menjadi orang yang memprovokasi. Seharusnya setiap pasangan memberi antusias, memberi semangat yang disebut memotivasi. Bahasa-bahasa yang membuat kita menjadi semangat, menjadi antusias. Ayo mak, ayo pak, kita bekerja lebih giat lagi. Kita desain apa yang kita bisa lakukan supaya pelanggan itu menjadi pelanggan yang senang, tertarik, dan dia merasa senang kalau dia bisa ada di usaha kita. Tapi bukan jadi provokator, mengintimidasi, melemahkan, ini merasakan asin semua dan macam-macam ya. Jadi kita harus saling memotivasi satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir, bagaimana membangun kebiasaan dalam merespon hal-hal yang kurang menyenangkan tetapi kita jadikan sebagai introspeksi diri. Nah, ini penting. Oke, orang mau merendahkan kita, tapi kita nggak perlu merespon itu dengan cara kita melakukan perdebatan, menimbulkan konflik, menimbulkan permasalahan. Tapi kita belajar mengintrospeksi diri. Oh, berarti orang itu sedang memperhatikan saya. Oh, orang itu sedang peduli dengan kita. Nah, kita berpikiran yang benar saja, sehingga kita kembali mengintrospeksi diri. Kita membangun sesuatu untuk lebih baik lagi. Nah, itulah sebabnya pesan seperti ini penting. Untuk kita jangan merasa hebat kalau kita bisa merendahkan orang. Ketika kita merendahkan orang, maka orang lain pun akan merendahkan kita. Maka hindari, belajar punya respon yang benar, yang baik, yang mulia, yang mendatangkan damai sejahtera bagi siapapun, khususnya bagi pasangan kita. Pasti kita akan hidup sukses dan bahagia.

0: Pendengar, apakah yang akan kami lakukan ketika pasangan selalu meremehkan kita? Kami mengajak Anda untuk menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-5822-9, 0878-790-5822-9, atau telepon kami di 0813-315-711-811. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani dan Pak Sukamdi sebagai narasumber mohon diri dari hadapan Anda. Kami harap kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Dan semua ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai responers, pagi, malam aduh. Gila masih keingat pagi ya, mungkin ada beberapa hal di pagi hari ini ya yang mungkin masih harus teringat-ingat. Malam semuanya buat responers kita di hari ini ya. Malam yang sangat begitu indah walaupun masih dalam keadaan berkabut ya, berasap, dan tentunya semoga semangat kita selalu on fire tentunya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun harus memakai masker, walaupun penglihatan agak kabur-kabur dikit, tapi kita harus semangat, dan tentunya buat responers dimanapun berada tetap jaga semangatnya dan juga kesehatannya. Tentunya di hari Rabu 9 September 2026 Dila kembali menyapa responers di program Triverse yang tentunya menyajikan lagu-lagu ya seputar lagu-lagu Inggris, Korea, dan juga Indonesia nih. So tentunya buat responers yang ingin bergabung, yang ingin berbagi playlistnya di malam hari ini bersama Dila, boleh banget. Tentunya langsung saja bergabung bersama kita di kontak kita nih di 08215668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Tentunya kita sudah kembali mengudara bersama responders ya melalui radio analognya di malam hari ini. Tentunya kembali lagi kita menyapa-nyapa responders kita yang biasa mendengarkan melalui radionya. Ada Bunda Dua Putri, ada Abak Dila, ada Uda Jazz, dan tentunya ada Sultan Letter W juga yang sering mampir. Ada juga Ami Yumna yang juga dengerin melalui radio analog. Tentunya senang sekali rasanya kembali bercuap-cuap bersama responders Dila di malam hari ini. So tentunya tidak hanya melalui kontak dan telepon WA saja, kita juga menyediakan sosial media nih buat interaksi kita bersama responders dan kirim-kirim spesial lagu-lagu dan salam-salamnya di malam hari ini melalui Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Responder Radio 93,0 official. Dan tentunya walaupun radio analognya udah hidup kembali ya, tetapi masih Dila ajak nih dengerin kita di streaming di www.responradio.com sambil membaca berita-berita terbaik dan terupdate lainnya seputar Sumatera Barat, Padang Pariaman, dan juga Indonesia ya. So di malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita mungkin responders yang mungkin udah kangen banget ini Dila sama requestannya, yaitu datang dari Bunda Dua Putri. Waduh, baru kita sapa tadi ya, dan tentunya Bunda sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita bacakan dulu requestan spesial Bunda di malam hari ini ya. Malam Ananda, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya, always dong Bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu yang koreanya judulnya If You're With Me dari Sung Si Kyung. Yang mancanya judulnya I Don't Care dari Ed Sheeran featuring Justin Bieber. Yang Indo judulnya Sepenuh Hati dari Roni Parulian featuring Andri Rianto. Salam-salamnya semuanya buat Krusia Respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responders istimewanya untuk Ananda tentunya. Makasih, sama-sama Bunda. Ditunggu lagunya ya Bundaku sayang, nanti akan kita putarkan. Tentunya mungkin Bunda udah kangen mungkin ya sama suara Dila ya. Dila pun juga kangen sama requestan Bunda di malam hari ini. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung, tentunya baru kita mulai ya Traverse kita di malam hari ini. Masih Dila tunggu requestan-requestan terbaik responders di malam hari ini. So kita dengarkan dulu satu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul I Don't Care, special request dari Bunda.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Sung Si Kyung, If You're With Me. Ya, special request dari Bunda Dua Putri. Aduh, gila kalau dengerin lagu ini ya responers ya, jujur ya, jujur. Karena lagu ini tuh kayak pernah ada di OST satu drakor gitu. Jadi apa ya, dia lupa sih drakornya, tapi pemerannya itu ada ada Cha Eun Woo, gak salah, waduh. Jadi kangen Dila sama drakornya, tapi lupa nih apa judul drakornya. Dan tentunya buat responders yang mungkin mau mendengarkan bersama Dila dan berbagi playlistnya di malam hari ini, boleh banget ya. Masih ditunggu playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini di 0821-5566-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget dong. Langsung saja mampir di Respon Radio 93,0 Official. Oke, di malam hari ini sudah menyapa bersama kita ada Abak Dila nih. Mungkin kayaknya kangen banget ya. Sudah mungkin seminggu lebih radionya tidak bergeming dalam rumah ya Abak ya. Dan tentunya sudah seminggu lebih juga tidak mendengarkan anak gadis bercuap-cuap di udara. Kali ini sudah bergabung bersama Dila ada Abak yang tadi sempat kita panggil-panggil juga ya. Dan mencogoklah Abak ke atas ya. Apa kabar Nadis? Sehat Abak. Abak gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Abak rek lagu Separuh Aku dari Noah ya. Spesial buat Nadis Abak yang kame. Salam-salamnya untuk responders juga. Dan tentunya elok-elok pulang Yona. Makasih Nadis. Adi Abak, ditunggu lagunya Abak ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tidak hanya Abak, di TikTok kita juga sudah open request juga melalui live TikTok kita, yaitu datang dari Kak NC Lestari request Kak Wanna One I Promise You. Dari siapa nih Kak NC Lestari? Kita lihat dulu ya. Dan juga ada Bang Star Helby tadi yang udah menyapa kita Rumah Sakit. Rumah Sakit dari siapa, apa judulnya nih Bang? Rumah Sakit. Ada Panasea dan juga Sandiwara Semu nih di sini. Dan juga ada Kak Fir seperti biasa. Selinator nih Kak Fir nih, Sumpah Mati by Selena Gresca. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang masih mau request bareng Dila di malam hari ini, ditunggu requestan-requestan terbaiknya. Dan so, kita dengarkan dulu satu lagu dari Abak yang berjudul Separuh Aku, spesial dari Noah.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Lagu dari 101 yang berjudul I Promise ya. Special request dari KNC Lestari yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Waduh, dari 101 ya lagu ini. 101 ini lagunya banyak loh dan tentunya juga seru-seru. Gila, pernah dengerin lagu 101 tuh judulnya gak salah. Ada yang Wannabe, itu juga bagus banget lagunya itu. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik di malam hari ini. Tentunya bersama respons kita yang sudah banyak nih request di kolom komentar TikTok, live TikTok kita di malam hari ini. Tentunya juga sudah bergabung bersama kita ada Bang Silon yang menyapa kita di malam hari ini dengan satu lagu dari Seventeen yang berjudul Kemarin. Aduh, kalau dengerin lagu dari Seventeen ini, katanya buat almarhum mantan istri tercinta ya. Ya. Pas meninggal pas tsunami di Lampung ya, enggak salah ya, tsunami di Lampung kemarin tentunya. Dan sekitar 2018 ya, udah berapa tahun itu? Udah 8 tahun juga berlalu ya responsnya. Semoga keluarga-keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan semangat tentunya. Dan kali ini juga ada special request dari Bang Kafka, dari band ternama juga nih, dari MCR alias My Chemical Romance, judulnya I Don't Love You. Ini kata orang ini lagu yang teriak-teriak itu ya, bukan lagu yang teriak-teriak, tapi lagunya tuh kayak mengekspresikannya tuh secara itu. Dan juga gimana ya, dengerinnya tuh juga seru gitu kan, karena teriak-teriakannya. Dia rock tapi dalamnya tuh sedih gitu kan. Aduh. Dan kali ini juga ada special request dari Bang Pacapua juga yang mau dengerin satu lagu dari Gloria Jessica yang berjudul I Just Wanna Love You. Oke. Ditunggu lagu terbaiknya di malam hari ini, nanti akan kita putarkan satu-satu ya responers. So tentunya buat responers jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bareng Dila di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaiknya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Seventeen yang berjudul Kemarin.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Gloria Jessica, I Just Wanna Love You ya. Di malam hari ini ya, dan sudah menghantarkan kita di menit ke-54 di program Three First di jam pertama tentunya di malam hari ini. Dan tentunya masih akan ada beberapa requestan-requestan terbaik yang lainnya yang akan dilaputarkan di malam hari ini. Dan juga tentunya special request dari Bang Sarhelbi yang mau dengerin satu lagu dari rumah sakit. Waduh, salah satu pasien rumah sakit nih Bang Sarhelbi. Dengarkan satu lagu dari rumah sakit yang berjudul Panacea. Dan juga ada special request juga dari Bang Sporzi, mau dengerin satu lagu dari Fiersa Besari yang berjudul Iya. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responers, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bareng Dila di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya di jam kedua akan ada beberapa lagu-lagu terbaik dan menarik lainnya yang akan menemani malam responers di hari ini. So, satu lagu dari rumah sakit yang berjudul Panacea, special request dari Bang Sarhelbi menjadi lagu penutup kita. Dan juga akan dibuka dengan satu lagu dari Fiersa Besari, Iya, special request dari Abang Sporzi. Dan untuk itu satu lagu dari rumah sakit Panacea ya.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Aduh, panjang banget andanya ya, lagi semangat di hari ini ya. Kok tiba-tiba enggak semangat. Dan tentunya kita udah dengerin satu lagu dari Virsa Bersari yang berjudul Iya Special Request dari Bang Sporzi, menjadi lagu pembuka kita di jam kedua ini. Waduh, waduh, waduh, waduh. Tentunya masih bersama Dila ya, masih dengan requestan-requestan terbaiknya Respon di malam hari ini. So tentunya buat responer yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan bersama Dila di malam hari ini, atau yang ingin berbagi playlist terbaiknya, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila di 08215566803. Oke, Bang Tiar, ditunggu dulu, Dila angkat teleponnya.

0: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Ya.
0: Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tiar sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Tiar.
1: Oh ya, syukurlah. Kalau gitu.
0: Bang Tiar mau request lagu apa di malam hari ini?
1: Ini ya. Pop.
0: Pop, iya, pop Inggris, oh. Indo sama Korea.
1: Enggak, maksudnya lagunya project pop.
0: Oh, project pop. Judulnya?
1: Indo First.
0: Indo First.
1: Iya.
0: Indo. Kayaknya belum ada deh Indo First dari project.
1: Iya. Yang ada apa aja itu judulnya?
0: Project pop tuh ada sikat gol, pacarku superstar, ingatlah hari ini, I still know what you did when you bohong dan cepat sembuh.
1: Ini saja, Sheila on Seven.
0: Sheila on Seven, judulnya?
1: Sheila Pastiku Bisa.
0: Pastiku Bisa. Oke, ditunggu lagunya ya. Salam-salamnya Bang Tiar.
1: Salam buat Gilang. Selamat bertugas. Juga kru Respon Radio yang lagi istirahat, lagi kumpul sama keluarga. Dan Respon di masa juga berada yang lagi mendengarkan siaran ini, baik lewat TikTok, radio, atau streaming.
0: Okay.
1: Spesial buat Gila saja, selamat bertugas. Lalu dan salam buat keluarga.
0: Oke, Bang Tiar, ditunggu lagunya ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Oke, dari Bang Tiar yang sudah bergabung bersama Dila di malam hari ini, yang sudah menyapa kita ya dengan satu lagu dari Sheila on Seven, Pastiku Bisa. Pasti dong. Apa sih yang gak bisa gitu? Kalau kita berusaha mah bisa aja. Dan tentunya tadi kita udah janji nih sama Bang Yuda mau dengerin satu lagu The Clovers and the Bad and De Tebako yang berjudul Tentang Kau dan Dirimu, dan juga ada dari Bang Simatupang ya, yang mau dengerin satu lagu dari Gea Indrawari yang berjudul Melangitkanmu. Oke, ditunggu aja lagunya ya, Rasmus nanti akan kita putarkan, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari The Clovers and the Tebako, Tentang Kau dan Dirimu.

0: Sibuk mana bantu Anya Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: satu lagu dari Ghea Indrawari yang kita sudah dengarkan yang melangitkanmu. Mungkin bukan cuma tentang seseorang yang kita cintai, tapi tentang bagaimana kita pernah menyimpan satu nama begitu dalam. Sampai-sampai satu-satunya cara untuk tetap menjaganya adalah lewat doa. Karena terkadang ada orang yang memang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Ada juga dan ada juga orang yang tidak ditakdirkan untuk tinggal, ada juga datang hanya untuk mengajarkan kita tentang rasa, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana cara mengikhlaskan seseorang yang sebenarnya masih ingin kita perjuangkan. Dan tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita Bang Sanjaya ya, kita angkat dulu teleponnya ya kali ini. Halo. Halo. Bang Sanjaya bisa ditelepon kembali Bang Sanjaya? Oke, ditelepon kembali ya Bang Sanjaya ya, enggak terdengar suaranya di sini. Salah angkat ini Dila kayaknya nih ya. Oke, ditelepon kembali lagi Bang Sanjaya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Sanjaya. Gimana kabarnya di malam hari ini? Ada sehat?
1: Sehat, adik abang balai sehat.
0: Alhamdulillah sehat adanya nih Bang Sanjaya. Bang Sanjaya mau request lagu apa di hari ini?
1: Request lagu Jangan Paksa Rindu.
0: Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen.
1: Ya.
0: Oke, Jangan Paksa Rindu. Oke, salam-salamnya buat siapa nih Duh. Bang Sanjaya?
1: Salam tuh adik. Untuk Jejel, Ajo Silpa, Cila, Jojo, Ugan, Piko, Bull, Rex,
0: yes.
1: Ryan, Dajes, Pacapua, Pitro, dan lain-lain.
0: Oke Bang Sanjaya, lagi galau kayaknya Bang Sanjaya ya, Ivan Seventeen banget lagunya di malam hari ini.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam Bang Sanjaya, ditunggu lagunya ya. Oke, dari Bang Sanjaya di malam hari ini yang sudah request bareng kita ya, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Aduh, kalau dipaksa nanti kita yang sakit hati ya, bukan ya, kalau dipaksa kita nanti capek, mungkin sakit badan juga, gak sakit hati aja. Dan kali ini juga ada bergabung bersama kita, ada dari Bang Daun Coklat, Remember of Today katanya, pergi hilang dan lupakan. Oke, pergi hilang dan lupakan seperti mengerjakan ujian mengerjakan ujian ya, keinget pas UTBK loh responders, pergi, datang, kerjakan dan lupakan. Dan kali ini juga ada special request dari Mas Budang, apa Mas Budang masih di dalam? Mas Budang, sepertinya tidak ada ya Mas Budang ya. Oke, Teh Hijau kita dengarkan ya dari Bang dari abang kita Bang Mas tadi, ada Mas tadi, enggak ada. Bang Farhan masih di dalam kah? Bang Farhan kita naikkan Tulus, Labirin. Oke, sepertinya Bang Farhan masih di dalam. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Tulus juga yang berjudul Labirin. Oke, kita naikkan lagu Bang Farhan ya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ivan Seventeen yang berjudul Jangan Paksa Rindu, special request dari abang kita Bang Sanjaya.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda dari sekian banyak pertengkaran yang terjadi, ternyata banyak kali disebabkan oleh adanya pihak yang tidak mendengarkan. Mungkin kita adalah salah satunya. Tapi kita mengatakan, saya sudah mendengar. Tapi mengapa masih terjadi kesalahpahaman? Nah, ternyata ada perbedaan antara kata mendengar dan mendengarkan. Dalam bahasa Inggris, kata mendengar adalah hearing, sedangkan kata mendengarkan adalah listening. Kalau kita balik, maka listen akan menjadi silent. Artinya, kalau Anda bilang sudah mendengar, tapi ternyata masih terjadi kesalahpahaman, maka itu tandanya Anda belum menjadi pendengar yang baik. Untuk menjadi pendengar yang baik, Anda harus menutup mulut dan memasang telinga. Jangan menyelipkan pendapat pada waktu sedang mendengar lawan kita berbicara. Ini dapat membuat ia menutup dirinya, sehingga tidak mendapat bagian yang penting dari tujuan komunikasi. Hearing atau mendengar adalah keahlian yang alami, sedangkan listening atau mendengarkan adalah sebuah keahlian yang harus dipelajari. Nah, agar Anda bisa menjadi ahli dalam komunikasi, pelajarilah sikap mendengarkan ini.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM, respon radio-radio keluarga aku. Menyiksaku tapi sungguh candu, sungguh candu. Aduh, ya sih, menyiksaku tapi sungguh candu ya. Itu mamaku itu. Enggak dong. Ya tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Tulus ya, yang berjudul Labirin, special request dari Bang Farhan di malam hari ini. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila kali ini ya. Tadi ada Bang, ada Mas ya, panggil aja Mas, sudah Dila panggil-panggil Mas, enggak ada dia tadi kan. Oke, kita putarkan lagunya Mas ini di malam hari ini ya, dengan judulnya Tulus Teh Hijau. Oke, ditunggu lagunya, lagi-lagi Tulus ya, lagi-lagi Tulus, dan masih kamu sia-siain, aduh. Bisa aja deh. Dan kali ini juga ada special request dari Kak Puden, kita mau dengerin satu lagu dari Forifage yang berjudul Sadrah, dan juga ada Bang Ipan yang mau dengerin satu lagu dari Mahen yang berjudul Seamin Tak Seiman. Oke, ditunggu aja lagunya manis-manis, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan satu lagu dari Tulus Teh Hijau, special request dari Mas.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak.

0: berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, Nak!
1: Anak Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

apakah kita salah ya? Mahen, seamin tak seiman, special request dari abang kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan tentunya lagu ini sudah mengantarkan kita di menit ke 57 dan menjadi lagu penutup kita di jam kedua. Dan Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan-requestan responders lainnya. Satu lagu dari Stancy Ryan, Fall in Love Alone, special request dari Bang Sarhelby.

0: 1 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Itu lagu dari Sagidog yang berjudul Si Sayidan ya, special request dari Bang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Dan tentunya kali ini masih dengan rekosan-rekosan terbaik kita di jam ketiga, tentunya udah penuh banget ya. Waduh, semangat sekali responers Dilan di malam hari ini ya. Kali ini juga ada special request dari Uncle B ya, yang mau dengerin satu lagu dari Blackout yang berjudul Selalu Ada. Dan tentunya lagu dari Nyoman Paul featuring Andi Rianto yang berjudul The Way You Look At Me, special request lagi-lagi dari Bang Star Helbi nih yang mau nambahan requestan. Aduh, Bang Star Helbi. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Star Helbi, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada dari Kak Uulku sayang yang mau dengerin satu lagu dari Astrid yang berjudul Mendua. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Blackout, Selalu Ada, special request dari Uncle B.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse, your global music destination.

0: Aduh, kau mendua ya. Aduh, gimana ini? Aduh, Kak Uli. Terima kasih banyak ya Kak Uli, katanya Kak Uli punya cireng buat teman-teman yang mau beli cireng Kak Uli sekitar Bandung nih. Teman-teman yang mungkin dengerin ya live streaming Dila atau di TikTok Dila, yang orang-orang Bandung, cobalah makan cirengnya Kak Uli. Bisa banget ya DM Kak Uli ya di TikToknya, responsnya lagi promosi, orang baik emang kayak gitu ya. Dan tentunya masih bersama Dila, masih semoga cirengnya Kak Uli itu ya apa namanya tuh laris manis, amin. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini, tentunya masih dengan requestan nih dari Ryan yang mau dengerin satu lagu dari Tulus yang berjudul manusia kuat. Aduh, ya dikuat-kuatin aja ya Ryan ya, semoga sukses ya. Dan kali ini juga ada special request dari Cece kita, Cece, Bang Pisces, bercanda kok Bang Pisces. Mau dengerin satu lagu dari Samsons yang berjudul Di Ujung Jalan. Di ujung jalan mana nih Bang? Jalan Raya, jalan Godang kata Ryan, atau jalan kampung? Nggak tahu ya jalan di mana, mungkin pernah di ujung jalan, pernah searah, mau searah jalan ya, mungkin satu tujuan tapi di ujung jalan berpisah. Aduh. Mungkin itu ya makna lagunya ya. Dan kali ini juga ada special request dari Bang Paci, Christopher My Heart. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Tulus untuk manusia-manusia kuat kita di luar sana, special request dari Ryan.
1: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Dan itu tadi A Thousand Years ya, spesial lagu dari Bang Fendi ya, lagu yang seolah mengingatkan kita bahwa ada perasaan yang mampu bertahan melewati waktu. Mungkin malam ini ada yang sedang menunggu seseorang, ada yang sedang memperjuangkan sebuah hubungan, atau justru sedang belajar menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk tinggal. Apapun itu, semoga setiap penantian punya alasan dan setiap perasaan yang kita jaga menemukan tempat terbaiknya. Karena pada akhirnya cinta bukan cuma tentang berapa lama kita menunggu seseorang, tetapi tentang siapa yang tetap kita pilih ketika waktu berjalan dan keadaan berubah. Jadi untuk respons yang sedang mencintai seseorang di malam hari ini, semoga dia tahu bahwa hati yang tulus memilihnya bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk setiap hari yang masih ingin dilalui bersama. Oke, waduh, lagunya sangat-sangat enak dan masuk ke dalam telinga ya. Dan kali ini juga ada special request dari responders kita yang sudah bergabung ya. Waduh, udah banyak nih yang mampir-mampir dan request bersama Dila di malam hari ini. Kali ini datang dari abang kita. Kita bacakan dulu requestannya dari Bang Kia nih. Hai hai, selamat malam. Malam Bang Kia. Bang Kia ada pantun di malam hari ini. Kukira hari Minggu, ternyata hari Rabu. Kukira dia menunggu, ternyata dia cari yang baru. Aduh. Betulnya mau request 100 hidup lagi dari Meidara. Oke, Meidara ya, Meidara, Meidara. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tadi juga ada special request dari Keisha yang mau dengerin satu lagu dari Raim Laude yang berjudul Ikro. Dan juga dari Kak Cindy Septian yang mau dengerin satu lagu dari Sharla yang berjudul Putar Arah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Meidara, 100 Hidup Lagi, special request dari Bang Kia.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi satu lagu dari Christopher yang judul My Heart, special request dari abang kita, yaitu abang Paci yang sudah dengerin bersama kita di malam hari ini. Dan tentunya buat responers masih bersama Dila di malam hari ini ya, tentunya dengan rekasan-rekasan terbaiknya di malam hari ini. Kali ini datang dari Kak Cindy Septia, diiringi dengan kata-kata sebelum kita closing nih. Oke, kita bacakan dulu kata-katanya. Yang ditakutkan bukanlah saling menyakiti, tapi saat hubungan sudah dingin dan tak ada lagi yang mau berusaha. Mungkin satu-satunya jalan memang berpisah. Putar arah, bye. Syarlamas.

Cara menggelegarnya Adele di malam hari ini, Someone Like You kita sudah putarkan ya. Dan tentunya lagu ini sudah menghantarkan kita di menit-menit terakhir di program Trippers di malam hari ini. Waduh, udah 3 jam berlalu kita di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaiknya responders ya. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung, yang request-request bareng Dila. Tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak. Dan tentunya program Trippers akan kembali hadir nih di hari Kamis di jam yang sama, tentunya masih bersama siapa, ayo tungguin aja besok ya sama siapa. Dan tentunya Dila mengucapkan mohon maaf ya kalau ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan bersama Dila maupun on air ataupun off air melalui live TikTok. Dila minta maaf. Dan tentunya Dila senang sekali sudah menemani aktivitas malamnya responders di hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker dan tetap berhati-hati di jalan ya. Dan untuk itu satu lagu dari The Carmon Curse featuring Carly Hansen yang berjudul See You Again, special request dari Abang Afri Rinaldi menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. See you again.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo sobat responer semua, gimana kabarnya? Selamat malam. Tentunya kembali bersama Jojo ya pada program Musik Malam di hari ini, tepatnya di hari Rabu, tanggal 9 bulan 9 dan 2026. Wah, tanggalnya cantik banget ya. Tentunya gimana responer kabarnya di malam hari ini? Apakah masih semangat atau mungkin sudah yang lemas nih? Mau beristirahat setelah capek menghadapi satu hari ini. Tentunya responer saat aktivitas mulai berhenti dan kita sudah merasakan ya lampu-lampu kota mulai menyala dan suasana menjadi lebih tenang. Dan inilah waktunya kita menikmati malam bersama. Tentunya ada Jojo di sini yang akan menemani responer selama 2 jam ke depan pada program Musik Malam. Dan untuk menikmati malam yang hangat dan syadu ini, mungkin kita bisa menyeduhkan ya secangkir kopi dari responer semua, ataupun teh, atau mungkin cukup rebahkan nih tubuh kita dan biarkan musik membawa suasana hati kita di malam hari ini. Tentunya mungkin ada dari responer yang sedang dalam perjalanan pulang, yang masih bekerja, yang sedang belajar, atau mungkin ada yang ingin punya teman di tengah sunyi malam. Tentunya tenang, responer gak sendirian, masih bersama Jojo kok tentunya. Untuk itu bagi responer juga mungkin yang ingin ditemani oleh musik-musik yang dapat menenangkan hati dan juga pikirannya di malam hari ini ya, bisa juga langsung bergabung bersama Jojo di WhatsApp kita di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui telepon di 0811-6622930. Dan selain itu juga responer bisa juga DM melalui media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan di malam hari ini juga Jojo akan melakukan streaming live ya di TikTok kita yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya responer, di malam ini sudah ada requestan yang masuk ya bersama Jojo, yaitu yang datang pertama melalui kontak kita nih. Itu datang dari kakak Widya dan juga Kak Elizabeth ya, yang malam hari ini katanya mau request lagu Haha. Katanya, malam Kak, aku Elizabeth dari fanbase-nya Berbinar, izin request lagu Sabrina Lenner yang berjudul Haha Kak. Makasih. Oke Kakak Elizabeth dan Kak Widi, ditunggu lagunya, akan Jojo putarkan setelah backsound ya. Dan kemudian juga responer sudah ada pesan masuk nih dari Bunda kita, Bunda Dilah, katanya menyapa di malam hari ini dari WhatsApp kita. Katanya, hai Jojo, hai juga Bunda, apa kabarnya Bunda malam hari ini? Semoga Bunda sehat selalu ya Bunda ya, terkabar dari tempat Bunda tentunya. Dan Bunda juga ingin request lagu, boleh Bunda tulis saja di WhatsApp kita, nanti kan Jojo bacakan dan Jojo siapkan tentunya. Dan untuk itu bagi responder semua yang jauh dimanapun berada melalui frekuensi kita, jika ingin request boleh banget nih. Mungkin yang udah kangen banget ya bertemu ataupun bersapa-sapa melalui frekuensi kita, boleh banget. Nah, sebelumnya sembari menunggu salam-salam dari requestan yang masuk juga, kita putarkan dulu ya spesial. Yang pertama ada Haha dari Sabrina Leonard, spesial dari fanbase Sabrina.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Iya, Responer di malam yang sunyi ini ya. Ada special request tadi sudah kita putarkan. Spesial dari Bang Pisces Boy nih, yang sudah request dari The Messias, yang berjudul Biar Saja. Aduh, sepertinya biar saja sendiri dulu ya, daripada harus kembali mengenang sakitnya yang dulu. Semangat ya Bang Pisces Boy ya. Semoga lagu tadi dapat menghibur dan menemani Bang Pisces di malam hari ini. Dan tentunya Responer spesial banget di malam hari ini, sudah banyak requestan yang menanti untuk diputarkan ya. Kita bacakan dulu satu per satu. Yang pertama datang dari WhatsApp kita, ada dari Bunda Dila nih. Jojo bacakan dulu ya. Katanya, hai Jojo, kangen dengar suara Jo. Maaf ya Jojo, gak ada. Ini jadi kemarin kan Bunda bikin es tebak ya, jadi gak kebagian Jojo mau. Terus Bundanya minta maaf. Aduh lucu banget Bunda. Kata Bunda, maaf ya nak Jojo, gak ada buat es tebaknya lagi Jojo. Nanti kalau buat es tebak Bunda titip sama Fadila ya. Oke siap Bundaku. Aduh jadi segan kita Bunda. Perkara es tebak aja nih. Tapi terima kasih ya Bunda ya. Semoga sampai deh Jojo, tunggu es tebak buatan Bunda nih. Dan tentunya Jojo, Bunda katanya mau request lagu, yaitu dari Iwan Fals. Terserah Jojo aja. Oke Bunda, malam hari ini dari Iwan Fals, Jojo spesial nih untuk Bunda. Jojo pilihkan yaitu Titip Rindu Buat Ayah ya. Semoga Bunda masih mendengar nih, nanti akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian juga ada lagi nih WhatsApp masuk bersama Jojo, yaitu dari siapa? Betul banget, Responer dari Bunda kesayangan kita semua, Bunda Dua Putri. Wah, udah lama banget nih Jojo gak cuap-cuap bareng Bunda Dua Putri ya. Mungkin ada semingguan ya Bunda ya, kita tidak bersama nih sama Bunda. Oke Jojo bacakan dulu ya. Malam nak Jojo, tetap semangat terus ya. Malam kembali Bundaku sayang. Aduh salam rindu Bunda. Udah lama banget kita gak bertemu ya. Tentunya Bunda mau request lagu yang judulnya Beautiful in White. Dan yang kedua ada Bersama Bintang dari Drive. Dan tentunya di malam hari ini ada salam-salam ya. Yang pertama untuk seluruh krusial respon yang Bunda sayangi, dan tak lupa juga seluruh responer ya. Istimewa juga untuk Ananda tentunya. Terima kasih kembali ya Bundaku sayang. Untuk itu ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan. Nah responer, kemudian ada juga ya requestan yang masuk dari live TikTok kita, itu datang dari Kak Cici Miao Miao yang request lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Oke ditunggu ya Kak Cici ya, nanti akan Jojo putarkan lagunya satu persatu. Untuk itu bagi responer semua yang sudah request lagu, ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan ya satu persatu. Dan bagi responer yang masih mau ingin request bersama Jojo di malam hari ini, boleh banget nih, langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui di WhatsApp kita di 0811-6622-930. Boleh juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang jauh di sana, jangan khawatir, karena kita bisa didengarkan melalui streaming web, tentunya di www.responradio.com, dan bisa diakses melalui aplikasi Jati Radio juga tentunya. Untuk itu Responer, kita putarkan dulu spesial dari Bunda Dila, Titip Rindu Buat Ayah dari Iwan Fals.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Ya, Responer, ada bersama Bintang yang sudah menemani kita di malam hari ini ya. Masih special request dari Bunda Dua Putri tentunya. Dan sudah mengantarkan kita ke menit 38, tepatnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah masuk di pertengahan jam pertama kita. Kita masih punya 1,5 jam ke depan pada program musik malam di malam hari ini. Dan tentunya Responer, di malam hari ini juga kita ada sebuah pembahasan ya, yaitu mengenai malam yang tenang pastinya. Terkadang Responer, banyak nih kita yang merasa malam itu lebih nyaman daripada siang. Pasti banyak banget ya. Dan entah kenapa ketika malam datang suasananya itu memang terasa sangat berbeda. Orang-orang mulai pulang, jalan perlahan menjadi sepi, suara kendaraan berkurang, bahkan lampu-lampu rumah mulai menyala. Dan tentunya di tengah suasana seperti itu, kita punya lebih banyak waktu nih untuk mendengarkan suara hati sendiri. Siang hari mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, pagi hari kita sibuk mengejar waktu, tapi malam seolah berkata, "Sudah cukup untuk hari ini, sekarang waktunya kamu beristirahat." Mungkin itu sebabnya banyak orang justru mendapatkan inspirasi ketika malam hari ya. Mungkin ada yang menulis, ada yang mendengarkan musik, ada yang membaca, atau ada yang menikmati secangkir kopi ya dengan merenungi berbagai kejadian yang sudah dilalui. Atau mungkin ada yang ngobrol dengan orang-orang tersayang di malam hari ini tentunya. Dan ada juga yang hanya duduk diam nih sambil memikirkan perjalanan hidupnya. Nah, buat kamu Responer yang sedang mendengarkan sekarang, apa yang bisa kita lakukan ketika malam mulai tenang? Lakukan saja selagi itu bisa menenangkan pikiran kita. Tapi jika kamu lelah dan butuh seseorang untuk berbicara, gak apa-apa, hubungi aja teman-teman terdekatmu. Tapi kalau misalnya tidak ada, ingat kita masih punya Tuhan ya. Kalau ibaratnya jika tidak ada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud tentunya Responer. Itulah Responer untuk pembahasan kita malam hari ini. Tentunya kita akan bahas lagi lebih dalam tentang malam yang tenang untuk kita semua ya Responer. Dan tentunya di malam hari ini sudah banyak requestan yang menanti ya untuk kita putarkan. Yang pertama datang dari Cici Mio Mio, yaitu dari live TikTok kita, yang request lagu Rabun Jauh tadi ya yang belum kita putarkan dari Bernadia. Kemudian juga ada requestan dari Bang Daun Coklat yang request Kota dari Dere. Dan ada juga dari Bang Rex nih yang request lagu Hold My Hand dari A Confet Michael Jackson. Tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu Rabun Jauh dari Bernadia.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

juga pentingnya saling menggenggam tangan untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup. Wow, ternyata selain beatnya yang cukup mungkin enak ya, lewat sopan banget ya di telinga kita lewat, dan juga maknanya juga sangat bermakna banget. Terima kasih ya Bang Rex yang sudah request lagu ini dan sudah menemani nih untuk para responder dimanapun berada. Dan semoga lagu tadi dapat menghibur seluruh responder yang saat ini mungkin sedang lelah ataupun capek atau mungkin masih lembur ya di malam hari ini dengan pekerjaan-pekerjaannya. Dan tentunya untuk itu responder jangan kemana-mana, karena Jojo akan kembali lagi di jam kita kedua ataupun jam terakhir pada program Musik Malam. Sebelum itu kita tutup dengan sebuah lagu requestan dari Kak Bonuva yang berjudul Berjalan Tanpamu dari Nabila Takiyah.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita ya pada program musik malam. Dan kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu requestan dari Bang Gung yang berjudul Mantan Kekasih. Aduh, ini lagunya malam-malam kita harus flashback lagi ya, ke kenangan-kenangan dulu yang udah kita kubur dalam-dalam dan akhirnya terbuka lagi. Mungkin Bang Gung lagi kangen mantan kekasihnya ya, jadi dia pengen denger lagu ini, atau mungkin memang pengen denger aja nih di malam hari tentunya. Dan tentunya responder di malam ini, di jam kedua kita sudah banyak ya requestan-requestan yang sudah masuk dan bergabung bersama Jojo. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung di live TikTok kita. Wah, rame banget. Ada 12 juta mata memandang, 13 juta. Ada Bang Don Coklat, Bang Rex, ada Kak Cici Mio Mio, Bang Pendi, Kak V, Kak Lepro, Kak Jack Diman. Ada Uncle Bull, hai Uncle. Ada Naris First dan juga ada AA Sena tentunya yang sudah bergabung bersama kita dan setia monitor nih. Nah, responder sudah ada juga requestan yang sudah masuk ya, Jojo bacakan dulu. Yang pertama ada requestan masuk dari Asena, Bang Sena ya, yang request lagu Sorry dari 510. Dan kemudian juga ada requestan dari Bang Pisces Boy ya, yang request lagu Bye Bye dari Maria Carey. Dan ada juga requestan dari Bang Pendi di live TikTok kita yang request lagu Melepasmu dari Drive. Oke, untuk itu ditunggu ya lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Responder, untuk itu stay tune terus ya bersama Jojo di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya, ada The Drive melepasmu, special request dari Bang Pendi ya, yang sudah bergabung melalui live TikTok kita, tentunya Responar. Dan di malam hari ini juga sudah banyak requestan yang menanti ya, yang kita ingin putarkan. Yang pertama datang kembali, datang dari live TikTok kita, itu dari Uncle Bull ya, yang request lagu Selamat Malam dari Jikustik. Oke, ditunggu ya Om Uncle Bull ya, nanti kan Jojo putarkan. Dan kemudian ada special request juga di malam hari ini, responnya dari salah satu pendengar kita di live TikTok nih, dari Kak Desi. Kan Jojo bacakan ya. Bang, lagu Manusia Kuat Bang dari Tulus. Oke Kakak Desi, ditunggu ya, nanti kan Jojo putarkan. Dan ada salam spesialnya nih, responer kata Kak Desi, dia mau ngucapin terima kasih banyak sama Respon Radio karena udah nemenin masa skripsiku. Dan insya Allah besok aku sidang skripsi Bang. Wow, alhamdulillah, kabar baik ya Kak Desi ya. Terima kasih kembali nih udah menjadikan Respon Radio sebagai teman Kak Desi selama perjalanan skripsinya. Dan tentunya Jojo ya selaku perwakilan dari seluruh kru Respon Radio, keluarga besar Respon Radio, mengucapkan nih selamat berjuang untuk Kak Desi di esok hari ya. Dan tentunya semoga proses perskripsiannya ataupun sidang meja hijaunya ya, kalau zaman dulu bilangnya, itu lancar luncur sampai dengan akhir ya Kak ya, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetap semangat terus Kak Desi, dan tentunya jangan cepat puas untuk perjalanan-perjalanan hidupnya. Semangat terus Kak Desi, kamu pasti bisa. Dan untuk itu ditunggu lagunya ya, Kak Desi ada request Manusia Kuat dari Tulus. Dan kemudian juga ada requestan yang menambah kembali ya, datang dari Bang Azam dari live TikTok kita, yaitu request lagu On My Way dari Alan Walker tentunya. Nah, jadi untuk responan semua yang masih ingin request lagu, boleh banget bisa langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan siaran kita bisa didengarkan melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya, responer. Nah, untuk itu responer jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo ditemani lagu-lagu berikut ini.

0: hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku.
1: Ya, Responer, ada sebuah lagu dari Tulus Manusia Kuat spesial untuk Kak Desi yang mungkin malam hari ini sedang mempersiapkan untuk masa-masa akhirnya ya, yaitu sidang skripsi. Untuk Kak Desi, selamat mendengarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Jojo di sini pada program musik malam. Dan responan tidak terasa kita sudah berada di menit 35 di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu dari On My Way ya, dari Alan Walker, special request dari Bang Azam ya, yang sudah request bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya juga Jojo mau sapa-sapa juga nih responer semua. Ada Bang Alvan ya, katanya, "Bang, salpa aku dong dari On Air." Oke Bang Alvan, gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga sehat selalu ya Bang Alvan ya. Dan malam ini juga spesial ada Kak Yuda yang sudah bergabung dari Lampung ya, yang katanya sering banget dengerin Respon FM. Wah, terima kasih Bang Yuda. Salam kenal ya bersama Jojo di malam hari ini. Dan ada juga yang tersapa-sapa, ada Bang Lang. Halo Bang Lang, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya responer yang mau request lagu, boleh ya tentunya, masih bersama Jojo. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu pembahasan kita di malam hari ini tentunya ya. Nah, mungkin di malam hari ini banyak banget ya yang sedang lelah. Jadi untuk itu buat kamu yang hari ini merasa lelah, tentunya Jojo pingin nih menyampaikan sesuatu. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu tidak melakukannya semua. Tidak apa-apa kalau malam hari ini kamu masih merasa gagal. Tidak apa-apa juga nih kalau hari ini ada sesuatu yang belum bisa kita capai. Dan tentunya kita sering terlalu keras ya kepada diri kita sendiri, melihat pencapaian orang lain lalu merasa hidup kita tertinggal. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing ya responer. Ada yang sudah sampai di tujuan, ada yang masih berjalan, bahkan ada yang mungkin sedang berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Berhenti bukan berarti menyerah, istirahat bukan berarti kalah. Kadang kita hanya perlu mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan kita tentunya. Jadi malam ini kalau kamu sedang lelah, beristirahat ya. Untuk sementara tinggalkan dulu semua persoalan dan besok kita pikirkan lagi di malam hari ini tentunya. Dan tentunya biarkan malam hari ini dirimu mengalami ketenangan. Tenangkan dirimu, lepas semua beban yang mungkin kita pikul dan tentunya kasih ketenangan dalam diri kita. Diri kita perlu ketenangan tentunya. Jadi responder semua tetap semangat ya, yang mungkin saat ini sedang lelah ataupun sedang berjuang, semangat terus. Dari Jojo tentunya. Dan responder di malam hari juga sudah ada requestan yang menanti, yaitu ada Langit Abu-Abu dari Tulus. Kemudian juga ada requestan yang masuk kembali dari Bang Bull yang request lagu Teman Apa Tema, Teman Apa Teman dari Juliette. Untuk itu ditunggu ya lagunya, akan Jojo putarkan satu per satu. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu deh Langit Abu-Abu, spesial untuk seluruh responder dimanapun berada di malam hari ini.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, nanti jika kau terluka, ku ada untukmu tentunya. Jadi responder, jika responder sedang kesepian, sedang minta ditemanin, tentunya ada responder untukmu dimanapun berada. Ya, responder, tentunya kita masih masuk ya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya gak bakal lama lagi ya, kita bakal meninggalkan hari ini. Dan beberapa jam lagi matahari

syukur dan lebih berani tentunya, atau sekedar ingin lebih menghargai diri sendiri. Dan tentunya Responer, kita sudah berada di penghujung jam terakhir kita ya, di ujung program kita di Musik Malam di hari ini. Tentunya 2 jam sudah kita lewati bersama. Jojo mengucapkan terima kasih ya untuk Responer yang sudah menemani malam hari ini. Dan tentunya untuk Responer semua yang sudah mengirim-ngirim salam, mengirim pesan, mengirim dan juga request-request lagu bareng Jojo. Tentunya terima kasih ya untuk semuanya. Semoga malam ini memberikan sedikit ketenangan untuk Responer. Dan kalau hari ini terasa berat, semoga malam ini bisa menjadi tempat untuk meletakkan semua beban itu sebentar. Dan kalau hari ini adalah hari yang menyenangkan, semoga Responer bisa menyimpannya sebagai kenangan yang indah ya. Untuk itu Jojo pamit undur diri. Jangan lupa, tidak semua hal harus diselesaikan malam ini. Terkadang kita hanya perlu tidur, beristirahat, lalu bangun dan mencoba lagi. Untuk itu, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga tidur Responer nyenyak dan mimpi indah ya. Sampai bertemu kembali di malam berikutnya, tentunya di program Musik Malam akan hadir esok hari, esok malam di pukul yang sama, dari pukul 10 sampai dengan 12 malam. Untuk itu, hanya di Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Jojo pamit undur diri, see you and bye bye. Satu lagu penutup dari Bang Azam, Fire Files, yang Fire Files dari Martin Garrix.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi, Pak Fiko tentunya yang menemani responer semuanya pada malam hari ini. Buat responer semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun di program Semangat Pagi edisi 10 September 2026, bisa langsung DM Fiko 08215566803. Ya, seperti biasa ya, Uang Pagi hadir itu untuk menemani responden semuanya dalam mengerjakan semua aktivitas di pagi hari maupun yang baru bangun. Kita akan bahas topik-topik yang relate banget dengan kehidupan kita. Untuk itu, kita buka perjumpaan kita di pagi hari ini dengan musik Sikat The Golden Project Pop akan menemani responden semuanya pagi ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, siapapun Anda, pasti Anda selalu dan perlu berkomunikasi. Komunikasi yang baik adalah memastikan pesan kita ditangkap oleh lawan bicara kita. Komunikasi yang baik juga berarti bahwa diri kita dipahami oleh lawan bicara kita. Richard Bandler dan John Rinder berkata, makna komunikasi terletak pada tanggapan yang ditimbulkannya. Orang yang kurang terampil berkomunikasi biasanya tidak memikirkan tanggapan yang mereka inginkan dari lawan bicaranya. Ia hanya melakukan komunikasi satu arah saja dan tidak berusaha untuk dimengerti oleh lawan bicaranya. Oleh karena itu, ketika Anda berkomunikasi, terapkanlah 10 langkah bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Yaitu pertama, berpikir sebelum menyampaikan sesuatu. Kedua, ketahuilah apa yang ingin Anda bicarakan. Ketiga, pelajarilah situasi dan pendengarannya. Keempat, perhatikan nada dan kata-kata yang Anda pergunakan. Kelima, perhatikan gerak tubuh Anda. Keenam, perhatikan kebutuhan dari pendengar. Ketujuh, berikan umpan balik. Kedelapan, perhatikan dampak jangka panjang dari komunikasi ini. Kesembilan, perhatikan kata-kata Anda harus sejalan dengan perbuatan Anda. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik. Kesepuluh langkah ini akan menjadikan Anda sebagai seorang komunikator yang efektif. Terapkanlah.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi, tentunya bareng Viko ya, yang selalu semangat banget buat nemenin pagi responer semuanya. Buat responer semuanya di pagi hari ini yang sudah bangun ya, apa kabarnya pagi ini? Semoga ketika responer membuka mata pagi tadi, responer menyadari satu hal sederhana, bahwa responer masih diberi kesempatan untuk memulai lagi hari ini. Karena hari ini bukan sekedar hari yang baru ya, tetapi hari ini adalah kesempatan yang baru. Ya, buat responer semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun nanti. Buat orang-orang yang berulang tahun, keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, nanti langsung DM Viko 0821 5566 8003. Responer, kadang kita bangun pagi dengan membawa beban dari hari kemarin. Masih kepikiran dengan kesalahan yang kita buat, masih kecewa dengan perkataan seseorang, masih menyesali keputusan yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan mungkin ada juga yang pagi ini berkata dalam hati, aduh seandainya kemarin gue gini gitu ya, seandainya lebih berani, seandainya dan seandainya. Jadi seringkali kita terlalu sibuk melihat apa yang sudah terjadi sampai lupa bahwa di depan mata kita masih ada satu hari penuh yang belum kita tulis. Kesalahan kemarin menjadi alasan untuk kita takut mencoba tentunya. Kekecewaan kemarin membuat kita sulit percaya lagi. Bahkan kegagalan kemarin membuat kita merasa bahwa masa depan kita tuh selalu sama. Padahal kemarin sudah usai dan hari ini baru datang. Kita memang tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Kita tidak bisa juga kembali ke pukul 8 pagi yang kemarin. Atau kita udah mau flashback deh, milih kata-kata yang bagus gitu ya. Gak bisa. Tapi setidaknya kita punya sesuatu yang sangat berharga, yaitu hari ini, khususnya di hari Kamis 10 September 2026. Apa yang mau kita kerjakan hari ini? Kita ngerasa bahwa kesempatan ini bagus buat kita mengembangkan diri. Kalau kemarin kita buat kesalahan, yuk kita minta maaf gitu ya. Kalau hari kemarin kita gagal, masih bisa coba lagi hari ini. Kalau hari kemarin kita gak sempat belajar nih, hari ini kesempatan yang besar banget buat kita belajar. Dan kita masih bisa memperbaiki satu hal kecil. Jangan sampai kita terlalu lama menyesali halaman yang sudah berlalu, kita lupa menulis halaman berikutnya. Jadi pagi ini responnya semuanya, kalau terasa berat, it's okay, gak masalah ya. Responnya juga gak harus menyelesaikan seluruh masalah hidup kita hari ini. Cukup tanyakan kepada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa kita lakukan dengan baik dari hari ini. Dan itu dia, stay tune di 93,0 FM.

0: gak jelas.
1: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
2: Iya kak, emangnya kenapa?
1: Aduh dek, kok keran airnya gak dimatiin sih? Mubazir tahu.
2: Oh iya, lupa. Maaf ya kak.
1: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
3: Yuk hemat air!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
5: 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi, tentunya bareng Viko yang menemani respona semuanya di pagi hari ini. Yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Respon semuanya tentu masih bersama dengan Viko. Kalau tadi kita bicara bahwa setiap hari adalah kesempatan baru, sekarang Viko mau mengajar Respon semuanya untuk melihat pagi itu dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pernah gak sih kita ngerasa kok hidup gini-gini aja, baru kerja, bangun kerja, pulang tidur gitu ya, monoton sepertinya. Sementara orang lain kayak terus maju, ada yang bisnisnya berkembang, ada yang karirnya naik, dan ada juga yang sudah mencapai impiannya. Dan akhirnya kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dan hati-hati ya responnya semuanya, perbandingan ini bisa membuat kita lupa menghargai perjalanan sendiri. Mungkin hari ini kita ngerasa belum berada di tempat yang kita impikan, tapi bukan berarti kita gagal. Mungkin kita sedang berada di proses menuju ke sana, dan proses memang gak selalu mudah ya. Enggak kayak kita masak mie instan ya. Jadi proses itu perlu dilakukan dengan konsisten. Kadang proses itu berupa bangun pagi meskipun sedang tidak semangat, tetapi bekerja meskipun belum mendapatkan penghargaan. Dimana langkah kecil yang kita lakukan hari ini tetap berarti. Jadi pagi ini jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kalau kemarin belum berhasil gak apa-apa. Kalau kemarin sudah mengambil keputusan, belajar dari sana. Kalau kemarin ada sesuatu yang hilang, mungkin sekarang waktunya membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Karena hidup itu tidak selalu meminta kita untuk menjadi sempurna. Kadang hidup hanya meminta kita untuk terus berjalan. Satu langkah, satu usaha, satu doa, satu keputusan baik. Dan siapa tahu langkah kecil yang kita ambil pagi ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kita beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. So, selamat beraktivitas buat respon semuanya yang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan semoga musik di program Semangat Pagi boleh menemani pagi respon semuanya hari ini.

0: nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Sekarang kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar Responer. Ya, buat Responer semuanya di pagi hari ini yang sudah bangun ya dengan pikiran yang segar, yang siap melakukan aktivitas hari ini. Semoga apa pun yang Responer lakukan berjalan dengan baik dan